Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi stay tune buat dengerin Ara dan juga Vira di 87,9 Pro 2 RRI
1: Malang. Teman terbaik kamu.
0: Iya.
1: Dan kita tadi habis dengerin lagunya si Mas Tulus ya.
0: Iya, kayak Raja Terakhir akhirnya merilis juga.
1: Betul. Gitu, ya, tapi ini jadi kayak anthem aku sih.
0: Okay.
1: Dan juga teman-teman aku gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kita yang memang lagi sendirian aja teman Pro 2.
0: Mungkin.
1: Gitu. Liriknya sendiri udah self explanatory gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak ya udah enggak usah dilanjut.
0: Gitu, enjoy kan dengan diri sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya, pendewasaannya. Tapi ini juga uniknya adalah si Bang Tulus ini ya, merilis lagu tepat di akhir masa penilaian Anugerah Musik Indonesia.
1: Oh ya?
0: Jadi kayak misalkan kayak Mama gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Wah, juara nih gue. Tiba-tiba Tulus rilis. Wah, kalah deh langsung. Streamingnya semuanya kalah sama Tulus gitu
1: sama
0: langsung.
1: Sama si Tulus gitu ya, teman Pro 2. Tapi emang aku suka banget sih Mas Tulus kalau nyanyi memang sangat-sangat terdengar Tulus ya.
0: Makasih loh.
1: dia lagu kayak halus banget suaranya gitu.
0: Halus gitu
1: banget,
0: ya, enak
1: gitu kan.
0: Ya.
1: Benar. Aduh, kapan nih?
0: Tulus. Sebagai orang yang pernah nonton live-nya Tulus ya, karena aku belum pernah nih. Gimana pengalamannya, experience-nya
1: gitu ya kak, suaranya dia nggak ada bedanya live ataupun audio kayak gini.
0: Damn.
1: Suaranya dia sebagus itu gitu kan. Cuman yang bikin aku agak kaget waktu itu pertama kali nonton Tulus gitu ya, ternyata Mas Tulus setinggi itu ya kak ya.
0: Oh
1: gitu.
0: Emang tinggi banget sih memang.
1: Tinggi gitu kan, aku kayak agak kaget nih gitu kan.
0: Memang diciptakan untuk menjadi performer.
1: Benar.
0: Karena kalau kecil dari jauh gak kelihatan.
1: Betul, benar banget. Aku nontonnya waktu itu di tribun atas gitu kan.
0: Dan
1: jadi kayak,
0: dan masih kayak terpampang ini benar-benar seorang Tulus gitu ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan juga lagu-lagunya dia gitu kan, yang banyak banget variannya. Ada teh hijau.
0: Oke, kenapa nih? Kenapa kok namanya teh hijau?
1: Jujur gak tahu.
0: Kalau maca Gen Z.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ini kalau dilihat sekarang ini kan lagi sudah mulai apa ya, semakin mengerucut lagi ya Vira ya, untuk babak penyisihan dari FIFA World Cup 2026 gitu kan.
1: Betul.
0: Which is adalah sebuah negara yang kemarin tuh orang-orang kayak wow, bener, kok bisa ya? Karena ini juga kasihan gitu. Mereka lolos 32 ke 16, ya? Tapi lawannya langsung Messi, Bang. Kayak ya Allah gitu.
1: Tolong, tolong kayak gitu ya.
0: Nah, itu dia. Jadi, ini adalah sebuah negara bernama Cape Verde ya.
1: Betul.
0: Nih, yang mana orang-orang tuh merasa kalau negara Cape Verde ini adalah negara paling anomali gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Karena tiba-tiba gitu ya, dia tuh tampil sebagai negara debutan gitu teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tapi Cape Verde sendiri tuh memang berhasil gak pernah kalah dalam waktu normal hingga bikin timnas Argentina itu kewalahan teman Pro 2. Karena aku melihat ini si kipernya bagus banget sih.
0: Bagus banget gitu, kayak, ya. Meskipun perjalanan mereka tuh berakhir setelah mereka kalah 2-3 dari Argentina, which is ini keren banget karena kayak sebuah negara sekecil Cape Verde ngelawan Argentina yang ada Messinya.
1: Yang ada Messinya.
0: Itu mereka tuh sama 2-2 sebenarnya, tapi abis itu ada extra time, Fir. Jadi extra time baru Argentina ngegolin lagi gitu. Di mana Cape Verde ini kita punya beberapa apa ya namanya ya?
1: Apa tuh?
0: Informasi gitu ya, fun fact soal Cape Verde ini yang mana memang negara adalah negara yang kecil, katanya negara itu lebih kecil daripada Jakarta.
1: Oh ya?
0: Iya, jadi penduduknya tuh kecil banget, sekitar 500 ribu jiwa. Nah ini sukses sampai ke fase 16 besar gitu ya di Piala Dunia. Nah uniknya adalah waktu mereka cari pemain timnasnya, oprek mereka.
1: Iya, oprek, iya. Beneran.
0: Jadi mereka
1: oprek?
0: Nyari pemainnya tuh lewat LinkedIn. Terus abis itu apa namanya, si backnya salah satunya ini adalah Roberto gitu ya. Itu bilang kayak dia tuh baru ngebales opreknya tuh 9 bulan setelah dikirim karena dikiranya spam. Kayak gitu. Jadi lucu banget kan.
1: Karena dikira ini bukan apaan sih kayak kita.
0: Apaan sih masa nyari timnas gitu kan. Nyari timnas lewat LinkedIn gitu kan. Terus kipernya, kamu bilang kan tadi bagus ya kipernya ya. Namanya kan Fozina. Fozina ini umurnya 40 tahun, Vira.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Gak kelihatan ya. Beliau masih awet muda gitu ya. Mungkin masih di, kukira masih umur 30-an.
0: Nah, karena kalau pemain-pemain lainnya kayak Ronaldo itu kan udah usia 30-an ya. Katanya ini kan adalah Piala Dunia terakhirnya dia sebelum dia pensiun nanti kan. Nah, Cape Verde ini negaranya sekitar 500 ribu jiwa, which is adalah seperempat dari warga Depok. Depok aja 2 juta warganya gitu ya.
1: Ini cuma 500.
0: Ini cuma 500 ribu.
1: Oke, okay, gitu. I see. Dan juga mereka waktu melawan Argentina kemarin tuh juga bisa dibilang gak mudah gitu ya, Ra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi kayak mereka gak pernah kalah.
1: Betul.
0: Kalah pun itu setelah extra time. Jadi kayak kalah dengan bangga.
1: Kalah dengan bangga, apalagi memang yang dilawan itu Messi gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Sampai Argentina butuh extra time buat ngalahin Cape Verde, which is kayak keren banget.
1: Itu keren banget.
0: Jadi ini debutnya mereka kan kayak
1: benar.
0: Negara-negara apa namanya, sebelum-sebelumnya tuh belum pernah ada.
1: Belum
0: gitu.
1: Pernah ada, dan juga kita baru dengar nih ternyata ada loh negara yang namanya Cape Verde gitu teman Pro 2 gitu. Dan juga sekalinya mereka debut di Piala Dunia, performanya bagus banget.
0: Bagus banget, keren banget. Jadi mereka pulang dengan rasa hormat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Itu kalau jadi tetangganya selamatan tuh.
1: Selamatan 7 hari 7 malam.
0: 7 hari 7 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, di pagi hari ini kamu masih bareng sama Ara dan juga Tania.
3: Bira.
2: Iya.
3: Ya ampun, semudah itu aku dilupakan. Kemarin Bagas juga manggil aku Ara, kamu manggil aku Tania gitu. Teman Pro 2 ya, barengan sama Mira dan juga Ara.
2: Betul.
3: Di yes pada kali ini dan sesuai kebiasaan kita gitu ya di jam 8.
2: Kebiasaan apa tuh?
3: Kita bakal ini tanya-tanya
2: update perakhir, ya informasi update seputar perakhiran cuaca di Kota Malang dan juga sekitarnya teman Pro 2 bersama dengan rekan dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ada Ibu Firda yang sudah bergabung by WhatsApp call dengan kita berdua. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Ara dan Mbak Fira dan juga pendengar RRI Pro 2 semuanya. Semoga bersemangat ya di hari Senin ini ya setelah liburan kemarin weekend.
3: Tuh,
2: amin.
3: Gitu ya.
2: Bu Firda, apa kabarnya di pagi ini?
4: Ya, alhamdulillah baik, Mbak.
2: Alhamdulillah, ya. Semangat kerjanya ya, Bu ya. Oke, mungkin boleh disampaikan ini Bu Firda untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Malang dan sekitarnya seperti apa?
4: Ya, baik. Untuk sahabat Pro 2 Malang pagi ini kita simak dulu perakiraan cuaca hari ini sebelum beraktivitas. Untuk hari ini cuacanya diprediksi pada umumnya cerah ya. Kemudian untuk suhu masih cukup dingin. Untuk kota dan kabupaten Malang diprediksi 15 hingga 32 derajat Celcius. Dingin antara 15 hingga 23 derajat Celcius. Jadi masih perlu diperhatikan juga perbedaan suhunya, nanti pagi bisa dingin kemudian siangnya agak panas ya. Kemudian untuk kondisi udaranya masih relatif kering, mencapai 45% di siang hari.
3: Oke.
4: Itu kondisi cuacanya pada umumnya ya.
3: Lalu ada nggak sih Bu peringatan dini gitu ya dari BMKG sendiri terkait cuaca yang ekstrim gitu, mungkin ada angin kencang gitu dalam beberapa hari ke depan?
4: Iya, kalau untuk kondisi cuaca beberapa hari ke depan sepertinya masih cukup bersahabat untuk sahabat Pro 2 yang ingin jalan-jalan berwisata ke sekitar wilayah Malang Raya ya. Tapi yang perlu diperhatikan mungkin di sini tinggi gelombangnya untuk wilayah pantai selatan itu mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Mungkin cukup aman untuk beraktivitas di sekitar wilayah pantai, namun tetap perhatikan keselamatan jika ingin mungkin yang mau naik perahu atau mau menyeberang, mungkin lebih baik utamakan keselamatan karena kondisi gelombangnya itu tadi tergolong kategori sedang sampai 2,5 meter.
3: Oke, kalau seperti itu. Ibu ada nggak sih himbauan sendiri dari BMKG gitu ya buat teman-teman Pro 2 khususnya buat mereka para pengendara dan juga yang memiliki aktivitas di luar ruangan kali ini biar tetap aman nih menghadapi kondisi cuaca saat ini.
4: Iya, untuk sobat Pro 2 semuanya, karena saat ini di musim kemarau kondisi udaranya cukup dingin pada pagi hari, kemudian siang pada panas hari, pada maksud saya pada siang hari, kemudian jangan lupa untuk mengaplikasikan tabir surya juga untuk beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman supaya tetap tidak terganggu dalam aktivitasnya, dan kemudian jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca dari BMKG yang bisa diakses melalui website ataupun akun sosial media kami. Dan juga tetap jaga kesehatan karena kondisi cuaca yang berubah-ubah supaya tetap fit, dan jangan lupa untuk minum cukup air putih supaya tetap terhidrasi. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Firda untuk himbauan dan juga informasi terkait perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya di hari ini. Terima kasih Ibu, semoga lancar dan sehat selalu.
4: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi. Itu dia teman Pro 2 ya untuk perakiran cuaca di pagi hari ini bersama dengan Bu Firda adalah forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Dan Ara masih akan kembali bersama Vira untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2.
3: Yes, ya. Benar banget. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: love you. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Vira dan juga Ara gitu ya di Espada kali ini teman Pro 2. Dan ini sekarang kan sudah mulai masuk ke bulan Juli gitu ya, which mean hari-hari bakal ada selalu selalu ada gebrakan
1: biar ya, pesta rakyat,
0: especially ini ya, di Malang gitu kan, deket-deket betul. Agustus itu biasanya sudah mulai ada karnaval-karnaval teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kayak kemarin di tanggal 5 ada di Dusun Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, itu sudah mulai ada gitu. Betul. Ya, sampai jam 3.45 pagi itu masih belum selesai teman Pro 2 gitu ya.
1: Sudah berangkat subuhan ya seharusnya ya.
0: Betul.
1: Di jam segitu ya.
0: Itu kayak tekan isu ketemu isu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, dari pagi ketemu pagi lagi.
0: Benar. Dan nanti di tanggal 11 Juli teman Pro 2 ini perkiraan bakal banyak banget jalan yang ditutup karena banyak kayak ada di Kecamatan Tumpang, di Sumawe, Kecamatan Jabung, lalu ada di Pandansari Lor gitu.
1: Turen,
0: ya.
1: Turen, Dampit, ya, terus Dau juga ada, Sumber Pucung, terus di Kota Malang juga ada ya, Tunggul Wulung ya, nanti tanggal 12 Juli, berarti minggu depan.
0: Minggu depan gitu nanti teman Pro 2. Nanti di tanggal 18 Julinya juga masih banyak lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Wah, itu ada beberapa kecamatan nih.
1: Kayaknya nih yang sudah terdeteksi di ini ya jadwalnya ya. Mungkin di nanti jadwal di bulan Juli bakal lebih padat lagi gitu ya. Jadi
0: Juli,
1: Agustus ya, begitu kan.
0: Benar. Kalau apalagi Agustus kan memang ada ini 17 Agustus
1: gitu. Nah, kalau dulu itu kan ini ya, apa namanya? Kalau misalkan ada karnaval tuh biasanya bulan Agustus aja, tapi sekarang sudah mulai dari bulan Juli ya.
0: Ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: Sampai setahun kita karnaval ya nanti. Siap-siap semuanya ya nanti.
0: Tiba-tiba, oh kok jalan ini ditutup? Ada karnaval, Mbak. Ya, kayak gitu biasanya teman Pro 2. Tapi jangan khawatir gitu ya, karena kan memang sekarang udah ketahuan nih tanggal-tanggalnya berapa aja.
1: Karena bisa saling sharing juga gitu ya. Jadi betul, misalkan kamu ada agenda buat misalnya mau main ke daerah mana, jangan lewat mana.
0: Benar.
1: Atau mungkin untuk yang punya bayi atau mungkin yang punya orang tua, mungkin bisa diungsikan dulu ya, karena ya nggak bisa, kita pasti kalah gitu ya. Jadi harus mengalah ya, ya
0: harus Maya mengalah gitu teman Pro 2 gitu ya. Tapi kan ini juga kayak pesta rakyat juga gitu kan, rakyatnya juga, masyarakatnya juga suka gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu teman Pro 2.
1: Iya, betul. Di pagi hari ini ya, Ara dan juga Vira Putri masih bakal hadir sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 untuk kamu. Seru gak anywhere, keep stay tune di
0: 107.9 FM teman terbaik kamu.
1: Yuh.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Mira dan juga Rara di pada kali ini gitu ya.
1: Betul, selama 1 jam ke depan kita bakal update ada beberapa informasi soal kita Indonesia.
0: Kita Indonesia. Nah,
1: endul
0: banget gitu ya. Eh tapi tahu gak sih Rara?
1: Enggak lagi.
0: Kemarin
1: apaan tuh?
0: Kemarin jadi rumahku tuh kedatangan teman-teman dari Badan Pusat Statistik nih.
1: Oke. Okay.
0: Mereka ini lagi melakukan sensus ekonomi kemarin gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ternyata masih banyak banget nih masyarakat Indonesia yang menilai untuk sensus ekonomi itu ternyata mereka mau narikin pajak tapi ternyata tidak gitu ya. Karena Badan Pusat Statistik sendiri udah menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak bertujuan untuk menarikan pajak melainkan untuk menghasilkan statistik resmi yang menggambarkan nih kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, teman Pro 2.
1: Betul. Dan data yang dikumpulkan ini digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan mulai dari pemberdayaan UMKM, terus juga pengembangan investasi sampai pemetaan potensi ekonomi di berbagai daerah. Jadi ini dari BPS gitu ya. Ini memastikan seluruh informasi responden ini akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan undang-undang. Jadi kalau ada yang bocor ya berarti
0: betul. Gimana lagi?
1: Enggak mau. Oh.
0: Jadi data ini memang tidak dipublikasikan gitu ya dalam bentuk individu ataupun usaha, melainkan diolah menjadi statistik agregat sehingga identitas responden tetap terlindungi dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik resmi saja, teman Pro 2 gitu. Jadi aku kan kemarin juga tanya kan ke teman-teman BPS yang datang ke rumah, ini
1: kayak udah makan belum? Gitu?
0: Bukan,
1: udah
0: gak
1: siap belum? Bukan.
0: Jalan-jalan.
1: Apa-apa
0: nah,
1: tanya apa
0: aku
1: tuh?
0: Aku tanya, ini kalau misalkan sensus ekonomi itu kapan aja sih gitu? Nah, mereka mau bilang kalau misalkan sensus ekonomi dilakukan setiap tahun yang akhirnya angka 6.
1: Okay.
0: Which mean itu kayak 10 tahun sekali gitu kan. Kalau untuk sensus penduduknya sendiri dilakukan pada tahun yang berakhiran 0 gitu.
1: Okay. Jadi emang beda ya.
0: Beda, teman Pro 2 gitu.
1: Nah, ini kalau sebuah informasi juga nih ya, sensus ekonomi ini udah rutin diadakan dari tahun 80-an. Nah, data yang terkumpul ini dipublikasikan secara umum, jadi enggak individu. Misalkan contoh data yang dipublikasikan kayak di sebuah kampung ini punya berapa UMKM sih? Gitu, dengan pendapatan sekian. Jadi kayak UMKM kan mikro. Bisa menengah kecil. Gitu ya pokoknya. Terus kayak jumlah masyarakat, usia sekolah berapa, usia produktif berapa, lansianya berapa. Nah, ini jumlahnya tuh penting untuk kebijakan kedepannya nih seperti apa. Jadi datanya yang dikasih sekarang ini juga jadi penentu nanti
0: dimanfaatkannya
1: di mana di masa depan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya, tapi semoga aja gitu ya teman-teman yang belum kena sensus ekonomi, coba deh di rumah aja sebentar gitu ya ketika ada teman-teman BPS yang datang, karena ini juga menyangkut kehidupan kita gitu ya kedepannya buat anak cucu kita nanti, teman-teman.
1: Betul banget.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
1: 1, 2, 3.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Ini kalau misalkan memasuki puncak dari musim kemarau ya, Fira ya. Yep. Ini kan juga berhubungan sama himbauan soal El Nino yang bakal masuk gitu kan ke Indonesia. Nah, makanya ini kita punya informasi selanjutnya nih, Tuan Pro 2 ya, di mana dari Kementerian Pertanian atau Kementan ini lagi mengembangkan hijauan pakan ternak berupa legum dan juga rumput berprotein tinggi yang tahan terhadap kekeringan sebagai langkah untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dari dampak El Nino.
1: Yes, dan tanaman seperti indigofera, gamal, lamtoro, dan juga rumput gajah umami ini dipilih karena memiliki daya adaptasi tinggi di lahan kering sehingga tetap mampu tumbuh meski curah hujan ini lagi menurun, teman Bro 2.
0: Betul.
1: Dan selain memperluas penanaman hijauan, Kementan juga mendorong peternak untuk mengolah pakan melalui fermentasi dan juga pengeringan agar dapat disimpan lebih lama saat musim kemarau nih. Dan langkah ini juga diharapkan mampu ya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada hijauan alami, dan juga menjaga produktivitas ternak tetap stabil di tengah perubahan iklim, teman Pro 2.
0: Betul. Ini karena kalau misalkan bergantung sama satu jenis makanan gitu ya dari ternaknya, ini pasti juga bakal mengalami kesulitan gitu kan, apalagi kalau misalkan lagi kemarau kan juga rumput juga pasti bakal mengering. Gitu ya, Fira ya. Jadi mungkin ini dikembangkan lagi pakan ternak dari basisnya yang lain, yang penting kandungan protein apa ya, kandungan gizinya tuh sama gitu. Betul. Untuk ternaknya. Ini Tuan Pro 2, Arada juga Fira masih bakal hadir untuk nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya, which is sekitar 30 menit lagi. Stay tune di sini, kita ada informasi lainnya untuk kamu.

Trodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Mur, bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Berapa kali kita akan saling memaafkan, Mbak Ipa Mungkas ya. Ini menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Tuan Pro 2.
1: Yes, bener banget gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena pagi menjelang siang kamu gitu ya, bakal ditemani oleh Sofalita gitu.
0: Betul, kita ketemu lagi besok ya. Kalau... Kayaknya bisa kita masih bareng ya,
1: kita
0: Fira,
1: masih bareng
0: ya.
1: Besok.
0: Jadi kita ketemu lagi Tuan Pro 2 untuk besok. Yes. Dan semangat untuk menjalani hari Senin kamu. And see you.
1: Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, ruatan LPP RRI Malang ke-28 jadi wadah pelestarian budaya. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Seni dan Budaya Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan ini memasuki penyelenggaraan ke-28 menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Malang menilai pelestarian budaya menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan ruatan, RRI ingin terus memperkenalkan dan menggaungkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, hari ulang tahun ke-77 Desa Sumber Tangkil. Wakil Bupati Malang tegaskan budaya jadi pilar pembangunan. Kekuatan tradisi, kelestarian budaya, serta solidnya kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Pesan mendalam ini disampaikan oleh Wakil Bupati Malang saat menghadiri pegelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Sabtu 5 Juli malam.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pagi masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini sampai nanti sore jam 3 ada Safa yang bakal nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi. Di Pro 2 Hitlist kali ini untuk kamu yang pengen gabungin request lagu favorit kamu sampai jam 12 aku bakal puterin. Tinggal request aja teman Pro 2 di WhatsApp kita 081-555-600-879. Sudah ada yang bergabung untuk pagi hari ini. Ini dari siapa nih? Selamat siang Kak, semangat Senin. Izin request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah ya. Thank you, have a nice day. Have a nice day juga untuk kami yang udah gabungan ya. Tami ya, thank you banget ini udah bergabung pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti aku bakal bacain requestan kamu, puterin requestan kamu juga. Dan selamat menikmati hari Senin. Abis lagu ini nanti bakal ada Nabila Takiyah dengan Cegil ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Masih ada di request untuk kali ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan aku juga mau sapa beberapa yang sudah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Hai, ada Kak Faris di Batu. Ini pengen dengerin lagunya Kunto Aji, judulnya Berani. Kalau gak ada alternatifnya Yura Yunita, Yang Mau Jadi Apa. Oke, baiklah. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Aji, Mas Taufik, Mas Ian, Mas Ari, Mas Arga, Pak Suranto, dan Kak Sabah. Terima kasih banyak. Oke, baiklah. Aku bakal puterin ya lagunya. Bentar-bentar, aku cariin dulu deh Kunto Aji ya. Kunto Aji. Aduh, salah nulis lagi. Dan untuk kamu teman produk yang pengen gabungan juga masih aku tungguin gabungan kamu. Kunto Aji yang Berani masih belum disiapin Mas Faris ya. Aku bakal puterin yang Yura Yunita aja. Mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi Ultraman. Oke, okay, terus abis itu ada dari Noze request lagunya Sumpah Mati by Celine Grace. Thank you Kak, tip salam buat semua pendengar setia Celine Grace ya. Nanti aku bakal siapin lagu itu, juga enak banget teman Pro 2. Ada juga ini dari siapa nih, Sylvia Putri ya. Ini request lagunya Kentris, Masih Seperti Dulu. Lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gamon kemantan. Sama lagu Sakit Hatinya dong. Salam juga buat keluarga yang ada di Aceh. Masya Allah jauh banget ya. Terus ada juga yang request ini dari siapa nih, dari Lara. Request lagunya Lara Janeta, Korbanmu ya. Kalau Lara ini aku Tata Janeta aku bakal cari dulu ya Kak, apakah ada atau enggak gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakal puterin dulu single dari Yura Yunita. Terus nanti juga bakal ada Selena Grace ya. Dan juga nanti bakal ada Kendrick kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini, masih di 87,9.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Satu lagu dari Aktif, teman Pro 2, akselerasi kreatif, nanti bakal aku hadirkan ya. Ini lagu yang juga apa namanya, salah satu lagu yang bukan ramai ya, sering banget diputerin tapi enak juga kayak gitu. Ini ada lagu dari Amin Abdullah dengan judulnya Tujuh Ripeti. Jadi lagu ini tuh ceritanya tentang seseorang yang lagi galau banget atas ketidakpastian kita dan juga cintanya. Tujuh Ripeti sejatinya adalah nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah ya. Nyanyian ini pun dinyanyiin pada saat anak-anak tuh lagi main dengan syair yang gak mempunyai arti yang jelas gitu, karena ya cuma buat main aja gitu. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak ini dijadikan chorus pada lagu, dan kata Tujuh Ripeti ini jadi identitas lagunya atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali, teman Pro 2. Untuk kami penasaran gimana lagunya, langsung aja. Ini dia Amin Abdullah, Tujuh Ripeti.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam? Terbaik.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman produser, selamat siang. Masih ada di Santai Siang kali ini ya. Dan for sure, informasi seputar ekonomi kreatif juga bakal aku hadirkan. Salah satunya dari Kabupaten Pamekasan ya. Ini kabarnya ditunjuk jadi tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Muhammad Alwi, ini mengatakan kalau rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas ini dijadwalkan akan diselenggarakan tanggal 20 sampai 26 Juli. Dan menurutnya pun salah satu kegiatan yang bakal digelar itu adalah pasar rakyat dengan melibatkan para pelaku UMKM ya dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor. Ada sekitar 150 UMKM dan koperasi yang dilibatin di kegiatan pasar rakyat ini. Mereka adalah perwakilan dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur gitu. Ia pun berharap melalui kegiatan ini pun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta jadi wadah ya bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Pamekasan, teman Pro 2. Seru banget ya kalau misalnya emang ada wadah-wadah gini, teman Pro 2, supaya bisa mengembangkan lah bisnis-bisnis UMKM kayak gitu. Karena emang this is like dicari sama pelaku UMKM itu sendiri ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena pastinya info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di siang ini. Let's move on again ke single ini ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

Teman Pro 2 kalau misalnya ngobrolin tentang UMKM gitu ya, ini salah satunya ada juga penggiat atau pelaku UMKM yang lagi menggeluti busana tradisional jenis kebaya. Karena ini juga bisa dikatakan peminatnya banyak banget ya teman Pro 2. Ada pengusaha garmen muda Salapati namanya Meida Dewi Trisbiani. Ini masih setia banget ngelestariin kebaya jadi salah satu warisan budaya Indonesia dari sentuhan desain modern yang mengikuti tren masa kini gitu. Jadi kesehariannya ia memproduksi kebaya, hanya kebaya tanpa ada jenis budaya busana lain, mulai dari kebaya model klasik ataupun kontemporer gitu. Produksinya dibuat dari pesanan pelanggan dengan model custom. Dan ia sendiri kabarnya tinggal di Dukuh Rendole, Desa Muktiharjo, Blok C, Kecamatan Margorejo. Rumahnya juga sekaligus digunakan jadi workshop ya. Dia juga punya tempat usaha yang lain di Pasar Turi kabarnya. Ia pun kabarnya juga merintis usaha dari sejak lulus sekolah tingkat menengah atau sekolah menengah atas kejuruan atau SMK sederajat di Pati 9 tahun silam gitu. Ia juga saat itu mulai merintis usaha bidang desain kayak tas, pakaian jadi dan juga sepatu. Kemampuannya dalam menjahit dan membuat kebaya itu sebenarnya udah dia dapat dari kecil karena dia lahir di keluarga penjahit teman Pro 2. Ibunya seorang penjahit dan hal ini membuatnya dekat dengan urusan-urusan menjahit, jahit-menjahit ya. Keahlian ini pun ditunjang dengan sekolah. Ia pilih sekolah kejuaraan desain di Pati kayak gitu. Jadi belajarnya udah cukup lama dari umur 13 sampai 15 di jurusan desain tadi. Dan ia mengatakan kalau misalnya memproduksi kebaya sesuai orderan pelanggan yang datang dengan berbagai ukuran dan permintaan model. Salah satu model yang sering banget dipesan itu adalah kebaya kutu baru karena memberikan kesan klasik namun stylish yang sering dipadukan dengan kain motif lilit atau celana. Lalu ada juga model crop yang perlu yakni potongan baju yang lebih pendek gitu ya di atas pinggang atau melebar di bagian bawah dan sering dipadukan sama lengan balon kayak gitu. Dia pun juga terkenal banget karena modelnya glamor, banyak payetnya yang rumit, desainnya juga dibuat khusus custom teman Pro 2. Kebaya buatannya juga menggabungkan potongan tradisional dengan sentuhan elegan modern dan kualitasnya detail juga halus ya, jadi daya tarik utamanya. Menurutnya hal ini membuat kesan glamor dan mewah tadi tanpa terlihat berlebihan dan hal ini juga membuat pekerjaan kebaya buatannya membutuhkan kesabaran yang tinggi banget teman Pro 2. Biasanya kebayanya dibanderol dengan di harga 1 juta sampai 5 juta teman Pro 2 ya. Dan dalam menyelesaikannya ia juga dibantu oleh belasan karyawan. Setiap bulan udah sekitar produksinya 100 kebaya ya, 100 model gitu. Luar biasa ya. Jadi mungkin untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen buka usaha gitu ya, atau bahkan mungkin dari keluarga adalah penjahit, boleh banget nih pilih yang satu ini. Karena memang semuanya balik lagi nih, dari passion dan dijadiin usaha akan long lasting sih kayaknya ya.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Jam 1 siang teman Pro 2 di Santai Siang kali ini aku mau hadirkan beberapa informasi seputar olahraga. Mikir dulu nih ya. Jadi teman Pro 2, ajang balap Formula One Grand Prix Inggris 2026 itu siap digelar di sirkuit Silverstone di hari kemarin nih gitu ya. Dan duel sengit ini kabarnya antara Mercedes dan Ferrari ini jadi sajian utama di seri ke-9 musim ini teman Pro 2 ya. Dan for sure melalui media sosialnya gitu ya, Formula One juga mengunggah pesan singkat "It's time" dan pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli ini memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasinya kayak gitu. Dan Antonelli ini berbagi baris depan dengan dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton, yang memberikan tekanan sejak awal balapan kayak gitu ya. Dan Hamilton pun juga mengakui Mercedes ini punya keunggulan dari sisi kecepatan. Walaupun seperti itu, ia menilai Ferrari terus menunjukkan perkembangan positif teman Pro 2 ya. Juara dunia 7 kali ini pun berharap Ferrari mampu maksimalkan strategi tim untuk menantang dominasi dari Mercedes teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini jadi sorotan utama untuk pertandingan yang kemarin dilaksanakan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Info lain seputar olahraga juga masih bakal hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Jadi keep station di 87,9.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Teman Pro 2 tim nasional panjat tebing Indonesia ini kabarnya merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional ini berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow ya, di mana babak perebutan tempat ketiga ini berlangsung dengan sangat sengit di hari Minggu kemarin. Pasukan merah putih sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Tim tangguh putri Indonesia ini diperkuat oleh atlet berbakat. Ada Desak Maderita Kusuma Dewi, sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang juga turut berjuang keras di lintasan adalah ada Rajia Salsabila. Sementara itu kubu lawan dari Spanyol ini menurunkan Leslie Andriana Romero Perez sebagai andalan utamanya. Kubu Spanyol juga memasang atlet Carla Martinez Videy untuk memperkuat daya saing mereka. Tim perwakilan Indonesia berhasil unggul setelah mencatatkan perolehan waktu yang sangat cepat, yaitu 13,14 detik. Di sisi lain, tim Spanyol harus puas ada di belakang dengan catatan waktu 13,52 detik. Adapun medali emas speed relay putri diraih Tiongkok dan perak berhasil diamankan tuan rumah Polandia. Pada nomor speed relay putra, Indonesia menurunkan dua tim tangguh dalam kejuaraan dunia tersebut. Timnya ini ada Raharjati Nur Samsa serta rekan setimnya ada Anstasyafi Robi Al-Hilmi. Sementara itu tim Indonesia dua diperkuat oleh atlet andalan ada Frederick Leonardo barengan sama Aditya Tri Syahria. Tim Indonesia satu ini berhasil lolos ke babak perebutan perunggu tapi harus mengakui ketangguhan dari Ukraina. Sementara medali emas speed relay putra diraih Tiongkok dan perak didapatkan oleh Amerika Serikat. Tambahan perunggu ini membuat Indonesia mengumpulkan total 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu ya. Perolehan medali emas didapatkan dari nomor speed perorangan putri serta perak lewat speed relay campuran. Sementara itu 2 medali perunggu dikumpulkan melalui kategori speed perorangan putra dan speed relay putri. Seluruh pencapaian prestasi ini berhasil membuktikan kehebatan atlet panjat tebing Indonesia di kompetisi internasional. Seru banget teman Pro 2. Congratulations untuk tim Indonesia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigo Luhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Teman Pro 2 informasi olahraga lain datang juga dari timnas tim nasional bola voli putri Indonesia ya. Yang sayang sekali ini kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand gitu. Kekalahan ini terjadi di babak perempat final ya dengan skor setnya 18-25, 12-25 dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championships ini dilangsungkan di Nakhon Ratchasima. Laga penentu ini digelar di hari Minggu kemarin dan skuad merah putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8. Dan timnas voli dijadwalkan ini kan akan menghadapi Kazakhstan ya di laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8 tersebut. Pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kansa Putri Yansi Ganestri, Venisa dan juga Tina, di mana pemain Venisa ini tampil sebagai penyumbang angka terbanyak bagi Indonesia dengan 10 poin. Kontribusi ini belum mampu menghindarkan tim nasional Indonesia dari kekalahan pada perempat final tersebut ya. Dan manajer tim Indonesia juga mengapresiasi sih perjuangan keras seluruh pemain skuad putri. Sebelumnya skuad Indonesia berhasil memastikan tiket babak perempat final setelah finish sebagai peringkat kedua grup tersebut, teman Pro 2 ya. So ya, yeah, so sad sih teman Pro 2, tapi memang mau gimana lagi gitu ya. Karena emang masih belum hoki juga. Mungkin next time ini bakal keberuntungan berpihak kepada tim nasional voli putri kita, teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Teman Pro 2 masih ada di Santai Siang kali ini ya, masih bareng sama Safa. Dan saatnya aku untuk hadirkan beberapa informasi nih tentang entertainment. Teman Pro 2 udah pada tahu belum sih ada film namanya Lastri, Arwah Kemang Desa. Seperti biasa ya, kalau film Indonesia tuh banyaknya horror memang. Jadi kabar terbarunya About Pictures ini bakal menghadirkan film horror ini, disutradarai oleh Henry Tifo. Film ini diproduseri oleh Joy Richard dan juga Henry Tifo dengan naskah karya dari Puji Lestari. Cerita ini nanti bakal berpusat ya di Atmi yang diperankan oleh Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah ini menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah ini pun dikenal sebagai Lastri yang diperankan Hana Saraswati, kembang desa pada masa mudanya gitu. Lastri ini menikah sama Turenggo yang diperankan Gary Iskak ya, seorang juragan tambang pasir. Kehidupan Lastri berubah setelah Darman yang diperankan oleh Yama Carlos dipenuhi rasa iri. Atmi muda pun menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri sama Turenggo ini gitu. Rumor ini menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Sejak saat itulah arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal masyarakat sekitar ya. Dan sebagian warga maksud saya apa, menganggap Lastri ini membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih, tapi siapapun yang terlibat dalam masa lalunya ini jadi sasaran teror tanpa ampun. Film ini dibintangi Joe Richard, Debbie Sahertian, Ingrid Wijanarko, ada juga Ratu Meta, Rizal Gibran, ada juga Pak Yusuf, ini juga turut bergabung di jajaran pemerannya. Dan jadwalnya katanya sih dengar-dengar nih bakal ditayangin di Indonesia di tanggal 16 Juli 2026, teman Pro 2. Untuk kamu yang kayaknya penasaran filmnya bakal seperti apa gitu ya, boleh deh, ntar tungguin di 16 Juli nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produ, informasi lain datang dari Minions and Monsters. Kabarnya film animasi ini berhasil mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi di situs agregator Rotten Tomatoes sepanjang sejarah studio Illumination Entertainment ya. Dan yang pasti film ketujuh dari waralaba Minions ini sukses menuai pujian luar biasa dari para kritikus film gak lama setelah resmi dirilis secara global di bioskop di tanggal 1 Juli ya. Jadi pasti dari pantauan Retro Tentometus pun gitu ya, Minions and Monsters saat ini mengantongi skor ke kritikus sebesar 88%. Tapi seperti diberitakan juga di Forbes, kalau skor awal film ini sesungguhnya sempat menyentuh nilai 93% di hari sebelumnya. Skor ini juga mengalami sedikit penurunan seiring bertambahnya ulasan yang masuk teman Pro 2. Ya, walaupun nilainya sedikit menyusut ya, tapi pencapaian ini tetap menempatkan kisah terbaru dari para Minion ini di posisi puncak katalog Illumination. Skor ini pun bahkan resmi melampaui rekor film original Despicable Me 2010 yang sebelumnya memegang skor tertinggi sebesar 80% teman Pro 2 ya. Dan bisa dikatakan teman Pro 2, film-film ini emang lucu-lucu banget gitu ya. Dan for sure untuk kamu yang belum nonton, kayaknya buruan gitu untuk menonton teman Pro 2. Karena honestly aku juga salah satu penggemar film

Animasi gitu ya. Kayaknya kalau nonton film animasi itu bawanya happy gitu teman Pradua ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, pasti terus kamu station. Let's move dulu ke single yang satu ini. Hopefully just love this one.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3, so saatnya aku untuk undur diri. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Bagas dan juga Dila yang nemenin kamu di sore ceria, kayak gitu. Dan sekedar informasi teman Pro 2, untuk kali ini azan asar ya, ini bakal dikumandangkan jam 2 lebih 56 menit. So, have a great day teman Pro 2, selamat menikmati hari Senin. Bukan menikmati sih, lebih kayak selamat beraktivitas. You can do it teman Pro 2, ya. Yeah?

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mendeklarasikan diri sebagai wilayah dengan agenda kegiatan atau event terbanyak di Indonesia. Kepala Disputpar Jatim, Evi Aviana Sari mengatakan, Jawa Timur mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang mempunyai event terbanyak dan ini sudah dibuktikan dengan jumlah event dengan total ribuan yang dilaksanakan di Jawa Timur.

0: Pemerintah daerah kini gencar mengoptimalkan sektor sport tourism sebagai mesin baru penggerak roda perekonomian, di mana melalui konsep eco sport tourism, Evi optimis kunjungan pelancong mancanegara akan dapat meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Sinergi kuat pemerintah dan juga swasta berhasil menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berbasis kearifan lokal. Kita balik informasi terakhir, teman Pro 2, kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Semeru ketika langkah-langkah para petani mulai menyusuri kebun di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ditelan rimbunnya pohon durian, nangka, pisang, manggis, kapulaga hingga vanili, pohon-pohon kopi robusta tumbuh tanpa pernah berdiri sendiri. Bagi Rifki Medianto, seorang petani sekaligus pengusaha kopi asal Desa Senduro, menjaga kualitas jauh lebih penting daripada sekedar mengejar harga, di mana di sisi lain kelestarian wilayah Cagar Alam Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Surjo dipastikan tetap terjaga selama acara. Tema Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Bro 2.
1: Yuhu, selamat sore.
0: Kembali lagi dengan Dila dan juga Bagas di sore ceria teman Bro 2. Setelah beberapa hari kita gak bertemu ya Dila. Betul. Ya. Karena memang Dila ini di awal bulan ini memang kayaknya jarang siaran nih. Kemana nih Dila?
1: Bener, kita hiring dulu ya guys. Okay. Ya.
0: Memang kayak gitu teman Bro 2 ya, buat kamu yang pasti punya kegiatan healing ya di
1: Betul.
0: Setiap entah itu di awal bulan, entah
1: di tengah atau di
0: bulan.
1: Akhir yes, gitu ya. Biar banget. Apa? Biar balance.
0: Yes, gitu. Benar banget. Tentu saja teman Pro 2 dan di sore hari ini seperti biasa teman Pro 2 di Ngalami Lakes kita akan membawakan berbagai informasi tentang Malang Raya dan juga sekitarnya tentu saja ya.
1: Yes.
0: Karena banyak banget hal-hal yang lagi happening teman Pro 2 di Malang kayak gini ya. Salah satu contohnya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka seni-senian ya.
1: Asik.
0: Ini ada sebuah space art ya buat kamu teman Pro 2 yang suka kesenian lah.
1: Betul, tentunya. Orang yang suka nyeni gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Banget. Oke, okay, nanti kita akan bawakan teman Pro 2, tapi sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini dulu Dila.
1: Yes, ini dia ada Selfiedi dengan Malang Suantai Sayang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tolong berdua seperti yang Bagas dan juga Dila tadi katakan ya, bahwasanya kali ini ada informasi teman berdua terkait adanya sebuah ruang seni ya teman berdua yang hadir untuk membawa semangat eksistensi seni di Malang teman berdua. Wow. Dan ini ada kabar dari rri.co.id teman berdua bahwasanya memang kota Malang ini kembali memiliki ruang baru bagi para pelaku dan juga penikmat seni nih. Dan ini berlokasi di lantai 3 gedung Parmusa, Jalan Borobudur, yakni Sel Art Space tahun 2022 yang resmi buka perjalanannya melalui pameran perdana bertajuk Lumintu teman 2022.
1: Di mana pembukaannya juga bukan sekedar menandai hadirnya sebuah galeri seni aja gitu ya teman 2022, tapi juga jadi langkah awal nih untuk membangun ruang yang mendorong kolaborasi, ada juga pertukaran gagasan dan tumbuhnya ekosistem seni yang lebih berkelanjutan di Malang khususnya gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget. Dari peresmian Sel Art Space ini dihadiri oleh seniman, akademisi, pegiat budaya, komunitas kreatif hingga masyarakat umum teman 2022. Dan suasana pembukaan ini dipenuhi dengan berbagai diskusi ya mengenai pentingnya ruang seni sebagai bagian dari perkembangan budaya kota nih. Dan dari art director Sel Art Space yakni Santos ini menjelaskan bahwa sejak awal Sel ini dirancang bukan hanya sebagai tempat memamerkan karya teman 2022, melainkan sebagai titik temu bagi berbagai elemen seni untuk saling terhubung. Dan menurutnya teman 2022, Sel ini diharapkan dapat berperan layaknya sebuah sel dalam tubuh manusia nih yang saling menguatkan dan menjaga kehidupan ekosistem seni agar terus berkembang. Wih, keren banget ya. Bener. Filosofinya teman berdua ya.
1: Karena banget maknanya.
0: Sebuah sel itu memang sangat penting dalam tubuh manusia gitu.
1: Betul. Keren. Dan semangat itu juga diwujudkan gitu ya teman berdua melalui sebuah tema yaitu Lumintu, di mana dalam bahasa Jawa itu punya arti terus mengalir dan juga berkesinambungan.
0: Keren.
1: Yes, dan temanya juga dipilih ya sebagai pengingat nih kalau membangun dunia seni itu enggak cukup lewat satu pameran atau satu program aja teman produk, tapi membutuhkan banyak komitmen jangka panjang. Dan di sesi pembukaan kemarin, akademisi sekaligus peneliti independen Dwi Arumna Wanggungu ini juga bilang gitu ya kalau Malang itu sebenarnya nggak pernah kekurangan seniman maupun ide-ide kreatif.
0: Yes, benar banget.
1: Yes, dan tantangan terbesar ini justru terletak di gimana cara kita untuk menjaga gitu ya kesinambungan antara pengetahuan, memperkuat jejaring, merawat arsip, dan juga membangun institusi budaya yang mampu bertahan dari generasi ke generasi.
0: Yes, benar banget teman 2022, buat kamu yang pengen apa ya, pengen memamerkan karya atau pokoknya berkecimpung di dunia kesenian teman 2022, langsung aja nih sudah ada space-nya sendiri. Sudah ada wadahnya sendiri teman 2022, yakni Sel Art Space yang ada di lantai 3 gedung Parmusa Jalan Borobudur teman 2022.
1: Yes.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas dan juga Dila di sore ceria kali ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan barusan kita puterin ya lagu dari Of Monster and the Man, yaitu judulnya The Visitor, teman Pro 2. Nah, tentang The Visitor nih, banyak juga yang visit kota Batu gitu ya.
0: Dimana
1: di libur sekolah ini kabarnya mencapai 81% nih.
0: Keren banget teman Pro 2 ya. Dan dari Dinas Pariwisata

0: di Sparta, Kota Batu, ini ternyata mencatat pergerakan positif kunjungan wisatawan selama periode libur sekolah tahun 2026, tahun periode 2. Dan berdasarkan data dari rekapitulasi sementara hingga hari Sabtu kemarin, teman periode 2 ya, total kunjungan wisatawan ke Kota Batu ini telah menyentuh angka 226.000 lebih kunjungan nih, keren banget.
1: Wow, banyak banget ya, luar biasa. Dari Kepala Disparta Kota Batu sendiri, Oni Ardianto juga bilang ya, kalau lonjakan ini dipicu sama tingginya antusiasme masyarakat luar daerah untuk menghabiskan waktu libur sekolah anak-anaknya di Kota Batu nih, teman
0: Pro 2. Yes, bener banget.
1: Yes, gimana kalau disebut juga diperoleh ya, dari hasil pemantauan kolektif terhadap 90 usaha akomodasi atau hotel, serta ada juga 49 daya tarik wisata atau DTW yang tersebar di Kota Batu sejak tanggal 22 Juni kemarin nih, teman-teman.
0: Keren banget ya. Dan dari total data yang dihimpun nih, teman-teman berdua ya, sektor akomodasi ini mencatat performa yang sangat impresif nih. Karena pada akhir pekan kemarin ya, tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel ya, di Kota Batu ini sukses menyentuh angka 81% nih, dengan catatan 536 kunjungan baru dalam sehari. Keren banget, teman-teman berdua.
1: Dalam sehari ya.
0: Dalam sehari, bener banget. Dan secara akumulatif ya, sejak awal periode libur sekolah yakni 22 Juni 2026, total wisatawan yang menginap di jaringan hotel Kota Batu ini telah mencapai 21.478 wisatawan nih, dengan rata-rata presentasi akumulasi okupansi sebesar 67 lebih persen, teman Pro 2 ya.
1: Wow,
0: keren
1: dan
0: banget.
1: Meskipun angka yang ternyata ini sudah cukup fantastis gitu ya, dari pokoknya juga bilang kalau jumlah real pergerakan wisatawan di lapangan dipastikan akan jauh lebih besar lagi daripada data yang dilaporkan saat ini, teman Pro 2.
0: Yes, benar
1: banget. Karena emang data yang masuk ini ya belum mencakup seluruh pelaku usaha pariwisata secara menyeluruh, karena ada beberapa faktor juga, 92 ya, yang memang dikecualikan dalam pelaporan di periode kini.
0: Yes, benar banget. Dan kalau kita lihat secara apa ya, real gitu di ya, di daerah Kerak Ploso ke arah situ itu kan memang jalur menuju Batu ya.
1: Betul.
0: Itu memang ketika aku berangkat bekerja gitu ya, memang sangat penuh banget, teman Pro 2, kendaraan
1: ya,
0: padat dari luar kota gitu ya. Dan itu memang arahnya ada yang mau ke Batu ataupun pulang dari Batu kayak gitu.
1: Yes, dan karena ini juga masih momen libur sekolah juga pasti akan diperkirakan bakal jauh lebih naik lagi.
0: Yes,
1: angkanya, teman Pro 2.

0: Mbak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dila di Sore Ceria.
3: Yes, benar banget. Dan kita juga hadirkan berbagai informasi seputar Malang Raya gitu ya.
2: Oke.
3: Padahal seputar libur sekolah. Mm-hmm. Nah, ini kita naik dari anak SD, anak sekolah, kita ke tingkat kuliah gitu.
2: Bener
3: ya.
2: Benar banget, Teman Pro 2. Mm-hmm. Karena di sini ada informasi ya bahwasanya ada sebanyak 760 mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya atau Filkom UB yang akan diterjunkan ke 50 desa di Kabupaten Blitar, Teman Pro 2 ya. Ini melalui program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, Teman Pro 2.
3: Yes.
2: Dan dalam program ini ya, mereka ini tidak hanya menjalankan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga membawa berbagai solusi berbasis teknologi nih untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga, Teman Pro 2.
3: Yes.
2: Dan di sini juga ternyata dari Dekan Filkom UB juga, Teman Pro 2, Insinyur Tri Astoto, mm-hmm, ini juga menegaskan ya bahwa di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial atau AI, Teman Pro 2 ya, ini kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat ini tetap tidak tergantikan, Teman Pro 2.
3: Betul, karena kan emang AI ini bisa membantu kita untuk mengolah data, mm-hmm, gitu ya. Yes. Tapi ini tuh nggak bisa memahami persoalan sosial secara utuh, Teman Pro 2, tanpa adanya keterlibatan manusia. Nah, untuk itu mahasiswa juga harus jadi problem solver, mm-hmm, yang bisa membantu mengidentifikasi persoalan real masyarakat secara, mm-hmm, langsung, di mana AI juga bisa memetakan persoalan sosial tanpa analisis manusia. Nah,
2: bener
3: karena
2: banget
3: itu, Teman Pro 2, mm-hmm, kemampuan komunikasi dengan masyarakat ini juga dibutuhkan gitu ya, untuk menjadi hal yang mendukung gitu ya. Dan ini juga menambahkan nih, selain kemampuan memecahkan masalah, mahasiswa juga dituntut untuk mempunyai komunikasi yang inklusif.
2: Yes.
3: Biar solusi teknologi, mm-hmm, yang ditawarkan ini benar-benar sesuai sama kebutuhan masyarakat di desa tersebut.
2: Bener banget. Karena memang, Teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal sebuah aksi nyata, itu memang kita selalu kagum ya, Dila, mm-hmm, dan juga Teman Pro 2 ya. Dan ini dari Ketua Pelaksana MMD Filkom UB 2026, Haris Farizi, Eskom MT, juga menjelaskan bahwa sebanyak 760 mahasiswa tersebut dibagi ke dalam 57 kelompok nih, yang masing-masing beranggotakan 13 hingga 15 orang ya. Mereka ini akan melaksanakan pengabdian di 6 kecamatan di Kabupaten Blitar, yakni di Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, dan juga Doko, Teman Pro 2, dengan total 50 desa sasaran nih.
3: Wow, dan dalam hal ini juga setiap kelompok ya nantinya juga bakal dibekali sama peralatan keselamatan berupa, hmm, ada alat pemadam api ringan atau, hmm, APAR, sama juga nih kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ya, sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko selama mereka berada di lokasi pengabdian.
2: Yes, benar.
3: Wow,
2: banget.
3: Wow, keren banget ya. Semoga, hmm, dilancarkan,
2: yes,
3: untuk,
2: amin,
3: pengabdian masyarakatnya. Dan
2: amin,
3: jangan kemana-mana, Teman Pro 2,
2: yes,
3: nanti,
2: hmm,
3: di jam 4 ya, hmm, kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seorang mahasiswa di Malang gitu.
2: Iya,
3: ya,
2: benar banget, Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahu Malam Pro 2 kembali lagi bersama Dila dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini.
1: Yes.
0: Dan kali ini Tahun Pro 2 di Sore Ceria kita enggak cuma berdua ya Dila ya.
1: Betul.
0: Dan kamu juga bisa menyaksikan acara Sore Ceria kali ini di YouTube-nya @RRI Malang Official. Karena di Sore Ceria kali ini kita kedatangan temen nih ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang mana kita akan sharing-sharing perihal ya dunia-dunia mahasiswa.
1: Betul.
0: Dan mungkin tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi. Karena teman kita yang satu ini, teman Pro 2, ini adalah mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Malang. Kita langsung sapa dulu aja. Halo, selamat sore
1: Surya.
2: Halo semuanya, halo okay. Kak.
1: Oke, okay. Namanya semuanya. Ada Surya Rahmat Fatahillah ya, teman ya, Pro 2 betul. Yang sekarang udah hadir nih di studio Pro 2. Mungkin bisa, sebelum kita mulai, bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman Pro 2 yang baru tune in bareng.
2: Oke, halo semuanya ya, perkenalkan nama saya Surya Rahmat Fatahillah. Saat ini jurusanku di teknik di teknologi informasi semester 6 dan saat ini mau semester 7 ya, di semester-semester akhir ini. Terus kesibukan sekarang itu magang dan juga persiapan buat skripsi. Jadi memang udah semester tua ya, udah mau menghadapi perskripsian duniawi.
0: Iya, oke, keren banget nih Surya ini. Dan berarti kamu angkatan tahun 2023. Oke, ternyata angkatan 2023 Dila udah mau lulus ya di 2026
1: ini. Benar, udah memasuki waktu-waktu serius gitu ya, udah mulai skripsi.
0: Keren banget.
1: Lagi sibuk-sibuknya juga.
0: Nah, sebelumnya ketika kamu memilih Politeknik Negeri Malang nih, Surya ya, apakah kamu memang menentukan jurusan ini yang jurusan kamu ambil, atau ini adalah karena kamu gak diterima di jurusan apa gitu, atau ini memang pilihan kamu nih?
2: Ya, mungkin fun fact-nya ya, karena dulu itu aku jurusannya dari SMK, itu TKJ, Kak.
0: Oke.
2: TKJ. Rencana aku lulus itu langsung kerja karena sudah dapat tawaran dari tempat magangku sebelumnya.
0: Oh, iya,
2: sudah dapat tawaran magang di badan pemerintahan. Nah, terus hamin beberapa hari sebelum wisuda, itu orang tuaku minta aku buat kuliah. Nah, jadi di situ aku benar-benar hektik, nggak punya informasi apa-apa tentang perkuliahan dan itu benar-benar nyari sendiri. Terus akhirnya dari guru BK-ku itu bilang kalau alumni sini banyak yang lolos ke Polinema. Nah, karena kan dulu kan aku ambil SNBP ya. Terus aku itu coba belajar SNBT, belajar mungkin matematika dan lain sebagainya. Gak nyambung.
0: Ya, jadi karena aku, SMK ya.
2: Iya, gak nyambung, Kak. Jadi aku kayak ya udah ya nyari aman aja gitu, ambil SNBP, cari yang aman. Terus kebetulan prodi yang aku ambil sekarang itu transformasi dari D3 ke D4. Jadi hitungannya kayak prodi baru. Nah, kalau di SNBP kemungkinan besar yang prodi baru itu masih sepi. Jadi
1: masih
2: aku
1: dikit ya.
2: Iya, aku langsung tembak pilihan pertama di situ, Kak. Terus pilihan kedua juga di Polinema juga. Jadi aku benar-benar cari aman yang sekiranya tuh aku nggak kelempar ke SNBT.
0: Iya. Berarti itu kamu masuknya sarjana terapan ya?
2: Iya, sarjana terapan.
0: Tapi kamu sendiri Surya ini orang mana nih aslinya?
2: Kalau aku aslinya orang Pasuruan.
0: Oh, Pasuruan.
1: Iya, deket sini lah ya.
0: Iya,
1: jadi emang nggak jauh-jauh juga. Tapi kalau tadi kan bilang ada pilihan satu sama pilihan dua. Nah, yang sekarang ini pilihan ke satu apa yang kedua?
2: Yang sekarang pilihan pertama.
1: Pertama.
0: Langsung bisa keterima ya?
2: Iya, langsung pilihan pertama.
0: Di jurusan teknik informasi.
2: Teknologi informasi.
0: Oh, teknologi informasi.
2: Prodinya itu sistem informasi bisnis.
0: Bisnis itu masuknya ya?
2: Iya, tapi di Polinema sendiri meskipun ada embel-embel bisnis ya, Kak, tapi tetap concernnya itu ke coding.
0: Concernnya
2: itu ke coding.
0: Tapi kalau kita ngomongin coding ya, biasanya kalau TKJ itu berhubungannya sama jaringan kan?
2: Iya.
0: Bukan coding. Biasanya kalau coding itu adalah rekayasa perangkat lunak.
2: Iya
0: kan?
2: Betul.
0: Itu gimana proses kamu beradaptasi dengan hal baru ya itu?
2: Iya, hal baru. Nah, itu di awal perkuliahan di maba-maba itu memang kayak kaget. Tidak ada kayak pengantar. Apa pengantar dari coding, langsung dipelajari algoritma struktur data, kemudian langsung coding Java, Kak. Jadi di situ aku benar-benar kaget, loh. Ini ada di prodinya itu ada tulisan sistem informasi bisnis. Mungkin harusnya itu ada pengantar bisnisnya, Kak, atau gimana? Ternyata langsung coding, langsung strike ke codingnya, dan itu langsung dikasih tugas akhir yang berkaitan dengan coding. Jadi caraku beradaptasi ya mau nggak mau harus belajar gitu kan. Kalau sekali nyemplung sekalian bahasa gitu sih, Kak.
0: Benar, iya. Terus gimana metode belajar kamu ketika kamu terjun di dunia baru ini? Apakah kamu membutuhkan tutor atau teman yang lebih mahir kayak gitu, atau kamu belajar lewat internet karena sekarang kan sudah mudah ya kayak gitu. Yeah. Gimana nih, Surya?
2: Kalau tipe belajar orang-orang kan berbeda-beda enggak ya. Nah, kalau tipeku sendiri itu lebih ke learning by doing. Jadi aku lebih langsung mungkin membaca teorinya sedikit-sedikit terus langsung strik tembak ke prakteknya. Jadi entah itu salah atau benar, yang penting aku udah coba prakteknya. Nah, dari situ aku minta buat sekarang kan banyak anu kan apa AI kan. Kita bantuan ke AI buat ngekoreksi apakah ini jawabanku benar atau enggak gitu. Kalau misal mau buat project, langkah-langkah apa aja yang perlu aku siapin buat nge-build project tersebut. Jadi sekarang benar-benar udah memanfaatkan teknologi yang ada.
0: Oke, keren jadi banget enggak, ya.
1: Jadi enggak pure dari AI dikopas gitu ya, tapi tetap ada dikoreksi dikit-dikit gitu.
0: Lebih memanfaatkan gitu.
2: Ya, memanfaatkan.
0: Jadi semua kontrolnya tetap ada di Surya kayak gitu. Ya, dan itu terjadi di semester 1.
2: Awal ya, semester awal. Semester
0: menurut 1. Kamu berat enggak sih itu?
2: Itu jujur berat sih, Kak. Karena kan di TKJ itu cuma ya benar ada sedikit codingnya, tapi lebih ke sistem operasi. Jadi bukan yang coding kayak ngebuat website atau ngebuat aplikasi. Dia tuh lebih ke jaringan yang lebih berinteraksi lebih ke hardware-nya.
0: Nah,
2: sedangkan di sini kan lebih ke software-nya, Kak. Jadi di situ kaget sih emang di awal-awal.
0: Dan yang mengalami kayak gitu apakah kamu aja atau ada teman-teman yang
1: seangkatan juga?
2: Bahkan hampir semua sih, Kak.
0: Oh iya.
2: Iya, ada yang kayak ngeluh ke aku kayak gak mau ngelanjut kuliah gitu.
1: Salah jurusan.
2: Tapi sampai sekarang bisa bertahan.
0: Biasanya memang kayak gitu. Kalau awal-awal kuliah tuh memang kayak gitu ya.
1: Masih kaget lah ya kaget, transisinya.
2: Transisi.
1: Oke deh. Tapi kalau kita ngomongin tentang Rahmat gitu ya, dia datang ke sini tuh karena dia merupakan seorang mahasiswa berprestasi utama gitu ya di Polinema. Nah, itu berarti di tahun kemarin kah?
2: Di tahun kemarin pertama, juara pertama, yang tahun ini juara ketiga, jadi 2 tahun pertama.
0: Oke. Itu gimana ceritanya seorang Surya ya, yang dari awal masuk kuliah itu katanya bingung gitu, kaget, tiba-tiba bisa jadi mahasiswa berprestasi di semester-semester berikutnya.
2: Sebenarnya ini very long journey ya.
0: Karena, ceritain aja kalau Pak, kita banyak waktu kali ini.
2: Siap. Jadi dari awal itu sebenarnya aku gak ada pikiran buat jadi mahasiswa berprestasi. Dulu itu ada kegiatan di salah satu PKKMB, namanya Gemilang Prestasi, Kak. Nah, di Gemilang Prestasi itu nampilin 3 besar mahasiswa berprestasi di Polinema tahun tersebut, tahun 2023. Nah, dari situ aku ngeliat kayak, wah kayaknya seru gak sih kalau semisal dikenal di kampus, terus diposting di kampus dengan pencapaian-pencapaian yang kita capai gitu kan. Terus pas ada LDK itu aku kenal salah satu cutting. Salah satu cutting di organisasi BKM. Kayak
0: apa itu?
2: P3 ya, kayak menangani itu sih, yang sakit-sakit itu loh, Kak.
0: Oh, berarti kayak
1: PMR-nya.
2: PMR, ya. Terus karena aku hamin satu LDK itu kecelakaan, Kak.
0: Jadi LDK itu berarti latihan dasar
2: kepemimpinan.
0: Ya.
2: Okay. Nah, karena itu kan harus dibarak ya, Kak. Nah, hamin satu tersebut itu aku kecelakaan.
0: Oh, iya.
2: Dan kakiku itu kayak udah apa ya, udah kayak sakit banget lah buat dibuat jalan. Jadi pas LDK itu aku banyak spend waktu di UKS-nya. Nah, di situ kan banyak kenal kakak-kakak organisasi di situ kan. Nah, terus iseng kayak bilang ke salah satu kakak tersebut kalau one day aku bakal diposting di Instagramnya Polinema
1: Manifesting.
2: Manifesting.
0: Obrolan apa yang membuat kamu
1: tiba-tiba
0: ngomongin one day aku akan diposting ke Instagramnya Polinema?
2: Oh, itu karena pas habis LDK itu kan masih chattingan kan ya. Nah, terus aku ngelihat di Instagram kayak ada yang menang terus diposting. Nah, yang kakak cutting ini itu kayak nge-like gitu kan. Terus aku ngelihat di-like ya. Terus aku iseng kirim kan, Kak. Nanti satu hari pasti aku masuk ke IG-nya Polinema kayak gini, Kak, gitu.
0: Keren.
2: Oh iya, ya ditunggu ya gitu.
0: Oke, keren banget.
2: Ditunggu ya.
0: Itu di semester berapa lah?
2: Itu di semester 1,
0: Kak. Oh, berarti masih di semester 1.
2: Iya, masih semester 1.
0: Dan dari situ kamu punya tujuan nih ketika kamu kuliah tuh.
2: Iya.
0: Terus langkah-langkah apa aja yang kamu tempuh? Katanya itu tadi kan long journey ya. Apa aja langkah-langkahnya?
2: Ternyata enggak semulus itu sih, Kak. Semester 1 sampai semester 2 itu aku enggak pernah lolos lomba nasional. Jadi benar-benar
0: di bidang apa lombanya?
2: Teknologi biasanya. Saya biasanya di IoT terus di bidang-bidang kayak web gitu sih, Kak. Nah, di semester 1 itu enggak ada yang lolos ke final nasional. Ke semester 2 itu aku kenal cutting yang benar-benar kayak salah satu orang yang paling berperan di kehidupan kuliah aku. Karena awalnya itu ketemunya itu aku pas itu di apa ya, di mahasiswa presentasi jurusan. Nah, kenal sama mereka. Nah, terus mereka itu open recruitment buat orang tim bayangan sebutannya. Nah, tim bayangan itu buat nge-backup pengembangan. Nah, kebetulan aku di situ punya skill buat ngembangin aplikasi, Kak. Nah,
0: dia itu develop ya berarti.
2: Iya, develop-nya. Nah, mereka itu lolos ke final Gemastik tahun 2024 kalau enggak salah. Nah, dari situ aku ditarik karena ini kan 3 orang kan, Kak, ya.
0: Yeah.
2: Nah, yang satu ini tahun tersebut wisuda. Nah, jadi kehilangan satu anggota. Nah, di situ mereka coba rekrut aku. Awalnya kayak karena pertama kali presentasi offline nasional kan, Kak, ya. Kayak gugup terus merasa bersalah pas kalah. Nah, dari situ bukannya kakakku kayak nge-blame nyalain ini itu, tapi mereka kayak ngegandeng gitu supaya bisa terus bangkit. Nah, akhirnya mencoba buat lomba-lomba yang lainnya, terus bisa menang di beberapa lomba di nasional. Nah, terus sekarang karena memang kakak tingkatku itu sudah semester akhir kan, di tingkat 4 sekarang udah nggak lomba lagi, jadi aku lebih ke lomba-lomba yang individu sama kemarin sempat build team juga. Nah, dari pengalaman itu kan awalnya CV-ku itu nol, Kak. Nah, nol kan karena di Polinema itu sistem untuk pendaftaran mahasiswa berprestasi itu harus memasukin capaian unggulan. Nah, aku sempat daftar di semester 3. Nah, itu nggak lolos
1: karena masih nol ya, nggak ada pengalaman apa-apa.
2: Iya, masih nol. Terus daftar lagi di semester 5. Nah, di semester 5 itu bisa lolos ke 10 besar. Nah, dari 10 besar itu ada semacam seleksi untuk lanjut ke 3 besar. Nah, seleksinya itu full pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi ada interview, terus nge-review capaian unggulan tadi, sama ada yang namanya produk inovatif. Nah, dari situ akhirnya lolos ke 10 besar. Terus aku itu gak punya ekspektasi apa-apa sampai lolos ke 3 besarnya. Dan ya mungkin rezeki juga bisa jadi juara 1. Dan ketika juara 1 itu disuruh untuk mewakili Polinema ke tingkat wilayah.
0: Oh, ke Jawa Timur berarti?
2: Ya, di satu region LL Dikti 7.
0: Oh, oke.
2: Ya. Nah, dari situ karena ini mungkin karena apa ya, mungkin evaluasi juga buat teman-teman BM atau teman-teman pelaksana. Karena sistem apa ya, sistem kualifikasinya itu berbeda dengan di tingkat wilayah, Kak. Jadi kan kalau di tingkat iya, di tingkat wilayah itu ada yang namanya leaderless group discussion, LGD. Nah, LGD, terus ada presentasi presentasi poster diri sama produk inovatif. Nah, yang LGD ini nggak ada di Polinema. LGD nggak ada di Polinema. Terus yang di Polinema itu cuma ada yang tentang capaian unggulannya. Jadi poster diri sama PI tetap nggak ada juga. Nah, terus dari timeline juga sangat jauh. Kalau dari teman-teman UB, teman-temanku UB, UM, itu mereka udah dapetin sekitar bulan Februari atau Januari udah dapet mapresnya mereka. Nah, sedangkan di sini itu sekitar bulan apa ya kemarinnya? Bulan Juni, Juli kalau nggak salah. Nah, sedangkan timelinenya itu sudah mepet hamin beberapa minggu. Jadi aku benar-benar prepare-nya itu cuma sekitar 2 mingguan, Kak. Sedangkan yang mapres dari univ lain itu sudah prepare berbulan-bulan.
0: Itu prepare selama 2 minggu itu prepare apa aja, Kak?
2: Banyak sih, Kak. Karena kan di seleksi awal yang di Polinema itu nggak perlu nyiapin poster diri, nggak perlu nyiapin PI yang ada posternya juga. Jadi di situ 2 minggu nyiapin poster, nyiapin berkas-berkas capaian unggulan, karena berkasnya itu harus ditandatangani sama wadir, wakil direktur.
1: Ya, itu pasti butuh waktu juga ya.
2: Birokrasinya untung itu dibantu sama teman-teman BEM juga sih. Terus untuk posternya itu aku nge-hire orang, karena kan nggak tutup, nggak nutup juga, nge-hire orang. Sama ngeprint-ngeprintnya tuh aku handle sendiri juga. Jadi gak ada apa ya, gak ada spend waktu buat latihan. Itu sih kurangnya, Kak. Pas hari hanya karena aku cuma latihan LGD, Kak, jadi nilai LGD ku bagus. Cuma yang deskripsi diri sama PI itu kurang. Yang deskripsi diri itu kan menampilkan apa ya, capaian-capaiannya sama bukti-buktinya kan, Kak. Nah, yang keterima itu cuma beberapa sertifikat aja. Karena ada beberapa lomba yang tidak memenuhi kualifikasi. padahal gak, itu gak linear, iya, padahal itu lombanya sudah nasional dan sudah ditandangani resmi. Tapi dari pihak LLDT-nya minta yang tanda tangannya itu langsung ditandatangani oleh atasan. Begitu. Terus yang PI sebenarnya udah bagus, cuma karena terlalu apa ya, terlalu berat membawaannya, karena itu kan bergantung pada semacam standarisasi kesehatan. Karena itu produknya tentang kesehatan, nggak jadi perlu semacam sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, di situ celahnya untuk juri itu bisa apa ya, bisa ngelempar pertanyaan banyak gitu.
0: Oh, dan itu terjadi di tahun 2024 eh
2: 2025.
0: 25 kemarin ya, gitu ya. Dan yang kamu naik ke wilayah ya.
2: Iya,
0: di situ kamu dapat juara enggak di situ?
2: Itu dapat penghargaan khusus kategori persahabatan karena kalau sepahamanku aku dapat itu dari seleksi yang LGD kan.
0: Oh, yang LGD yang nilai yang kamu tinggi tadi.
2: Iya, ya, LGD. Karena kan kalau LGD itu kita nggak boleh semacam menggurui dan kita tidak boleh terlalu mendominasi. Jadi ketika kita udah berpendapat, terus kita harus teman-teman kita yang kurang berpendapat itu harus kita kasih waktu, kita kasih tempat,
1: kasih
2: untuk
1: kesempatan,
2: ya, kasih kesempatan untuk kita, untuk dia itu bisa mengutarakan pendapatnya juga. Gitu sih,
1: kan. Terus, jadi emang komplit banget ya, iya, ada hal yang banyak dilalui sampai akhirnya bisa jadi juara gitu ya.
0: Yes, keren banget teman berdua. Dan tentu saja teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila ya di sore ceria kali ini, dan masih ada Surya juga. Dan kita tetap akan ngobrol-ngobrol ya Dila.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener. Ya. Kita break dulu kali biar Rahma juga istirahat bentar.
0: Yes, gitu. Bener banget. Karena masih ada keseruan-keseruan lain teman berdua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang,
1: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pak Kasir dan juga Dila, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan masih dengan teman kita ya Dila ya. Ada Surya, teman Pro 2. Ini seorang mahasiswa Politeknik Negeri Malang, teman Pro 2. Dan masih menyandang gelar mahasiswa berprestasi. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya, banyak sekali tantangan-tantangannya dari mulai dari semester pertama ya tadi Surya ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kamu ingat gak sih dari beberapa capaian-capaian, apa istilahnya, prestasi kamu? Capaian prestasi kamu yang pertama kali kamu capai itu apa?
2: Yang paling pertama di semester 1 sih kak. Semester 1 itu esai kalau gak salah.
1: Esai ya?
2: Esai dari, tapi dari Polinema sendiri. Dari DPM kalau gak salah.
1: Oke. Dan itu bisa masuk CV buat mahasiswa berprestasi itu?
2: Itu sebenarnya bisa sih kak. Cuma nilainya kecil.
1: Oh ternyata ya. Apa yang mempengaruhi nilai-nilai kayak gitu?
2: Dari skalanya, terus dari jumlah peserta. Dari kalau internasional itu jauh lebih bagus kak. Cuma dilihat juga sama penyelenggaranya. Nah kalau sekarang kan banyak lomba-lomba yang dia itu lebih ke business field trip gitu kak. Nah itu langsung dicoret kalau dari LLDT.
3: Kenapa dicoret?
1: Kenapa?
2: Karena itu semuanya yang masuk final dapat juara kak. Maksudnya dapat penghargaan gitu kak. Ada yang gold medal, silver medal kayak gitu-gitu.
1: Nah, apa kalo, yang berbasis sama business field
2: trip?
1: Itu gimana sistemnya maksudnya?
2: Nah itu jadi
1: disponsori gitu ya atau gimana?
2: Iya, jadi dia itu lebih ke lomba di mana yang daftar itu lolos semua ke final, hampir semua. Iya, hampir semua lolos ke final. Terus di situ ada paketnya kak, jadi bisa ambil yang competition only, ada yang dia itu ambil sekalian field trip.
3: Sama liburan?
2: Iya, liburan juga.
1: Oh iya, berarti berarti dia yang bayar ya kalau kayak
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Iya,
1: oh itu nggak boleh tuh kayak gitu ya?
2: Nggak boleh kalau
1: dari fair ya, ya soalnya ya.
2: Iya, langsung dicoret sih kak.
1: Kalau itu. Oke deh, terus untuk mencapai ada target ini nggak sih, nilai-nilainya nggak sih untuk bisa masuk ke mahasiswa berprestasi tuh?
2: Kalau di Polinema sendiri kurang tahu ya kak, karena di Polinema itu yang 10 besar aku kurang tahu indikatornya tuh apa. Tapi yang masuk ke 3 besar karena presentasinya online itu lebih ke cara kita deliver pakai bahasa Inggrisnya sih kak. Itu poin paling besar kemarin sudah disampaikan juga itu sih.
1: Dan kamu menang di situ ya?
2: Iya.
1: Dan kamu gimana belajar public speakingnya kayak gitu? Kamu kan anak IT gitu ya, biasanya kan di
3: belakang layar, di belakang layar ngobrol komputer, gitu.
1: Ngobrolnya sama komputer gitu kayak gitu.
2: Iya betul betul. Kalau dari aku sendiri mungkin ini salah satu keuntungan mahasiswa IT juga karena karena hampir semua dokumentasi coding itu berbahasa Inggris. Jadi mau gak mau kita harus paham bahasa Inggris. Itu terus aku punya kayak semacam daily apa ya, daily task dimana minimal mungkin 10 sampai 15 menit belajar bahasa Inggris. Dan itu tiap hari sih kak.
3: Jadi itu juga bisa mendukung kamu sampai bisa fluent gitu ya di bahasa Inggris. Nah tapi nih guys, aku habis lihat-lihat gitu ya di Instagramnya Surya. Selain dia
1: stalking,
3: riset. Bener. Selain dia jadi mama presenter, dia tuh juga sempat menang Duta Literasi Pasar Modal. Itu gimana ceritanya dari IT banget tiba-tiba ke finansial, itu gimana nih ceritanya?
2: Nah dulu itu aku sempat terjun ke dunia kripto sih kak. Dunia kriptografi, karena sebenarnya kriptografi sama IT itu apa ya, berkesinambungan.
1: Kenapa tuh kok bisa kayak gitu?
2: Karena kan kripto itu digital currency kak. Nah digital currency yang dibuild melalui teknologi. Hmm. Ya, jadi dari situ aku kayak punya interest gitu. Ini menarik juga kalau kita terjun ke dunia finance sekaligus teknologi, atau biasa kita sebut fintech. Hmm. Nah, okay, finance teknologi. Nah, terus karena di Polinema itu sebenarnya jarang yang benar-benar ngebahas pasar modal gitu kan. Mm-hmm. Terus ada salah satu komunitas namanya KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal. Awalnya aku terjun di situ karena sebelum aku masuk ke kuliah, mm-hmm, itu aku sudah punya interest juga sih Pak, Kak, di pasar modal.
1: Oke, okay, di saham gitu-gitu ya.
2: Iya, awalnya aku dulu malah pengen join ke jurusan akuntansi.
3: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Iya, terus tapi kayak ya udahlah kita terjun ke IT nanti. Uh-huh. Cari komunitas atau organisasi yang bisa deliver.
1: Itu cari komunitas di mana? Di Malang ini berarti.
2: Itu di apa, di Polinema sendiri kan?
3: Oh, ada ya.
2: Iya, cuma informasinya karena dulu pas aku join itu baru angkatan pertama. Uh-huh. Jadi kayak masih baru banget dan kegiatannya itu cuma satu. Nah, satu kali aja. Itu webinar.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus angkatan kedua itu aku mencalonkan diri jadi ketua umum. Uh-huh. Terus di situ kayak mulai apa ya, mulai ngerombak dari awal sih kan.
1: Okay.
2: Mulai dari ADART, kemudian struktur organisasi, terus ada program kerja. Nah, jadi dari situ kayak udah apa ya, udah oke lah, udah proper lah daripada sebelumnya. Nah, terus dari situ ada tawaran dari pembimbing di KSPM buat ikut duta literasi pasar modal.
1: Okay.
2: Oh. Nah, pas itu awalnya aku gak mau karena rata-rata yang ikut pasti anak ekonomi.
3: Betul, yang udah ada backgroundnya ya.
2: Iya. Terus dari UB, dari UM, terus dari Majung juga. Nah, itu kan jurusannya sudah linear lah sama apa yang diikuti sekarang. Terus kata Pak Iqbal, ya udah ikut aja nggak apa-apa.
3: Coba aja.
2: Ya coba-coba aja gitu. Terus abis itu di karantina sekitar 2-3 hari. Terus ada tes kak, ada tes pengetahuan tentang pasar modal. Di situ aku karena memang backgroundku sebelumnya di kripto sama forex ya, jadi kayak wah ini apa, ini apa, kayak karena di saham itu ada fundamental, ada semacam PBV, terus ada revenue dan lain sebagainya. Di situ aku benar-benar belajar dari nol lagi
1: tentang pasar modal itu.
2: Iya, karena sebelumnya itu aku lebih ke teknikalnya kak. Nah, yang sekarang aku lebih harus belajar di fundamentalnya.
1: Okay.
2: Nah, dari situ aku belajar beberapa hari, terus tes. Akhirnya lolos itu ke 30 besar. Nah, dari 30 besar itu presentasi. Karena aku mikirnya gini, sebelumnya aku udah pernah presentasi di depan orang pentingnya LL Dikti. Masa presentasi yang ini aku kurang sih gitu.
3: Harusnya bisa.
2: Iya, harusnya bisa sih gitu. Terus akhirnya ngebuat slide PPT sesimpel mungkin, tapi penyampaiannya harus lebih bagus gitu kan.
1: Tentang apa itu? Ya, presentasi yang kamu bawakan
2: tentang pencapaian, terus visi misi, motivasi sama program kerja. Nah, dari situ aku presentasi di depan kepala OJK Malang sama jajarannya. Nah, habis dari situ karena yang diambil itu cuma 10.
3: Oh, dari 30 diambil 10.
2: Iya, 10 itu 5 cowok, 5 cewek. Jadi kayak gandeng-gandengan gitu kan. 1 sampai 5. Nah, habis itu pengumuman hari H. Karena pengumumannya itu langsung di Balai Desa, Balai Kota kalau nggak salah, di Malang, Balai Kota Malang. Itu pengumuman, jadi pengumumannya itu benar-benar di panggungnya kak.
1: Oh iya.
2: Sebelumnya memang kayak ditutup gitu kayak, ya udah kalian udah masuk 10 besar, pasti juara, tapi belum tahu juaranya juara berapa, gitu kan. Nah, habis dari situ, udah masuk ke tiga, juara ketiga udah diumumin. Antara juara 2 sama juara 1 itu diumumin yang juara 1 dulu.
1: Okay.
2: Karena kan kalau juara 2 kan yang juara 1 pasti udah tahu lah. Ya. Nah, habis itu diumumin juara satunya. Dan ya awalnya kayak enggak expect gitu sih kak. Masa sih kayak jurusan IT bisa lolos ke duta pasar modal gitu kan. Enggak make sense lah. Rata-rata temanku yang dari apa ya, banyak dari yang FEB, UB, kayak gitu-gitu sih kak. Terus kayak minta belajar lah. Justru aku mau belajar ke kalian karena jurusan kalian tuh lebih linear daripada aku yang IT.
1: Dan itu kak, berarti organisasi atau komunitas yang ada di Polinema itu tadi apa namanya?
2: KSPM.
1: KSPM itu membawa kamu untuk menjadi ini duta pasar modal ini tadi ya.
2: Iya.
1: Nah, itu program-programnya apa aja yang udah kamu bangun di situ?
2: program kerjanya itu seminar kemarin itu Desember kalau nggak salah, itu diikuti sekitar 170-an orang. Wow. Termasuk mahasiswa sama umum. Nah habis itu
1: yang pengisinya siapa kalau kayak gitu? Di bidang apa gitu?
2: Kalau kemarin aku di bagian technical analisisnya, Kak.
1: Okay.
2: Ya, di bagian technical. Jadi kemarin itu kayak collab antara beberapa duta, sekitar 5 duta buat collab, buat seminar di OJK Malang. Okay. Terus speakernya itu kita sendiri gitu. Karena itu berita dari OJK. Nah nanti dilaporin ke OJK buat penambahan poin gitu sih, Kak, sistemnya.
3: Oke. Okay. Tapi kalau kita flashback gitu ya, dari Surya nih kayak sepuhnya komunitas gitu kan. Kamu kan baru bangun angkatan pertama gitu ya. Tadi prodi juga angkatan pertama juga. Ada enggak sih kesulitan karena kan enggak ada angkatan di atasnya kan. Enggak bisa tanya ke cutting, ke senior gitu. Gak
1: ada apa ya role modelnya
2: Kalau dari aku sendiri ambil secara general dulu juga. Jadi misal yang KSPM itu aku ambil dari organisasi yang udah berdiri lama. Jadi itu aku lihat kayak gimana struktur organisasinya, kemudian ADART-nya itu kayak gimana, cara mereka itu melaksanakan birokrasi kayak gimana. Jadi belajarnya itu dari yang sudah berdiri dulu.
1: Okay.
2: Nah, habis itu belajar dari organisasi yang serupa tapi di beda tempat. Misal di KSPM UB, di KSPM UM. Jadi ambil dari situ kayak referensi-referensi kayak gini. Habis itu kita ambil beberapa yang bisa diaplikasikan di organisasi tersebut. Jadi tidak semua apa yang jadi referensi itu diaplikasikan semua.
3: Gak plek ketiplek lah.
2: Iya, betul.
1: Okay, ada beberapa dengan kepengurusanmu di organisasi tersebut ya, sorry, apakah itu juga menambah poin untuk kamu menjadi mahasiswa berprestasi?
2: Jujur ya sih, Kak.
1: Iya. Dan faktor apa lagi nih? Ini kan udah ada di organisasi. Apa kamu mengikuti organisasi-organisasi lainnya juga?
2: Sebelumnya aku ikut IT Deck. Jadi IT Deck itu organisasi, bukan organisasi sih, lebih ke komunitas di IT yang dia tuh khusus untuk belajar bahasa Inggris. Itu sama pernah ikut WRI, Workshop Riset Informatika.
1: Oke, banyak ya ternyata komunitas yang kamu ikutin ya.
2: Iya, tapi lebih ke community based sih, Kak, yang bukan yang benar-benar organisasi. Karena ada perbedaan. Kalau semisal yang community based itu lebih apa ya? Lebih fleksibel lah, lebih bisa dibilang ya. Karena di situ kita belajar. Kalau di organisasi kita kayak apa ya?
1: Struktural
2: banget, terus kita memberikan sebuah service ke orang lain juga gitu.
1: Kalau komunitas ketika kita enggak ada apa-apa pun aman aja gitu ya. Iya, gitu,
3: kan sharing ya,
2: di sharing belajar.
1: Terus faktor apa lagi nih? Surya, yang membuat kamu bisa menjadi mahasiswa berprestasi tuh. Itu kan tadi di capaian-capaian prestasi udah ada, terus di organisasi. Menurutmu apa lagi?
2: Ada satu itu, Kak. HKI, paten, hak paten.
3: Oke. Okay.
2: Nah, di situ hak patenku dulu cuma satu sih, Kak.
1: Hak paten tuh gimana maksudnya?
2: Jadi ketika kita udah punya proposal, udah punya produk buat dilombain, itu kalau misal kita lolos ke lomba-lomba yang dibawahi, kalau sekarang itu Belmawa, itu bisa diajukan HKI. HKI itu semacam hak paten, dimana kalau kita udah hak patenin produk tersebut, itu udah tidak bisa diklaim oleh orang lain.
1: Oke, okay, berarti ya itu tadi HKI itu hak kekayaan intelektual itu.
2: Iya,
1: kan, ya?
2: Hak intelektual.
1: Itu dalam bentuk proposal gitu maksudnya.
2: Iya,
1: kamu punya proposal program ini kayak gitu-gitu. Nah, apa yang udah kamu patenkan itu?
2: Kalau sekarang ada dua sih, Kak.
1: Oh iya.
2: Yang apa pertama aja itu program Easy Parking namanya. Nah, itu program saya sama cutting saya yang sebelumnya.
1: Iya, iya.
2: Itu tentang

0: di LL Dikti 7 di tingkat wilayah itu hak patennya kita harus jadi penulis pertama, Kak. Oh. Ternyata itu aku baru tahu. Kita enggak boleh jadi anggota. Kita harus jadi penulis pertamanya. Nah, sedangkan di situ aku sebagai anggotanya. Jadi kemarin tuh kayak ditolak gitu. Ya cuma dibilangin kalau semisal kamu nyantumin HKI, itu kamu harus jadi penulis pertama. Iya. Jadi benar-benar produkmu itu produk yang kamu buat sendiri, kamu tulis sendiri. Kalau mau rekrut orang lain, orang lainnya tuh cari jadi anggotanya.
1: Bukan kamu yang jadi anggota ya.
0: Iya.
1: Terus yang kedua tadi, selain tadi ada isi parking ya tadi ya.
0: Yang kedua. Yang satunya itu namanya Tubion.
1: Nah, itu punya kamu sendiri apa bukan?
0: Itu punya tim juga, Kak.
1: Punya tim juga. Ya, punya kamu tim sebagai juga.
0: Itu sebagai tim inti juga.
1: Oh, tim inti. Ya.
0: Cuma itu karena lolos kemarin itu lolos Pertamuda, PF Muda dari Pertamina Foundation, dapat pendanaan. Jadi di hak patenkan, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Terus sampai sekarang sih masih progres juga sih, Kak. Karena kalau ngebuat produk yang dia itu berkaitan sama kesehatan, harus banyak surat-surat yang perlu diurus.
1: Yes, benar banget. Dan produkmu itu terkait dengan kesehatan ya?
0: Kesehatan juga.
1: Apa
0: ya
1: tadi namanya?
0: Tubion.
2: Tubion.
1: Iya. Iya, gimana tuh?
0: Itu IoT buat early detection tuberculosis sih, Kak. Ya, base-nya itu base dari nafas.
1: Iya, pernafasan ya kalau
0: iya,
1: gitu ya.
0: Nafas.
1: Berarti jadi nanti alatnya iya kayak dikasih ke hidung gitu atau gimana?
0: Iya, jadi ada semacam kantung nafasnya, Kak. Nah, nanti kantung nafasnya itu dihirupkan. Apa ya, bukan dihirupkan. Ditiup. Nah, ditiup habis dia itu full dimasukin ke alatnya. Nah, dari alatnya nanti ada semacam komponen buat nyedot nafas tersebut buat masuk ke alatnya. Nah, dari situ dideteksi oleh beberapa sensor. Nah, habis dari situ setelah muncul hasilnya nanti dikeluarkan di kantung yang sama.
2: Kira-kira ngerjain itu berapa lama? Karena kan itu basicnya ada kesehatan gitu ya. Nah, itu kayak lagi-lagi kamu dari IT tiba-tiba ranah kesehatan itu susah nggak belajar ilmunya lagi?
0: Sebenarnya susah sih, Kak, karena kita cuma bisa melakukan studi literatur sih. Cuma melakukan studi literatur dan untuk menggandeng apa ya, untuk mendapatkan data yang benar-benar konkret itu kita bekerjasama sama Puskesmas Singosari. Kemarin tuh sempat sama Puskesmas Singosari dan kemarin baru jadi juga suratnya untuk mengajukan kerjasama supaya bisa dapat sampel dari Puskesmas Singosarinya.
1: Itu kan bersama tim ya kamu, Victoria. Itu berapa tim, berapa orang di situ?
0: Ada 5 sama
1: jobdesk,
0: saya.
1: Jobdesknya apa aja tuh di situ?
0: Yang 2 itu bagian IoT-nya. Nah, yang 1 aplikasi itu aku, yang 2-nya lebih ke administrasi juga sama konsepnya.
1: Itu satu angkatan di Polinima juga.
0: Yang 2 itu cuttingku, yang 3-nya itu satu angkatan.
1: Oh, Oke. Keren ya, banyak ya proyekannya dia ya.
2: Benar, sibuk banget apalagi di masa-masa akhir kuliah juga kan. Kan harus sambil skripsi juga dikerjain gitu kan.
0: Skripsi aku belum.
2: Oh, masih belum.
0: Kerjain sama sekali juga.
2: Sama sekali.
0: Sama sekali.
2: Semester 7 nih.
0: Belum sama sekali.
1: Oke, terus sekarang lagi fokus apa berarti?
0: Magang sih, Kak.
1: Magang itu.
0: Iya, magang.
1: Berapa bulan magangnya?
0: Sebenarnya aku dari semester 6, Kak. Nah, jadi di jurusanku itu yang semester 6 bisa ambil opsi magang atau kuliah reguler. Yang magang itu bisa ikut, cuma syaratnya harus keterima dulu di perusahaan. Jadi aku ambil yang magang di semester 6, terus semester 7 itu magang yang wajib. Wajib. Semester 7 ini.
1: Berarti di semester 6 itu kamu enggak kuliah reguler ya?
0: Iya.
1: Oke. Malas kuliah tuh berarti.
2: Betul. Lebih milih magang ya.
1: Kenapa kamu lebih memilih magang?
0: Soalnya dari semester 1 sampai 5 udah ngerasain kayak kuliah
2: gini ya, udah bosen ya.
0: Iya, pengin ngaplikasiin teori ke praktikalnya juga.
1: Nah, itu ketika kamu mengaplikasikan ke dunia kerja langsung ya. Itu gimana? Berbeda jauh enggak?
0: Sebenarnya aku sebelumnya udah pernah kerja sih, Kak. Kerja di bidang yang sama dan itu remote sih memang. Nah, kalau kagetnya sih enggak ya, Kak. Karena udah punya pengalaman kerja juga.
1: Di bidang apa berarti kalau kamu?
0: Kalau aku IT. Di IT-nya, Kak.
1: Maksudnya di bagian apanya?
0: Di software development-nya.
1: Oke. Yeah. Dan itu remote.
0: Ya, yang kerja remote, terus yang magang itu offline ya.
2: Berarti nanti ini masih magang, nanti di semester 7 juga magang lagi.
0: Iya, betul.
2: Apakah magang di tempat yang sama atau mau coba perusahaan yang berbeda?
0: Untuk yang semester ini beda, Kak.
1: Oh, beda.
0: Iya, yang semester ini itu full remote. Yang magang semester ini, yang magang semester 7 itu full remote dan itu

0: bergerak di bidang agensi apa ya, agensi software host gitu sih kak.
1: Base-nya di mana? Di sini juga.
0: Di sini juga, tapi, di Jalan Ijen.
1: Tapi remote.
0: Remote. Oh. Ya, soalnya kliennya tuh dari luar kak.
1: Oke.
0: Okay. Rata-rata dari luar. Mm-hmm.
1: Dan itu ngerjainnya biasanya malam hari ya kamu ya?
0: Iya. tapi di sini itu kak, absennya harus maksimal jam 5. Jadi jadi paginya itu dikasih tas. Uh-huh. Hari ini tasnya tuh ngerjain ini. Nanti absennya jam 4, jam 5 gitu.
1: Sore.
2: Ya harus disubmit, harus ada hasil yang dikerjain.
0: Iya, kalau kerja sebelumnya itu enggak ada batasan sih. Jadi aku ngerjain.
2: Lebih fleksibel ya.
0: Iya, kalau yang magang ini ternyata sistemnya sama seperti kerja-kerja offline. Tapi dia itu kerjanya itu dari rumah gitu, dari remote. Okay.
1: Wah, keren banget lah ini pekerjaan Gen Z banget ya.
2: Benar. Gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, keren banget teman Pro 2 dan kita juga akan tetap kembali lagi teman Pro 2 setelah beberapa lagu kali ini ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Dila dan juga Surya juga teman Pro 2 ya.
3: Yes.
2: Di sore ceria kali ini. Dan tadi kita udah cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan seorang Surya menjadi mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Malang. Keren banget nih. Kamu bangga enggak sama diri kamu sendiri sebenarnya?
4: Bangga tapi belum puas.
2: Oh iya?
4: Iya.
2: Oke, memang harus ini ya, mumpung masih muda gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Masih kuliah juga, masih banyak kesempatan yang bisa dieksplor gitu ya.
2: Iya, keren banget.
3: Next plan, mau ada rencana apa lagi nih Surya ke depannya?
4: Selama kuliah atau udah lulus kuliah?
3: Selama kuliah sama abis lulus. Kan masih kuliah juga.
4: Iya. Oh, kalau selama kuliah sih kayaknya mau aktif lomba lagi sih, Kak.
2: Oh iya, di semester yang udah akhir-akhir kayak gini?
4: Iya, mungkin sampai pertengahan semester 7.
2: Oke.
4: Okay. Kalau setelah itu udah fokus skripsi ya. Fokus skripsi sama
2: lomba apa yang paling terdekat yang mungkin ada kayaknya bisa aku ikut itu deh.
4: KMIPN. Itu kompetisi mahasiswa informatika Politeknik Negeri.
3: Okay, seluruh Politeknik Negeri.
4: Iya, seluruh Politeknik Negeri.
2: Okay. Di Indonesia.
4: Di Indonesia.
2: Di Asia Tenggara enggak?
4: Oh, belum. Belum.
3: Mungkin next ya.
4: Oh, amin.
3: Amin. Tapi kalau next plan abis lulus kira-kira udah ada pandangan belum nanti mau kerja di sini nih? Ada perusahaan yang diincer mungkin?
4: Mungkin itu sih, Kak. Pengen abroad sih. Pengen abroad ya.
2: Oke.
3: Ke mana?
4: Ada beberapa negara juga sih
2: di plan. Oke, keren. Semoga tercapai ya.
4: Amin.
2: Nah, ini buat temen Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin para maba di Polinema gitu ya, kalau kamu bisa ngasih pesan ke mereka gitu buat teman-teman yang mungkin ketika masuk merasa kayak salah jurusan atau ada nggak sih tips-tips buat biar bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu?
4: Ini mungkin sudah aku tulis di IG juga sih.
2: Wah, emang harus di follow IG-nya
3: saya. Kalau lihat ya.
4: Itu ada salah satu kutipan di situ.
3: Mm-hmm.
4: Jadi bukan apa ya, bukan kita keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman tersebut. Karena kalau kita keluar dari zona nyaman, otomatis kita kan merasa nggak nyaman, nggak enjoy buat ngelakuin sesuatu.
2: Yeah.
4: Sedangkan kita kalau semisal memperluas zona nyaman kita, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, itu kita meskipun try hard, tapi kita tetap enjoy buat melakukannya gitu. Kayak dulu aku lomba-lomba, terus ngisi seminar dan lain sebagainya, itu rasanya kayak sebuah tantangan, sebuah ancaman lah.
2: Yeah.
4: Tapi sekarang sudah bagian dari diri sendiri sih, Kak.
2: Oke, keren. Yeah. Kenapa tuh kamu ketika di titik apa ketika kamu merasa oh ini menjadi pengisi acara, menjadi pembicara di seminar itu adalah aku tuh pada saat apa?
4: Karena basicnya aku introvert kan ya. Introvert, terus aku tuh mikir kalau aku terusan kayak gini aku nggak bakal berkembang dan perjuangan dari orang tua aku bakal sia-sia sih kalau misal aku cuma diem aja, nggak mau explore, nggak mau bergerak dari tempat ini. Nah dari situ aku coba memberanikan diri karena memang pertama itu pasti kayak ngerasa down dan lain sebagainya karena sebagai seorang introvert energinya cepat habis kan.
3: Betul.
4: Energinya cepat habis. Yeah. Terus akhirnya aku punya cara buat saving energiku. Jadi ketika pas acara itu aku diem, benar-benar diem banget, nggak ngapa-ngapain. Tapi pas udah dimulai itu aku baru ngeluarin energiku. Nah habis selesai maju mungkin selesai ngisi seminar atau ngisi materi,
3: langsung ke kamar mandi.
4: Langsung duduk diem, nggak diem lagi buat recharge.
3: Okay. Jadi ada tips-tipsnya ya.
2: Berarti ada fase dimana biarkan singa di dalam diriku mengaum.
4: Siap-siap.
3: Tapi ada tipsnya dari Surya gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi kan aku bilang ada sempat ngerasa kalau ikut-ikut lomba ini sebuah ancaman gitu ya. Itu ada berapa kali ikut lomba sampai kamu ngerasa mulai enjoy sama perlombaan-perlombaan ini?
4: Karena lomba nasional pertama yang offline itu kalah, Kak. Jadi langsung down mental, mental langsung down. Terus lomba kedua itu menang dan menangnya langsung juara satu. Nah, jadi dari situ dari dua lomba tersebut itu langsung kebentuk mental sih, Kak.
3: Langsung ada turning point-nya di situ.
4: Iya, turning point-nya
3: ya?
4: Di situ. Okay. Habis kalah langsung menang, menangnya juara satu.
2: Gitu. Dan kamu enggak akan menang ketika kamu enggak kalah dulu gitu.
4: Iya, betul.
2: Iya, jadi buat kamu teman pro 2 yang pengin mencoba lomba-lomba gitu ya. Enggak usah takut kalah ya.
3: Bener.
2: Karena mungkin kalah di perlombaan pertama itu sangat wajar ya. Tapi kekalahan itu yang akan mengantarkan kamu ke kemenangan gitu ya. Oke. Keren banget. Masih ada pesan-pesan lagi dari Rahmat yang akan disampaikan ke teman pro 2 yang lain?
4: Karena di perkuliahan tuh kayaknya itu beda sama di sekolah.
2: Oke.
4: Jadi buat kalian teman-teman yang mungkin merasa jurusan mungkin salah jurusan nanti ya. Saranku tetap jalanin aja, nggak perlu lihat kanan kiri, mau apapun jalan kalian yang diambil nantinya, tetap fokus, nggak perlu terlalu ngebandingin sama orang lain, dan ya tetap belajar karena mau sehebat apapun kita tetap ada yang di atas kita sih.
2: Oke.
3: Di atas langit masih ada langit.
4: Iya, betul.
2: Keren banget teman pro 2. Terima kasih Surya Rahmat Fatahillah ya sudah sharing-sharing di sore ceria kali ini. Semoga apapun rencanamu ke depanmu itu bisa terrealisasikan.
4: Oke.
2: Dan besok kalau kamu mengukir sejarah, mengukir prestasi lagi, jangan lupa main ke pro 2 lagi.
3: Main lagi ya. Kita live update di sini.
2: Oke, terima kasih teman pro 2. Dari tadi obrolan kita teman pro 2 ya bareng Surya teman pro 2, dan jangan kemana-mana ya karena masih ada Bagas dan juga Dila yang akan menemani kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Masih bersama Bagas dan juga Dila, teman berdua ya. Tentu saja di sore hari ini kamu masih ditemani oleh Bagas dan juga Dila.
1: Yes.
0: Di sore ceria kali ini. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mahasiswa berprestasi ya, Dila.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, keren banget ternyata buat mencapai sebuah prestasi itu banyak yang dilalui gitu ya.
0: Benar banget.
1: Gak selalu mulus, ada ups and downnya.
0: Benar, pokoknya tetap semangat dilakuin apapun itu, teman berdua ya. Dan ingat bahwa ketika kita kuliah itu adalah sebuah tanggung jawab kita gitu ya.
1: Betul.
0: Terhadap orang tua kita dan pokoknya yang membiayain kuliah kita gitu ya.
1: Betul, jangan sampai orang-orang tersayang kita juga kecewa gitu. Bener ya, sama
0: banget
1: yang kita lakuin selama kita kuliah.
0: Yes, benar. Apalagi teman berdua ya, ketika kamu bisa kuliah itu adalah sebuah privilege juga ya.
1: Benar.
0: Karena tidak semua orang bisa sampai ke titik pendidikan itu. Tapi kita juga berharap semoga semua anak di Indonesia bisa sampai ke perguruan tinggi gitu ya.
1: Betul,
0: Dila, ya.
1: Jadi kalau misalkan kamu ada sekarang lagi dapat kesempatan itu ya buat kuliah, jangan sampai menyia-nyiakan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Kalau bisa kita mencontoh gitu kayak Surya tadi, selagi dia menjadi mahasiswa, dia juga explore mengembangkan dirinya sampai ke titik yang mungkin kita nggak tahu gitu kalau kita nggak mencobanya.
0: Oke deh teman berdua, masih bersama Bagas dan juga Dila di Sore Ceria dan kita masih membawakan berbagai macam informasi, Dila ya.
1: Betul.
0: Dan nanti akan berkumandang azan maghrib di jam 5 lebih 26. Benar banget teman berdua. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
0: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Islam adalah agama yang indah dan mencintai keindahan. Berhias dan mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan menurut Islam, bahkan dianjurkan terutama dalam hal ibadah. Namun dalam Islam, pria tidak diperbolehkan menggunakan emas untuk alasan apapun. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Al-Quran, memang tidak ada satu ayat yang menjelaskan secara nyata mengenai keharaman emas untuk kaum pria. Akan tetapi, hadis sahih dari Rasulullah SAW adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang sudah menyebutkan dengan jelas mengenai keharaman pria menggunakan emas. Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah. Jika seorang pria mengenakan emas, maka darah dan urin akan mengandung atom emas dalam jumlah yang melebihi batas, dikenal dengan sebutan migrasi emas. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan beresiko memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan fisik, daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Wanita diperbolehkan menggunakan emas karena partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh melalui menstruasi. Penelitian tentang penyakit ini menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan terdapat suatu lemak unik yang tidak dimiliki seorang laki-laki, di mana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas untuk masuk ke dalam tubuh. Sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit namun tidak bisa menembus lemak yang menahan jalan menuju daging dan darah. Dari sudut pandang ekonomi, emas juga memiliki nilai yang tinggi. Hal ini juga menjadi tujuan diharamkannya laki-laki menggunakan emas adalah karena mengandung nilai sosial agar kaum muslimin terhindar dari pola hidup boros dan bermewah-mewahan. Subhanallah, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini telah memiliki ketetapannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu,

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Dila dan juga Bagas,
2: yes,
1: ya di Sore Ceria kali ini. Dan seperti biasa di jam 18 ini kita mau hadirkan sebuah musik aktif ya, di mana itu merupakan sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2.
2: Ya, benar banget teman Pro 2, yang mana dari Ekraf sendiri ya secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal nih melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik ini, teman Pro 2. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini ternyata dari Kemenekraf dan juga Kemenekraf ya, ini berkolaborasi dengan grup musik independen yakni Begunda Lawak Waru nih untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Dan sebagai informasi teman Pro 2, Begunda Lawak Waru ini ya adalah band dari Malang ya, teman
1: Betul.
2: Pro 2 ya.
1: Betul. Dan salah satu personil bandnya juga menyampaikan gitu ya, kalau lagu ini merupakan sebuah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup gitu ya, teman Pro 2.
2: Yes, benar banget. Dan proses produksi video klip ya yang disutradari oleh Kitsch Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, teman Pro 2. Dan ini menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin, teman Pro 2.
1: Wow, jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana sih lagunya Hello We're Coming Back dari Begunda Lawak Waru, ini dia lagunya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: potensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Ya, masih bersama Dila dan juga Bagas teman Pro 2.
2: Yes, dan baru aja kita puterin lagu dari BOH.
1: Yes,
2: FM,
1: bener banget.
2: Oslo Ibrahim, judulnya adalah Aku Rindu teman
1: yes,
2: Pro 2.
1: Yes, bener banget.
2: Dan buat kamu yang rindu sama penampilan Justin Bieber,
1: after
2: Coachella kemarin gitu ya kan, menggemparkan seluruh dunia. Ini ada kabar terbaru lagi nih teman Pro 2.
1: Yes,
2: dimana penyanyi Justin Bieber ini dikabarkan ya lagi ada dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show Final Dunia 2026.
1: Benar banget. Dan ternyata teman berdua ya, apabila negosiasi mencapai kesepakatan nih, Justin Bieber ini akan bergabung dengan Madonna, Shakira dan juga BTS nih yang lebih dulu diumumkan teman berdua.
2: Dimana laporan tersebut juga pertama kali ya diungkap di media internasional. Tapi hingga saat ini teman berdua dari pihak FIFA sendiri maupun dari perwakilan Justin Bieber gitu ya masih belum memberikan tanggapan resminya nih terkait kabar tersebut nantinya bakal jadi atau enggak.
1: Yes,
2: gitu ya.
1: Yes, benar banget. Karena memang sebelumnya FIFA ini mengumumkan ya bahwa Madonna, Shakira dan juga BTS ini sebagai penampil utama di halftime show perdana final Piala Dunia teman Pro 2. Dan acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium teman Pro 2.
2: Di mana Justin sendiri ya juga sempat nih hadir di seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium di Los Angeles ya bersama dengan sang istri yaitu Hailey Bieber teman Pro 2. Di mana dalam kesempatan itu dia juga tampil ya secara eksklusif untuk sebagai tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis di tahun 2025.
1: Bener banget. Nah, apabila bergabung dalam halftime show final teman berdua, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar dari Bieber ya sejak memeriahkan panggung Coachella tersebut nih. Dan pada April 2026 teman berdua ia tampil solo di Coachella ya dengan konsep akustik sederhana membawakan sejumlah lagu populernya. Dan yang pas di Coachella kemarin juga sangat booming banget ya Dila ya.
2: Booming banget dan itu kayak hampir semingguan itu ramai banget
1: ya.
2: Mas Bajas gitu ya.
1: Dan penampilan tersebut juga menjadi aktivitas kembalinya ke panggung setelah vakum selama 4 tahun nih. Wah, lama juga ya vakumnya ya.
2: Cukup lama.
1: Dan sebelumnya ia sempat mengurangi aktivitas bermusik demi memulihkan kondisi kesehatannya teman berdua.
2: Yes, jadi kita tunggu aja ya gimana kabarnya, apakah Justin ini bakal jadi salah satu pengisi acara di halftime final show gitu
1: yes,
2: ya.
1: Yes, benar banget.
2: Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu yang penasaran nanti kita tunggu aja update-nya kayak gimana gitu ya.

0: shout it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Baru aja kita dengerin teman Pro 2, sebuah lagu yang sangat Gen Z banget teman Pro 2 ya.
1: Bener, yang sangat NPD ya. Bener, gak ada banget orang yang kayak NPD ini teman.
0: Bener banget, karena ya mereka memang NPD ya Dila.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, atau new pusat dunia.
0: Yes, bener banget. Ini kalau kita ngomongin soal personilnya, ini mereka semua itu Gen Z semua gak sih Dila?
1: Kayaknya sih iya ya.
0: Kayaknya ya teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal new pusat dunia atau NPD, ini ternyata akan menggelar sebuah rangkaian konser ya teman Pro 2 ya, yang bertajuk NPD World Tour.
1: Wow. Luar biasa ya, karena kan ini juga dibilang baru ya, belum ada 1 tahun
0: bener
1: tapi
0: banget
1: udah tour dunia.
0: Beneran enggak sih di tapi.
1: Nah, ini kita juga agak bingung ya ini pas baca katanya nih NPD bakal menggelar konser ya yang akan disiarkan langsung selama 72 jam nonstop melalui platform streaming video.
0: Dan dari promotor konser yakni Antara Suara teman Pro 2 dalam konferensi pers di Jakarta Selatan ya, ini menyampaikan bahwa NPD World Tour ini rencananya dilaksanakan di 12 lokasi di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dari 23 sampai 26 Juli 2025.
1: Wow.
0: Kirain sampai ke luar negeri gitu loh.
1: Kayaknya belum ya, kayaknya nanti kayak coming soon gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, ini ada yang paling unik juga teman Pro 2 ya, kata dari Andri Ferrarin gitu ya. Ini fokusnya tuh mereka tuh ingin nge-reveal atau mengungkapkan kalau mereka tuh melakukan tour dengan titik paling banyak walaupun setlistnya paling sedikit. Karena kan ini cuma lagu cuma baru dua ya.
0: Yeah. Oh,
1: lagu
0: yeah,
1: ini sama yang I Love You But You Lebih Love Me.
0: Oh.
1: Baru dua teman Pro 2.
0: Udah.
1: Tapi udah mau world tour aja.
0: Udah,
1: gitu ya.
0: Bener banget. Dan kalau kita ngomongin NPD teman Pro 2 ya, kita ngomongin soal personilnya.
1: Yes.
0: Jadi ada Niki Putra, ada Mario Kaisar dan juga Lukman Hakim atau Kak Kev teman Pro 2. Ini menyampaikan bahwa para penggemar NPD yang disebut NPCS,
1: wow.
0: Udah ada aja ya.
1: Fansnya
0: ya. Bisa menyaksikan seluruh rangkaian konser selama siaran langsung teman Pro 2.
1: Wow. Dan di setiap titiknya nanti akan ada journey gitu ya atau juga aktivitas yang menarik dan melibatkan kolaborasi nih dengan sejumlah musisi serta public figure yang tentu saja masih belum bisa di-spill gitu ya untuk menambah surprise nih bagi penggemar yang nonton.
0: Yes, pokoknya dari NPD akan selalu menyiapkan kejutan-kejutan yang lainnya teman Pro 2.
1: Betul. Nah, ini kabarnya terbaru lagi ya. NPD ini setelah habis tour ini, rencana bakal rilis lagu baru, itu lagu ketiganya tapi after tour ya. Jadi tanggal 29 Juli teman Pro 2.
0: Oke. Karena ada lagu nih yang ketiga nih.
1: Benar, kayak agak telat ya lagunya. Habis tour baru dirilis. Ya begitulah, mungkin kita juga enggak tahu ya gimana konsepnya NPD nanti.
0: Iya benar. Karena namanya new pusat dunia, ya udah suka-suka dia.
1: Bener,
0: gitu.
1: Dunia yang mengikuti dia.
0: Bener, dunia pusatnya di dia. Pokoknya
1: betul,
0: ngikutin aturannya dia pokoknya.
1: Bener ya, atur aja lah ya.
0: Iya.
1: Oke deh ya teman Pro 2, itu juga informasi terakhir nih dari Dilan juga Bagas.
0: Bener banget.
1: Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng kita dari jam 3 sore tadi.
0: Bener
1: ya
0: banget, iya. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang selalu setia sama Pro 2 RRI Malang teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan mohon maaf ya jika kita ada banyak salah kata teman Pro 2 ya.
1: Kita juga manusia.
0: Yes,
1: gitu
0: bener
1: ya
0: banget. Oke deh, nanti di jam 7 sampai jam 8 akan ada
1: MLC dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di Jaga Malam bakal ada Iren yang bakal nemenin kamu.
0: Bener banget, jadi pastikan kamu jangan berhenti untuk tune in di Pro 2 Malang teman Pro 2 ya, karena masih menemani kamu sampai jam 12 malam nanti.
1: Yes.
0: Oke deh, kayak gitu aja teman Pro 2. Kali ini Bagas pamit.
1: Bila juga pamit.
0: Bye-bye. Bye.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 7-7 bener.
0: 7-7
1: bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu, teman pro 2 yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Bang, atau mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: kami berada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro. Ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
3: Nama.
2: Saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Oke.
4: Okay. Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produser bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh? Muter-muter bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oke, udah.
0: Oke, dan masihnya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Kalau di itu kayaknya ini deh misalnya interpretasi.
0: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke. Okay.
2: Berempat gitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru banget.
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita
0: ya.
2: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 25.
2: 25 sorry. 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini jujur.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar berbeda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
5: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Ya okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
1: Benar-benar
6: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasa diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua. Itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis. Terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal gak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Gak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Mungkin edit bisa jawab kali edit. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kalau chord kan banyak kayak ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand. Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Simple,
2: that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Nantinya
3: kapan enggak tahu. Ini nantinya kapan enggak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang enggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba mampro 2 ya. Selesai sekarang. Aduh. tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau gak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas. Itu pop Indonesia banget. Oke. Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Ayam. Kaget.
1: Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga,
1: apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
3: Jadi rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: Empat MV.
1: Wow. Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil video itu selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai. Baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Oke. Kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
3: Jadi, iya makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Karena
4: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya. Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B. Dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita. Gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh.

0: mungkin
1: ya itu kan maksudnya
2: ketahuan umur ya kan jadi
1: tahu-taunya kan diantara kalian
3: namanya bener ya, ya rame-rame ya
2: oke pertanyaan berikutnya
0: full ya guys
2: ya wajib kalau IP dari Romansa
3: bener-bener ya, coba dengerin full
2: pertanyaan berikutnya anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
0: Pemuda urakan namun kreatif.
3: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
2: Enggak ya?
4: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
2: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu mungkin karena tampilan luarnya kan. Hmm. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
2: Benar,
3: benar. Ya.
1: Bener-bener. Karena bukan kalau pang ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Hmm. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
2: Benar.
3: Oke. Okay.
1: Kita pemain gitu.
2: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes. Tergantung masing-masingnya lagi balik lagi ya.
3: Benar.
2: Pertanyaan berikutnya.
3: Pertanyaan selanjutnya.
2: Ini kita yang gampang-gampang aja
3: boleh,
2: deh.
3: Boleh.
2: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
0: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
2: Nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
1: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
2: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
3: Oke. Okay.
0: Ngapain tidur?
1: Bukan itu.
0: Ngantuk ke bioskop
1: aja. Janggal sih.
3: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
2: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu pasti pas gede juga pengen nonton kan?
3: Benar.
4: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
0: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
3: enggak kan. Iya, benar.
2: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
3: Oh, dari lu, apa gua?
2: Dari gua deh.
3: Oh ya boleh.
2: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
3: Bener.
2: Gimana menurut
1: sepakat tadi mana nih?
0: Viral berapa M? Ini
1: beda-beda
3: apa? Viral berapa
2: M? Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
2: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
3: Benar.
2: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
3: Betul.
2: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
3: Gokil.
2: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
2: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
0: Bener.
2: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
3: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau
1: apa
3: kita bakal main ya di SCBD
1: Lusa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa S2_
1: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau
0: akun oil shopnya boleh.
3: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Abis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih Doki. Dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia, Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat, Music Life Chat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Oke, teman berdua, selamat malam Indonesia dan selamat malam Kota Malang. Wih, Malang malam hari ini lumayan dingin, teman berdua. Tapi kayaknya aku gak dingin banget di studio, karena studio aku, by the way, malam hari ini rame banget sama adik-adik Gensi yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Cantik-cantik, cakep-cakep. Ini emang Gensi tuh ini ya, semangatnya luar biasa ya.
1: Semangat
0: patina. Membaranya beda gitu ya. Kalau generasi yang udah milenial ke atas kan lesunya beda ya sama Gensi ya. Ini semangat banget. Dan kita mau welcome dulu, selamat datang, ada Lucian Sanbu.
2: Halo semuanya.
0: Halo semuanya. Aku kayak berasa sumuran banget sama mereka ya. Guys, ini boleh ceritain dulu gak sih? Ini siapa aja personilnya? Mungkin yang mau kenalin, ini leadernya siapa nih? Siapa nih?
1: Kita nggak ada leader.
0: Oke. Dari yang awal dulu ya, kali boleh, ya. Boleh. Itu mungkin mic-nya daripada digini-giniin, dilepas dulu cantik, coba.
1: Oke, Kak.
0: Oh, bisa nggak? Oh, kurang bertenaga sepertinya. Jadi ntar bisa kayak digilir aja ngobrol ya. Oke, ada siapa ini? Wanita hijab bercantik luar biasa ini.
3: Masya Allah.
0: Tabarakallah.
3: Halo semuanya, aku Yesi.
0: Yesi ya?
3: Yeah.
0: Oke, Yesi kelahiran tahun berapa? Boleh tau nggak?
3: 2005.
0: Cili banget ya. Berarti sekarang masih sekolah atau udah?
3: Masih kuliah semester 7.
0: Aku pikir sekolah, say.
1: SMA.
0: Iya, kuliah semester 7. Kuliah di mana, boleh tahu nggak, Yes?
3: UB.
0: Oh, di UB jurusan? Ya,
3: pendidikan bahasa Jepang.
0: Oh, luar biasa. Hai, arigato gozaimasu.
3: Hai.
0: Dari Yesi kita geser dulu ke Pinkers yang satu ini ya. Selamat malam.
4: Malam, halo, aku Nashwa.
0: Nashwa, oke. Okay. Kelahiran tahun?
4: 2005.
0: 2005?
4: Sama.
0: Berarti sekarang juga kuliah juga?
4: Kuliah.
0: Jurusan?
4: Manajemen.
0: Di?
4: ABM.
0: Semester?
4: 2.
0: Oke, okay, ABM, UB ABM ya?
4: Iya.
0: Najwa, Yesi, kemudian sebelahnya?
5: Halo semuanya. Aku Mundir. Aku kelahiran tahun 2006.
0: Oke. Okay.
5: Sekarang kuliah di UB jurusan sosiologi.
0: Oh, berarti kamu bisa melihat sosiologi aku ya malam ini ya. Bercanda ya Mundir ya.
5: Yeah.
0: Tadi Yesi bagian apa? Pegang apa sayang?
3: Aku pegang gitar.
0: Oh, gitaris ya kamu ya. Bukan pegang duit ya.
1: Amin.
0: Kalau tadi Najwa pegang apa?
4: Pegang keyboard.
0: Oh, keyboard. Yeah. Oke, okay, Mundir?
5: Dan aku pegang bass.
0: Oh, bass ya. Jadi bassist. Oke. Okay. After Mundir ada siapa nih sebelahnya?
6: Halo semuanya. Aku Naya, aku biasa dipanggil Cekut. Di sini aku vokalisnya.
0: Wow.
6: Terus habis itu aku kuliah di STI Indocakti semester 8, baru selesai kemarin.
0: Wow.
6: Prodinya manajemen.
0: Manajemen ya, berarti sekarang udah tinggal cari work aja.
6: Iya, doain ya, kayak doain ya.
0: Amin, kita doain ini pada fresh graduate ya. Oke, namanya siapa cantik tadi lupa?
6: Naya.
0: Mundir, Naya, Najwa, Yesi. Berikutnya.
7: Halo semuanya, aku Lira.
0: Hai.
7: Atau biasa dipanggil Lili juga. Aku kuliah di UM, jurusan manajemen. Barusan juga udah lulus. Mbak Naya.
0: Oke, okay.
7: Terus aku drummernya Lucien.
0: Wow, ini drummernya perempuan keren banget sih. Lu cita-cita aku jadi drummer ya. Karena sekarang gak bisa jadi drummer, aku drummerin panci di rumah, guys. Siapa tadi cantik lupa namanya, aku akan nyatet dua kali nih.
7: Lira.
0: Yes. Oke, okay, sebelahnya Lira.
8: Oke, halo semua, aku Nael, bisa dipanggil Rudy.
0: Ya, aku... Nael, Rudy, jauh ya? Terus?
8: Aku kuliah di UM, sekarang semester 7 di jurusan teknik informatika.
0: Oh, kelihatan sih anak teknik informatika ya. Terus?
8: Di sini, di Lucien, aku pegang sebagai gitar.
0: Oh, gitarisnya ada dua, keyboardnya satu, bassnya satu, drummer ya, dan vokalis. Oke, Nael atau Rudy ya?
8: Iya.
0: Oke, guys, nanti sorry banget kalau aku akan kayak, siapa namanya lupa? Biasa ya, tante-tante ya saya. Oke, karena banyak banget personel malam hari ini. Tapi thank you banget, guys, sudah datang. Dan mungkin di awal ada yang bisa describe kira-kira kenapa sih Lucien Sanmun sebelum ke namanya ya? Ini kemudian bisa bentuk band, karena tadi kan sebenarnya kampusnya juga beda-beda. Ini gimana awal banget kalian berdiri, akhirnya memutuskan untuk bikin project bermusik bareng, boleh cerita nggak?
6: Kalau dari kita sendiri sebenarnya, kalau semua diceritain, ditanyain satu-satu, POV kita beda-beda.
0: Betul.
6: Tapi waktu itu kita satu SMA, cuman beda-beda angkatan.
0: Oke, okay. SMA-nya satu di Malang?
6: Iya, SMA 2.
0: Oh, awal SMA 2 tuh, oke, luar biasa ya.
6: Old City,
0: oke, oke. Berarti kalian masih, istilahnya masih engage ya, setelah SMA masih kumpul bareng. Akhirnya memang kayak se-circle gitu, apa gimana?
6: Kita satu ex-school, ex-school musik waktu itu.
0: Oh, pantesan gitu ya, terus?
6: Akhirnya deket, terus habis itu kita kebentuk di tahun 2022 akhir, kalau gak salah.
0: Jadi 2022 akhir banget ya?
6: Iya, 2022 akhir. Awalnya kita manggungnya di pensi.
0: Pensi sekolah,
6: okay. Sekolah SMA kita itu tadi. Terus baru ternyata kita rilis single album juga.
0: Wow.
6: Flash Shirt itu single pertama kita.
0: Oh, keren banget ya. Jadi berasal dari ekskul yang sama, SMA yang sama. Akhirnya begitu mereka keluar 2022, bikinlah Lucy and Sun Moon. Nah, namanya kenapa pemilihan kata-katanya tuh Inggris semua? Ya enggak sih, ini Inggris-Inggris gitu
6: enggak sih? Iya, Inggris, iya, Inggris.
0: Boleh ceritain enggak sih?
5: Jadi sebenarnya itu awalnya namanya Lucian aja.
0: Lucian aja.
5: Lucian aja karena itu kan artinya berkilau kan.
0: Betul.
5: Kita pengen berkilau sampai kelihatan seluruh dunia gitu.
0: Wow. Amin.
6: Amin.
0: Amin.
6: Amin ya Allah.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Terus.
5: Lalu habis itu pas sudah nganu nama Lucian ternyata ada band sama luar gitu yang namanya sama.
0: Okay.
5: Terus ditambah Sun Moon gitu.
0: Oh, itulah akhirnya gitu ya.
5: Yeah.
0: Awalnya Lucian karena ada yang sama akhirnya ditambah Sun Moon.
5: Yeah. Yeah. Jadi kilauan matahari dan bulan.
0: Yeah. Sinar banget. Silau banget, say. Soalnya udah matahari mau bulan, silau banget. Okay. Tapi filosofinya bagus ya. Mm-hmm. Jadi mau malam mau siang kalian akan tetap shine
5: gitu sekali.
6: Ya. Amin ya Allah, amin.
0: Tapi itu dari kalian berenam kan berarti ya. Ini yang paling nyebelin, paling bandel, paling suka terlambat kalau misalnya lagi mau latihan. Boleh dijelasin saya yang cantik?
6: Izin izin bicara nih kalau ada kesempatannya. Enggak saya matiin mikrofonnya. Kalau yang nyebelinnya itu sepertinya kami semua nyebelin.
0: Nyebelinnya beda-beda soalnya. Tapi masalah nyebelinnya beda-beda.
6: Itu kalau sering terlambat insyaallah sebelah saya. Ya Allah, Mbak, tolongin.
0: Kenapa suka terlambat?
6: Bikin alisnya itu loh, Kak.
0: Iya, kasih paham nasional
6: juga banget ya. Sebelahnya juga, terus itu yang di depan agak-agak ya, Kak. Ya ampun.
0: Ya, terus nyadarin
6: kayak. Bukan aku, Lira.
0: Oke, okay. Tapi kalian berarti 2022 sampai sekarang ini bisa dilihat kompaknya luar biasa. Kayaknya nyatu banget gitu kan. Karena banyak orang yang sebenarnya kan kalau ketika kita mau bermusik bareng tuh pasti kalian semua tuh punya genre yang beda-beda ya. Tapi kan untuk nge-matchin itu kan butuh seirama. Ini yang paling balancing di sini siapa? Yang paling bikin kayak okay, nengahin tuh bagian mana nih?
6: Sebenarnya kalau nengahin kita nggak ada yang nengahin sih.
0: Kita
6: bikin menang sendiri semua.
0: Ya, betul.
6: Cuman kalau semuanya kita bikin lagu, kan kita alhamdulillahnya beberapa lirik dari kita, lagu-lagu yang kita rilis itu kita nulis sendiri.
0: Betul.
6: Jadi nanti kalau semuanya posisinya aku yang nulis lagunya, aku pengen kayak gini. Biasanya yang mengatur aransemennya nanti ada Nael dan Lidir gitu.
0: Jadi cowok-cowok ini bagian aransemennya gitu ya.
6: Gitu.
0: Nah, berarti kalau lirik lagu yang biasa kalian create itu lebih ke siapa? Pengalaman pribadi siapa?
6: Pribadi masing-masing.
0: Ada lagunya masing-masing juga ya.
6: Masing-masing.
0: So berarti kalian sekarang udah punya berapa single, guys?
6: Single 13 ya.
0: Banyak ya?
6: Iya.
0: Banyak ya, udah jadi album dong ya.
6: Udah punya album juga kita.
0: Oke. Wow, ini perjalanannya panjang. Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu ya setelah keberkatan kita nomor 2. Jangan kemana-mana. Abis ini kita masih bakal balik lagi sama mereka. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget di live chat YouTube RRI Malang Official malam hari ini. Atau juga kalian bisa langsung aja WhatsApp ya di 081-555-600-879. After this one kita bakal balik lagi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, guys.

0: Oke, teman Produ, kita balik lagi dan spesial malam hari ini masih di Produ In This Time, masih barengan sama teman-teman yang luar biasa banget. Masih barengan sama aku juga gitu ya. Yang asli banget, dari tadi aku di studio ini berasa kayak aku balik lagi Gen Z gitu ya. Oke. Okay. Tapi guys, karena kan kalian sebenarnya genre-nya adalah alternatif pop ya. Yeah. Kenapa sih akhirnya memilih genre itu? Karena I'm sure tidak semuanya pasti genrenya alternatif pop sebenarnya. Iya. Tapi akhirnya mengambil genre itu, boleh diceritain gak?
1: Nael, ceritain Nael.
2: Jadi gini, kami mengambil alternatif pop karena alternatif pop menurut kami paling tengah-tengah ya. Dan gak tahu sih sebenarnya emang pelarian atau gimana.
0: Pelarian dari siapa, Shay?
1: Dari apa, Nael?
2: Dari apa-apa pokoknya.
3: Jadi ya emang alternatif pop yang tengah-tengah sih, soalnya itu sebenarnya genre yang luas banget. Betul. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Begitu.
0: Bisa bilang juga ini jadi satu genre yang memang lagi hype gak sih sekarang ini?
1: Iya,
0: yeah,
1: yeah, yeah, lagi banyak-banyaknya.
0: Lagi banyak-banyaknya. Dan ini gak menjadi satu tantangan gak sih? Aduh kok makin banyak, kita harus punya warna berbeda nih gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Lucian sendiri juga bingung, kita hari ini nyari kayak ciri khas kita apa ya. Betul. Dan lain-lain gitu. Soalnya kan hampir sama memper-memper gentinya.
0: Betul. Wow. Tapi kalau dilihat dari diskografinya mereka gitu ya, cara mereka bikin press release, ini emang bener-bener mereka itu kreatif banget ya. Boleh cerita gak sih nih si behind this press release yang keren banget nih siapa?
1: Press release kita biasanya dibikin sama manajer kita. Tepuk tangan dulu buat manajer kita. Nayara, iya namanya Nayara.
0: Lagi berlibur.
1: Iya, lagi berlibur, dia cuti kerja ke Bali.
0: Oke. Tapi ngomong-ngomong soal berlibur, ini dalam waktu dekat, as soon as possible, kita doain semoga beneran terrealitaskan. Terjadi. Kayaknya kalian pada mau tour bareng katanya.
1: Iya, iya.
0: Mendekati anniversary kalian atau gimana nih?
1: Anniversary, tapi sebenarnya kita udah gak ngerayain anniversary kita. Iya, karena sibuk sendiri-sendiri.
0: Emang pengen tour aja?
1: Pengen tour, soalnya kita juga abis rilis album itu tadi. Jadi sekalian aja promosi juga gitu, keliling kota.
0: Rencananya tournya bakal kemana nih? Tipis-tipis rencana dulu lah kira-kira.
1: Kayaknya mungkin akan ke Jakarta, Bandung, kira-kira. Terus ada Jogja, Semarang, sama yang terakhir Surabaya, Malang pastinya.
0: Yang terakhir nanti pastinya akan ditutup di Malang.
1: Iya.
0: Jadi Malang ini menjadi closing yang manis gitu kan, untuk tour dan juga perjalanan kalian. So, balik lagi ke album. Tadi ada 13 katanya ya,
1: iya,
0: lagunya. Berarti memang sudah ada album. Jadi 13 lagu ini di-create dari tahun 2022 itu?
1: Enggak, sebelumnya kita single-single dulu. Kita punya 4 single dulu. Terus baru di album ini kita keluarin 10 lagu. Duanya lagu lama yo. Duanya lagu lama.
0: Oke, gitu. 10 yang baru, duanya lagu lama. Boleh dijelasin enggak lagu judulnya apa aja?
1: Banyak, dari awalnya kita ada intro itu Arc of Quiet Bloom. Terus habis itu ada In the Shadow of Our Past, I'm Longing to Be with You. Terus ada 11-12. Habis itu ada
0: Boleh di sponsor ini.
1: Boleh. Terus ada Lowest, ada Jealousy. Habis itu ada Slice of Life. Itu lagu lama kita, Slice of Life sama Flustered. Terus habis itu ada What Will Never Be. Sama Minuet. Itu ya?
4: Ya, interlude.
1: Sama interlude-nya itu,
4: minuetnya.
1: Minuet ya, interlude kan ya? Lupa.
0: Jelasin, diingetin sama ini ya, drama. Oke, tapi dari judulnya memang pemilihan judul-judulnya memang menarik ya. Dan lebih berbahasa Inggris lagu-lagunya?
1: Ada satu lagu yang bahasa Indonesia. Oh, ada dua. Dua.
0: Tapi yang lain semua bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Kenapa sih pemilihan bahasa Inggris tuh kalian lebih kencang di karya-karya kalian? Boleh gak cerita gitu?
3: Sebenarnya karena bahasa Inggris lebih... ini sih
1: universal,
3: karena bukan karena musik yang kita dengerin tuh banyaknya bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu lebih gampang buat di dirangkai gitu loh
1: daripada bahasa Inggris.
0: Jadi kayak lebih simpel ya untuk anak-anak Gen Z gitu. Oke. Tapi kalau dari lagu-lagu tadi kan semuanya bilang semua pernah punya lagu yang memang terinspirasi dari cerita pribadi kalian. Di sini yang paling ratu atau raja galau sebenarnya siapa sih?
1: Waduh, itu maksudnya, tuh. Ya, Fesivi.
0: Bukan saya gitu ya.
3: Hijabers ini.
0: Hijabers. Oke, boleh diceritain enggak Hijabers cantik ya sih? Gimana, Yes? Kenapa kalau lagunya kayaknya banyak dengan cerita-cerita? Apakah kamu sering putus gitu? Nyambung galau-galau.
1: Aduh, Kak. Gimana? Di membuka luka lama.
0: Memang dihadirkan di sini membuka luka lama.
1: Jadi aku tuh nggak pernah pacaran kak, okay. Tapi aku suka sama cowok tuh 8 tahun. Jadi ya itu bikin lagu tuh kayak ketika mau confess bikin lagu, lihat dia sama pacarnya bikin lagu, terus gak bisa dapetin dia bikin lagu. Jadi kayak oh ternyata suka dia itu asik juga nih, jadi 4 lagu nih.
0: Oke oke, okay, okay. Ini ada yang bilang bahwa ternyata ketika kita cinta sama seseorang tuh sakitnya bisa jadi karya.
1: Nah gitu, itu loh kak.
0: Apakah yang bersangkutan itu tahu bahwa kamu dia menjadi inspirasi dari karya kamu?
1: Akhirnya tahu, akhirnya
0: tapi
1: tahu.
0: Akhirnya kan gak ada relation apa-apa?
1: Enggak lagi. Doain dong teman-teman.
0: Doain dong. Masih berharap? Masih?
1: Agak.
0: Oke oke oke, emang cintanya tulus banget ya. Oke okay, berarti memang akhirnya dari semua pengalaman dan juga perjalanan kamu, even kamu gak bisa sama-sama dia tapi jadi karya gitu ya.
1: Iya itu.
0: Dan rasa sakitnya itu masuk di
1: dalam abadi banget.
0: Judulnya apa aja yang kamu
1: Flustered, Reminis, Wine, sama yang
4: In the Shadow,
1: in the shadow of our past. I'm longing to be with you.
0: Oh my god.
1: Ya Allah, kapan kita ketemu Rae?
0: Masya Allah. Iya kan? Ini tapi pemilihan judulnya kamu juga?
1: Iya.
0: Oke, okay, kenapa kok tadi ada Wine, In the Shadow?
1: Oh, kalau yang Flustered itu kan bingung ya kak ya, itu ceritanya bingung. Ini aku disuruh sama semua orang buat confess, okay. Terus kayak ih gak mau gitu. Terus kalau yang Reminis itu dibantuin temen-temen sih,
0: okay.
1: Terus yang Wine itu juga akhirnya dibantuin temen-temen. Kalau yang panjang banget ini tadi kayak ini kayaknya lagu terakhir buat dia deh, jadi bikin yang gong gitu.
0: Bikin yang bener-bener gong banget,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi kayaknya mau bikin lagu lagi deh buat dia.
0: Masih inspired by him ya,
1: yeah.
0: Luar biasa sekali ya. Laki-laki mana itu?
1: Laki-laki mana ini?
0: Oke, okay. Kalau keyboardisnya pernah gak sih bikin lagu juga? Dari pengalaman pribadi kamu. Kalau Yesi kan tadi udah, kalau kamu? Gimana
1: pernah.
0: Oke, okay. Ada berapa lagu di lagu-lagu karya kalian yang ada inspired by kamu? Berapa lagu?
1: Satu lagu.
0: Oh satu lagu. Boleh gak dijelasin judulnya apa tuh?
1: Judulnya Jealousy.
0: Oh Jealous,
1: iya.
0: Tapi ini orang yang kamu bikin lagunya ini emang sama kamu atau gimana?
1: Kenapa?
0: Kamu cuma mengagumin aja atau gimana?
1: Oh sebenarnya ini bukan
0: tentang laki-laki, tentang orang yang kamu cinta gitu bukan ya?
1: Bukan, ini tentang friendship, teman-teman.
0: Oke, okay, okay. Ceritain dong gimana tuh ceritanya?
1: Jadi pokoknya intinya aja ya.
0: Kenapa? Satu nih, satu. Orang mana sih? Oh, Malang, baik. Terus.
1: Intinya itu tentang kayak jealous di pertemanan gitu loh. Sebenarnya temen ini tuh temen deketku banget.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Sahabat ya, jatuhnya.
1: Iya.
0: Ya. Terus.
1: Terus makanya kayak dia temen deketku tapi kok diam-diam. Gak suka aku ternyata.
0: Diam-diam gak suka?
1: Iya.
0: Oh backstabber Nana ya. Suka ngomong di belakang gitu ya.
1: Iya makanya.
0: Sakit amat.
1: Nah itu bikin
0: sakit. Tapi gak di sini kan? Bukan di sini.
1: Gak ada.
0: Bukannya.
1: Ini baik ya.
0: Baik ya.
1: Baik ya.
0: Baik kan. Ah bisa aja sih lu. Oke. Terus akhirnya kamu bikin lagu itu.
1: Akhirnya bikin lagu.
0: Tapi pesan yang ingin kamu sampaikan di lagu itu tentang friendship yang kamu alamin tadi gitu ya. Ada teman yang ternyata di belakang kamu backstabberin kamu.
1: Iya.
0: Apa yang pengen kamu sampaikan message-nya?
1: Sebenarnya cuman pengen ngomong yang kayak gini tuh sakit banget tau.
0: Ya,
1: soalnya kan teman deketku banget.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Terus di depan baik tapi di belakangnya begitu gitu
1: iya.
0: Ya. Itu sakit ya.
1: Sangat.
0: Tapi sampai sekarang boleh tahu nggak masih main sama dia temenan nggak atau udah nggak?
1: Udah enggak sih.
0: Oh bagus, okay. Kamu meng-cut off orang-orang yang tidak deserve to you, oke? Oke, kalau mundur ada gak lagunya? Kasih dua nih mic-nya, oke okay. Udah kayak reporter nih ya. Gimana Mas Mundir?
3: Jadi kalau lagu yang aku buat itu ada Slice of Life.
0: Oke, okay. Slice of Life.
3: Iya yeah, benar.
0: Oke, okay. Gimana tuh? Kayaknya lebih kepada kehidupan ya.
3: Iya, yeah, ini sebenarnya kehidupan life after breakupku sih.
0: Wow, life after breakup
1: menyayat.
3: Yang boleh sebenarnya cerita. Pas itu aku masih sering kepikiran sama mantanku yang mantanku ini yang menyakitiku gitu.
0: Eh, mantanmu yang menyakitimu. Sabar ya, Dek. terus sabar ya, Dek. Jangan ya, Dek. Terus.
3: Jadi makanya di lagu itu kayak lagu santai karena emang pas itu Life After Breakup cuma ngopi-ngopi aja kerjanya.
0: Oh wow.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kamu kayak orang kalau misalnya lagi galau tuh kamu lebih ngerti ngopi aja gitu ya.
3: Yeah.
0: Disantaiin aja ya. Biar pas sebenarnya sambil mikir.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, emang lagi-lagi begitu
3: keluar
0: ya.
3: Keluar sendiri dan melamun sendiri.
0: Keluar udah sendiri itu. Dan melamun sendiri. Oke, okay, slice of life ya. Kalau vokalis gimana nih? Ada enggak?
1: Ada, kalau aku di sini aku nulis 2 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang di album itu ada What Will Never Be sama Memoria.
0: Wow.
1: Kalau dari Memoria sendiri itu aku nulis pakai bahasa Indonesia. Okay. Itu lagu bahasa Indonesia pertamanya Lucien.
0: Oke.
1: Okay. Aku inspirasinya dari teman aku yang temenan dari TK.
0: Oke. Okay.
1: Kita, aku temenan dari kecil sama dia. Terus lama kelamaan karena mungkin karena udah sama-sama punya kesibukan sendiri, terus kita nggak pernah ketemu. Sekarang aku kayak sering-sering kangen gitu. Akhirnya ya udahlah aku bikin lagu aja tentang dia gitu. Kalau Memoria, kalau yang What Will Never Be itu nyeritain tentang kisah aku sama mantan aku yang 4 tahun.
0: Oh gitu. Lama ya?
1: Iya.
0: Tapi sekarang berarti udah jadi mantan?
1: Udah jadi mantan.
0: Oh, udah jadi mantan.
1: Karena hubungan kita tuh aku ngiranya awalnya sebenarnya oke-oke aja. Yes. Tapi ternyata sebenarnya toksik.
0: Oh
1: gitu.
0: Aku penasaran, ini toksiknya seperti apa sih?
1: Waduh.
0: Dikit-dikit gitu.
1: Kayak mungkin dia apa ya kali gampang marah banget dan kasar kali ke aku, itu sih yang mungkin aku bisa highlight gitu.
0: Oke, okay, karena memang ada kayak bad habitnya dia.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kerennya kamu akhirnya kamu cut off hubungan itu. Kamu sadar atau biasanya harus diintervensi orang lain?
1: Waduh,
0: lo harus keluar dari situ, jangan situ terus atau gimana?
1: Aku walaupun diintervensi tetap kalau masih belum apa namanya kayak kepikiran cut, akan aku tetap lawan terus. Aku gitu soalnya.
0: Stubborn ya.
1: Iya.
0: Kepala gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi pada akhirnya kamu sadar dan akhirnya melepaskan.
1: Iya.
0: Let him go gitu ya. Oke, okay, jadi 2 lagu.
1: Dua lagu, satunya tentang friendship, satunya tentang hubungan percintaan.
0: Berarti friendship ada 2 tadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau dari drummer mungkin ada yang bisa diceritakan lagu yang memang inspired by you dari kisah-kisah you gitu.
4: Kalau aku Yulisian tuh udah nulis 2 lagu. Yang pertama itu Castaway, itu single. Itu gak masuk di album. Nah itu tuh tentang mantan crush aku.
5: Mantan crush.
4: Pokoknya kayak aku tuh pernah suka sama cowok lah di SMP. Terus kayak cinta monyet aja gitu.
0: Oke.
4: Okay. Terus okay, kayak aku ditolak. Tolak gitu.
0: Serius? Ditolak di SMP, waktu SMP?
4: Iya, sampai okay. Aku sukanya lama kok sampai SMA juga kok.
0: Oh, sampai SMA? Sampai sekarang?
4: Enggak dong, karena aku udah punya cowok.
0: Udah aman ya sekarang ya? Oke.
4: Amin.
0: Berarti lagu yang inspire tadi dari kisah kamu lebih ke percintaan juga ya?
4: Iya, itu yang Castaway.
0: Uh-huh.
4: Tapi kalau untuk yang Lowest itu tentang ini sih, kan artinya kan titik terendah ya.
0: Betul.
4: Nah itu aku nulis tuh terinspirasi dari kayak titik terendahnya aku waktu skripsian itu sih kak.
0: Oh, oke. Okay. Boleh cerita gak sih kenapa kok mungkin ini akhirnya bisa jadi kayak ini ya, inspirasi juga buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk yeah, skripsinya mereka.
4: Betul.
0: Tapi kan pada akhirnya kamu melalui itu.
4: Yes.
0: Kamu gak lari dari itu. Dan ini jadi karya.
4: Betul.
0: Keren banget. Gimana, boleh cerita gak sih itu akhirnya melewati skripsi buat orang kan memang gak mudah ya. Apa yang kamu lakukan akhirnya?
4: Ya ngerjain sambil nangis. Pokoknya kerjain aja deh skripsi kalian.
1: Bingung. Sehari satu kata gak apa-apa.
0: Gitu ya.
4: Sumpah kerjain. Kayak kadang tuh kayak kita tuh ngerasa kayak malas atau mungkin takut bimbingan.
0: Betul.
4: Atau mungkin kayak ngerasanya stuck. Kalau nggak ditulis tuh pasti cuma muter-muter di kepala.
0: Betul.
4: Jadi emang harus ditulis atau brainstorming sama teman.
0: Wow.
4: Sama dosen.
0: Betul.
4: Jadi kayak harus ada usahanya gitu sih kak.
0: Yes, ada effort. Keren banget drummer kita ini. Karena menurut aku ini juga adalah case yang memang lagi banyak dihadapin orang.
4: Yeah.
0: Hari ini Gen Z khususnya. Jadi apapun itu semoga kamu tetap berjuang ya guys ya. Yeah, yeah. Jangan sampai udah di tengah jalan gitu. Yeah, ya. Oke, okay, mungkin dari Nael, Rudy gitu ya. Apa? Ada gak cerita yang memang inspire by kamu gitu lagu di karya-karya ini?
2: Sebenarnya aku pun juga terinspire dari cerita orang sih. Jadi aku gak pakai apa, storyku full.
0: Tapi ada yang sumbang sih kamu.
2: Sumbang ya? Sumbang parafrasa aja.
0: Parafrasa aja, cakep banget.
3: Emang
0: ya.
3: Iya, nah,
0: anak TI ya.
1: Emang iya.
0: Emang iya. Emang iya gimana dong? Tapi di lagu yang mana Nael?
2: Ini lagunya yang 11-12.
0: Oh, oke. Jangan-jangan kamu copy barista di sana ya.
2: Aduh.
0: Kan kamu 11-12.
2: Pengin belajar.
0: Asik. 11-12 nih lebih ke mana ceritanya? Boleh ceritain enggak?
2: Jadi di narasumbernya tuh aku tahu kalau dia tuh lagi tengkar sama pasangannya dulu gitu. Mm-hmm. Terus abis itu dia tuh kayak pingin balikan dengan kondisinya tuh sebenarnya aman-aman aja.
0: Okay.
2: Tapi kayak ada something hal kecil gitu loh. Uh-huh. Yang ngerasa bikin kok aneh gitu.
0: Okay.
2: Terus endingnya tetap yang narasumberku ini yang mohon-mohon gitu aja.
0: Oh, baiklah ya. Jadi ini lebih ke temanya lebih ke
2: cerita orang.
1: Okay. Cerita orang.
0: Ini cerita orang nih, cerita siapa? Pacar kamu atau siapa nih?
2: Narasumber anonimu.
0: Narasumber anonimu. Bisa ya. Jadi semuanya ada ini ya, ada kontribusi ya. Teman-teman ini menulis ya. Tapi kalau single terbaru kalian apa, guys?
1: Kalau single terbaru dari kita ya, yang ada di album itu sih ada 10 lagu yang baru itu sih dari kita.
0: Langsung banget, iya. Langsung kayak dikeluarin bareng gitu.
1: Iya, okay. Langsung.
0: Wow. Ini menarik banget ya. Berarti dalam proses pembuatan 10 lagu itu, boleh gak diceritain butuh waktu berapa lama?
1: Waduh, kalau prosesnya awalnya yang paling awal kita itu apa? Oh, In the Shadow of Our Past I'm Longing to Be With You gitu ya. Uh-huh. Itu yang lagunya Yes itu cukup lama. Kayak mungkin sekitar 2-3 bulanan paling ya itu ya. Ya kan ya?
0: Yeah.
1: Nah, terus setelah itu lagu-lagu selanjutnya kita cuman dikasih waktu sebulan-sebulan.
0: Oke. Okay. Gitu. Lagu-lagu selanjutnya sampai 10 itu sebulan-sebulan aja. Sebulan. Yang paling lama lagu yang Yes tadi.
1: Iya, yeah, Yes tadi.
0: Kenapa? Ada kesulitan atau mungkin apa?
3: Sebenarnya karena malas aja sih.
0: Waduh,
1: kan sih kak kalau malasnya. Tapi kayak akhirnya tertata itu ketika kami sudah menyicil satu.
0: Iya. Yeah.
1: Akhirnya kayak oh sebulan ini, ayo kudu sampai akhir tahun gitu. Jadi kayak kami juga ngejar deadline gitu. Akhirnya rilisnya itu di tahun ini Februari. Tahun kemarinnya terpontal-pontal itu kan.
0: Terseok-seok. Oke. Ada kesulitan pribadi nggak sih untuk kalian sendiri gitu? Mungkin karena waktu yang gak sama.
1: Oh, iya, iya.
0: Jam latihannya harus saling kayak janjian, harus saling kompromi, itu gimana?
1: Kalau kesulitan waktu latihannya sih alhamdulillah kami tuh setiap Senin itu selalu ke studio kak. Jadi kalau latihannya aman. Tapi untuk pembuatan apa ya lagunya itu menurutku buat lagu-lagu yang terakhir itu sulit karena kami cuma dikasih jangka waktu itu satu bulan gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ini aslinya kayak aduh terseok-seok juga.
0: Okay. Tapi tetap kalian selesaiin gitu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Targetnya tadi kayak gitu. Tapi biasanya kalau tiap Senin boleh tau nggak sih markas kalian di mana tempat kumpul?
1: Ganti kak kita ganti. Dulu kami
0: studio juga ganti-ganti juga.
1: Iya, kami coba di Blue Sky Studio. Terus di mana yang apa?
0: WW
1: sama yang apa itu sing deng
0: Watugang apa?
1: Mantra. Mantra.
0: Tapi semuanya pada di Malang semua kan ini?
1: Iya,
0: aslinya Malang semua ya. Oke, okay, wow guys, tau gak sih kalau kita lihat dari teman-teman indies ya kayak Atlasta, Koldiak, mereka juga kan beberapa kalau Atlasta juga adalah ini ya, biarpun dia sendiri ya, cuman kan memang kayak dari SMA dia udah fokus bermusik sampai sekarang karyanya gede dan tenar gitu. Jadi bisa dibilang memang prosesnya panjang. Dan kalian tahu dong ada harga yang harus dibayar untuk sampai di sana.
1: Iya.
0: Untuk menyamai ini, maksudnya kayak idealisme bersama untuk ayo kita bermusik. Yang penting kita kasih karya terbaik kita dulu untuk urusan ntar kedepannya kita jalan bareng itu gimana kalian saling brainstormingnya kayak gimana?
1: Kalau kita biasanya waktu itu karena kita lagi fokus bikin album.
0: Yes.
1: Kita lebih emang fokusin ke band ya, sampai kayak Yesi pun itu kuliahnya bingung, terus banyak banget dari kita ya kayak skripsi kita sempet kayak stuck gitu juga.
0: Itu termasuk karena juga sibuk ngatur band ini juga?
1: Iya.
0: Orang tua gak ngomel?
1: Ya ngomel.
0: Selesai gitu. Terus gimana? Suruh berhenti gak sama orang tua waktu itu?
1: Waduh.
0: Agak. Berhenti gak? Mama udah bayarin kuliah ya. Oke, tapi akhirnya kalian mau bujuk-bujuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan akhirnya memang ya mau gak mau harus menyelesaikan gitu kan. Oke. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang memang untuk waktu, uang pun juga kalian harus ini ya. Harus keluar juga gitu ya guys ya. Oke. Tapi sejauh ini udah pernah punya pengalaman manggung di mana aja guys?
1: Kita sempat
0: Kickfest. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Kita sempat di itu. Kita sempat ikut apa yang pilihan kayak yang dipilih itu tapi di Sunset di kebun.
0: Yeah. Oh iya waktu itu ada Sal Priadi dan lain-lain itu ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Tapi kami cuma di Malang aja.
0: Di Malangnya.
1: Iya.
0: Oke. Senanya gitu. Eh tapi jangan bilang gitu loh, itu udah mulai starter kalian lah. Ya. Jangan bilang tapi cuma di Malang aja ya. Tapi kalian dapat tempat di situ untuk wow, perform itu sesuatu yang luar biasa. Yeah. Berarti memang sejauh ini kalian udah cukup bangga dengan achievement yang kalian dapatkan kan? Yang udah kalian dapat belum sekarang?
1: Bangga, tapi masih bangga. Harus banyak lagi yang dikejar dan
0: seperti itu. Oke, oke, oke. Dan kalau bisa dibilang ini 13 lagu kan? 13 lagu ya totalnya 13. Berarti ya. Tapi yang terbaru ada 10 lagu yang harus fokus gitu. Ini lagu-lagu yang memang sebenarnya kan dari cerita-cerita kalian sendiri. Mm-hmm. Tapi kalau boleh memilih, nanti aku mau tanya sesuatu ya. Kira-kira dari si apa sampai ke Nael, lagu yang memang kamu banget, boleh itu lagu yang memang inspire Bayu atau orang lain, tapi yang ternyata di dalam lagu ini tuh lagu kalian banget tuh apa?
1: Okay. Atau siapa? Kalau dari semua lagu Lucien yang meskipun bukan aku yang nulis, aku ke Lowes sih kayak emang lagi di titik terendah hidup ini, Mams. Tapi iya kalau yang aku yang menulis sendiri itu ya lagu yang panjang banget ini In the Shadow of Our Past I'm Longing to Be With You
0: itu sih. Mikir enggak sih kenapa panjang banget lagunya gitu? Bisa disederhana kan enggak gitu.
4: Shadow.
0: Oke, tapi yang memang lagi kamu banget biarpun itu enggak ciptaan kamu adalah si Lowes itu ya.
1: Iya.
0: Karena memang kamu merasa lagi ada di titik terendah.
1: Iya.
0: Akhirnya gimana nih, Yes? Karena ada di titik terendah ini untuk mengkontrol kamu naik gimana caranya?
1: Iya. Berusaha manajemen waktu sih kak, biar gak kepontal-pontal bandnya, kuliahnya, terus cari cuan-cuannya gitu. Kalau cinta mah, aduh nunggu yang 8 tahun itu aja deh.
0: Itu termasuk setia ya dia, termasuk setia ya. Termasuk setia ya. Oke oke oke oke. Kalau keyboardis kita gimana nih?
4: Sama Lowes juga.
0: Lowes juga ya. Ini gengsi pada kenapa sih pada lagu Lowes semua nih? Kayaknya kalau hidup kalian tuh rasanya happy happy loh. Gitu kan masa muda gitu.
1: Iya. Iya.
0: Benar.
4: Betul.
0: I agree with you. Oke, okay, gimana nih? Boleh cerita nggak? Emang Lowesnya di bagian apa nih?
4: Apa ya?
0: Saya tata kono tonggo kusi. Gimana nih?
4: Itu sih mungkin masalah-masalah yang dari apa remaja menuju dewasanya gitu. Karena pertama kali jadi kayak bingung.
0: Oke, jadi memang termasuk juga kalian krisis teenagers ini ya.
4: Iya.
0: Jelas mau ke muda ini ya. Ini memang cukup kadang berkrisis begitu ya.
4: Iya, kayak hilang arah gitu ya.
0: Oh,
4: kadang.
0: Hilang arah. Iya, baik-baik.
4: Sebenarnya lebih
0: Google Maps saya jangan lupa. Biar enggak keliru gitu ya. Oke, oke. Tapi kamu tetap mencoba struggling ya?
4: Mencoba.
0: Dan kayak dukungan dari teman-teman tuh ada enggak sih? Yes, sorry. Siapa namanya?
4: Nashua.
0: Nashua.
4: Ada.
0: Ada ya, tetap ada ya. Jadi saling support termasuk saling dalam band ini juga ya.
4: Iya.
0: Luar biasa sekali. Kalau Munir?
3: Kalau aku sebenarnya lagi relate sama What Will Never Be.
0: Wow. What Will Never Be. Itu siapa tadi? Itu siapa tadi yang bikin?
4: Aku.
0: Oh iya. Oke, oke, oke. Gimana?
3: Jadi aku nangkepnya lagu itu kayak yearning gitu.
0: Yearning. Oke, okay. Yearning of what gitu.
4: Ya boleh yearning.
0: Ya boleh
3: yearning. Jadi aku lagi suka sama cewek tapi aku enggak mengharapkan apa-apa dari cewek itu. Aku cuma suka aja.
0: Siapa Nich? Apa jangan-jangan ada di sini?
3: Enggak
4: berani kak.
0: Oh, enggak boleh. Emang ada peraturan gitu enggak boleh.
6: Tidak tertulis.
0: Tertulis sih. Baik. Saya suka nih, saya mau goreng lagi di sini. Terus gimana? Oke.
3: Jadi kalau sekarang aku lebih mikir ya udah kayak kita emang enggak bakal jadi gitu.
0: Oke.
3: Jadi direlakan aja.
0: Oke. Gitu. Memang karena ada apa perbedaan atau memang enggak sama?
3: Karena
0: visi misi gitu.
3: Enggak cocok aja sih.
0: Enggak cocok aja ya. Tapi kamu akhirnya sadar ya udah relain aja.
3: Iya.
0: Okay, baik. Gitu. Vokalis apa nih?
1: Kalau aku sebenarnya sama kayak Yesi dan Nashua, aku lagi sering dengerinnya Lowes.
0: Okay.
1: Terus aku juga, tapi kalau aku yang nulis aku sukanya Memory.

0: gimana, Shay?
1: Aku udah pasti lawas.
0: Lawas ya, lawas
1: karena
0: ya.
1: Karena selain aku yang nulis.
0: Kenapa sih lawas semua? Padahal mereka tuh ahi loh.
1: Ini kak.
0: Dari tadi ketawa ke TV loh mereka. Harusnya lawas tuh milenial, hello. Oke, okay, gimana nih?
1: Terus itu lagu yang instrumennya, oh, terus iya, preferensinya okay. Itu aku banget. Okay. Karena aku kan suka K-pop ya. Nah, waktu itu aku maksa Nael untuk kayak gimana caranya kayak reference ini
0: okay.
1: Gitu. Karena kayak aku suka K-pop banget okay. Gitu. Okay, dan aku pengen lagunya tuh kayak Lawas sekarang dan
0: okay.
1: Yang paling aku suka Lawas.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti Nael ini mengerjakannya di bawah tekanan ya?
2: Iya. Yeah.
0: Under pressure.
2: Semua lagu di lagu Lawas okay. Semua under pressure, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nael inget ya, yeah. Mesti begini nih ya. Nah, yang satu mesti kayak kondang dia nih. Yeah. Jadi gitu, emang kayak ada tekanan-tekanan gitu ya. Oke, okay, luar biasa banget. Tapi berarti Nael ini memang paling sabar ya. Selain sabar memang dia tertekan guys sebenarnya.
1: Banget.
0: Kalau Nael gimana Nael? Kayak yang kamu banget deh.
3: Aku lebih ke jealousy sih kak.
0: Jealousy ya? Jealousy. Kenapa?
3: Jealousy itu lagunya menurutku lucu. Terus kayak buat teman-teman kalau yang baru tahu Lucien ini bisa kayak denger dan ikut joget bareng gitu kayak.
0: Ikut asik
3: kayak,
0: ya?
3: Iya yeah. Kayak dance, kok dansa sih apa?
2: Vibing lah, vibing lah.
0: Oke, oke.
3: Joget chordnya gampang gitu.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi
0: okay.
3: Kayak buat ayo
0: cek. Easy listening ya dia ya?
3: Iya.
0: Si apa tadi Julie?
3: Jealousy.
0: Iya, oke.
3: Okay. Lagunya Nasweet. Aku suka bassline-nya Mundir.
2: Yeah. Mantap.
0: Wow. Bassline-nya Mundir ya?
3: Iya, itu paling okay. Mantap.
0: Paling mantap ya? Oke,
3: iya,
0: oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi memang kalian semua tuh memang punya lagu-lagu yang memang sesuai dengan personality kalian. Tapi tadi sempat dibahas bahwa ternyata tidak boleh ada aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa di dalam band ini kabarnya mereka tuh tidak boleh kayak ini ya, ya udah relasinya sebagai teman aja. Jangan lebih. Apakah takut merusak perbandingan ini atau gimana sih sebenarnya?
2: Ya bisa jadi itu juga alasannya. Terus juga karena kita udah nganggep
0: tapi perasaan ya, manusia gak bisa dibawa.
2: Iya makanya ya, itu.
0: Terus lah jalanan Soko Kulino.
2: Nah ya iku.
0: Hati-hati loh ya. Hati-hati loh. Gimana nih guys?
2: Tapi aman aja sih kak sejauh aman ini aja. Karena kami konsepnya adik kakak gitu.
0: Adik kakak.
2: Nah kebetulan yang cowok-cowok ini
0: adik.
2: Jadi mereka tinggalnya juga kayak adik gitu.
0: Oh iya. Tapi banyak yang suka berondong kan.
2: Waduh.
0: Iya oke oke. Oh my god, tapi memang lebih muda ya?
2: Iya, yang cowok-cowok
0: lebih muda ya? Oke, oke, oke. Yang paling tua di sini siapa sih?
2: Aku.
0: Oh baik, cekut ya?
2: Iya, yeah, cekut.
0: Yang paling senior secara umur gitu
2: ya?
0: Tapi kamu juga paling kayak ini gak sih? Kayak karena merasa lebih tua tuh biasa lebih ngademin gitu gak?
2: Waduh, aku juga diembong sama Yesi.
0: Oh, berarti Yesi yang lebih ngomong.
2: Ini iya, mama.
0: Mama Yesi.
2: Mama Yesi.
0: Oke, oke, oke. Guys, apa yang pengen kalian capai ke depan? Karena kalau kita lihat memang dari teman-teman ini kan formatnya udah luar biasa banget. Kemudian juga secara main ini teman-teman juga kayak pro player ya. Kalau kita lihat
2: amin.
0: Sambil jalan ya, sambil jalan
2: ya. belajar bareng
0: gitu. Tapi biasanya kan ada di dalam band tuh gini. Oh, ini kurang oke nih, ada yang lebih pici-pici siapa? Bagian siapa? Apakah Nael?
2: Nael.
0: Aku biasa main musik emang Nael ya? Kayaknya.
2: Anak gereja.
0: Iya,
2: jadi dia main di gereja.
0: Iya, emang gokil banget. Sama berarti ya. Oke. Jadi memang karena biasanya memang udah kebentuk ya. Harmoni ini kalau ada yang picik dikit, kamu yang akan lebih komplain gitu ya.
3: Lumayan.
0: Oke, keren banget. Oke. Terus balik lagi apa yang pengen kalian capai, guys? Karena kalau kita lihat ini sudah 13 lagu total dan juga tour yang memang dalam waktu dekat ini akan as soon as possible bisa direalisasikan gitu. Apalagi? Boleh enggak?
2: Iya, kalau kami kayaknya lebih ke berdoa semoga turnya kami benar-benar terlaksana dan lancar sih kak. Terus kayak semoga dapat sponsor banyak.
0: Kak tolongin dong sponsor. Boleh nggak ini memang sponsornya ada? Ini nggak ada format-format khusus nggak?
2: Apapun
0: gas,
2: ya.
0: Gas. Fresh money,
2: iya.
0: Semuanya gas. Ya. Nanti, ini kontak personnya di mana PM-nya?
2: Personal assistant. Ada ke manajernya
0: Lucia. Instagram kalian di mana sih guys? Boleh di ini dulu nggak buat tahun pro 2?
2: Lucien underscore Sunmoon.
0: Itu Instagram. Ada apa lagi selain Instagram?
2: Ada YouTube.
0: Kita juga kita vlogger soalnya.
2: Lucien Sunmoon juga.
0: Ada YouTube
2: Twitter. Iya. Ada Twitter juga.
0: Ada TikTok juga Lucien Sunmoon.
2: Gampang kok nyari.
0: Dan itu biasa bikin konten bareng-bareng atau kayak sendiri-sendiri?
2: Bareng-bareng sih biasanya kita ya.
0: Oke, ya. Oke, keren banget. Dan mereka juga lagi ini ada official merchandise.
2: Iya, kita bareng.
0: Boleh diceritain enggak sih ini apa nih official merchandise-nya?
2: Kita di sini ada

0: Toys, kita barengan sama Lido Toys itu. Terus habis itu ada kaos, ada kaset juga, ada buku. Itu dari kita sih untuk merchandise-nya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang ini sudah bisa dibeli juga?
0: Udah bisa dibeli.
1: Gimana?
2: Cek aja Instagram-nya.
0: Di Instagram kita langsung.
1: Berapa sih biasanya per ini, kayak toys-nya berapa? Harganya itu berapa?
0: Toys-nya kalau sekitar 250.
1: Oh, lucu ya.
0: Kalau kaosnya 180.
1: Oke.
0: Okay. Kasetnya itu 80-an, 75-80 ya?
1: Segituan ya.
0: Terus sama bukunya, bukunya berapa? 85. Oh, ada buku kita, ditulis sama fotografer kita sendiri.
1: Oke, okay, jadi fotografer kalian menulis
0: buku tentang
1: kalian.
0: Iya.
1: Itu kayak nulis apa personality kalian kayak gitu.
0: Personality, terus perjalanan kita.
2: Tentang album sih kak itu.
1: Tentang album juga ya. Mm. Oke, okay, jadi kalau misalnya kalian memang sudah benar-benar tidak sabar punya fanbase nggak? By the way.
0: Waduh, bikin dongan isi ya gitu dulu.
2: Apa sobat ya?
0: Sobat ah.
2: Ayo wes, kalau Enora.
1: Masak katanya gak sponsor. Fanbase-nya belum aja. Gimana sih? Kita tungguin ya fanbase-nya ya. Tapi yang pasti
0: buat Lucien.
1: Apa sih teman Lucien atau apa biasanya namanya?
2: Kalau kami panggilnya sih halo teman-teman gitu.
0: Iya, halo teman-teman gitu sih.
1: Iya. Nah, pokoknya kalian langsung aja misalnya mau belanja official merchandise bisa langsung di IG. Ada bio nanti bisa langsung dihubungin ya.
0: Iya, langsung
1: seperti
0: aja.
1: Seperti itu. Adakah malam hari ini kalian mau memberikan lagu-lagu yang ingin kalian nyanyikan satu gitu buat teman-teman? Berdua semuanya.
0: Apa guys?
1: Apa deh? Oh, yang spesial dari Christian
0: Sanmos. Boleh, boleh.
1: Boleh ya. Yuks,
0: bareng-bareng tapi ya.
1: Iya dong.
0: Ya bareng-bareng ya.
1: Silakan ini dia. Apa mau nyanyi apa sayang?
0: Lawless.
1: Lawless dari Lucien Sun Moon.
0: Langsung. Langsung ref aja ya. Oke, 1, 2, 3.

0: Kalian suaranya bagus banget, serius.
1: Oh, terima kasih.
0: Serius. Wow, thank you banget Ibu Sia Sun Moon. Thank you banget semua yang sudah
1: terima
0: hadir.
1: Terima kasih banyak udah kasih kesempatan ke sini juga.
0: Ini band Malang yang harus kita dukung, guys. Semoga ketemu mereka lagi 5 tahun ke depan udah jadi benar-benar idol.
1: Amin ya Allah.
0: Tapi yang pasti tetap rendah hati. Thank you semuanya.
1: Terima kasih banyak.

Yes, teman Pro 2. Ini udah kita puterin ya. Tadi udah diminta dari Julia di Jakarta. Katanya malam hari ini pengen banget dengerin lagunya Remuk by ING Carvalho. Udah kita puterin. Semoga tadi udah dengerin juga sama Julia malam hari ini. Dan emang Anggi atau Angie Carvalho ini emang benar-benar dia tuh punya suara yang indah sekali. Dan kita tuh barusan mendengarkan lagunya. Kayaknya benar-benar pesannya itu tersampaikan banget ya teman Pro 2. Tapi apapun itu, pokoknya malam hari ini kita masih ditemenin kamu di spesial juga malam. Jangan galau malam-malam, semoga gak galau ya. Karena masih bakal kita temenin sama lagu-lagu yang enak buat temenin aktivitas kamu di malam hari ini. Ada yang lagi istirahat atau ada yang lagi stay tune aja di 87,9. Apapun itu, pokoknya tetap terus dengerin RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI. Ya, seneng banget hari ini aku kedatangan orang-orang spesial. Mereka ini adalah orang-orang yang aku anggap sangat menggemaskan dalam hidupku. Karena mereka itu ya antara sedikit banyak itu punya cerita dalam keseharianku. Gak percaya? Langsung aja deh kamera arahkan ke mereka. Tada!
1: Nah! Gemes banget ya.
0: Yang satu ya, yang item ini gemes karena memang usianya masih sangat-sangat menggemaskan. Wow. Yang satu ya, yang pink ini gemes banget
1: karena
0: pengen mendoakan. Tetap sehat.
1: Jangan dong.
0: Lancar rezeki.
1: Amin.
0: Ya kan? Mima Mimdo. Aku Boy William.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Duh.
1: Flip flop lo ya?
0: Enggak, kan sama-sama muda.
1: Oh. Jadi di sini yang agak mature cuma aku.
0: Enggak mature.
1: Tapi
0: lebih dulu siaran.
1: Nah. Enggak. Atas-atasku ada yang lebih dulu dari aku kan?
0: Oh iya, di sini juga ada yang lebih siaran lebih lama daripada Ngana.
1: Iya udah mature aja deh. Oh iya mature aja, mature, dewasa, dewasa.
0: Tapi nggak kelihatan kok kerutannya bagus, botox ya?
1: enggak.
0: Dengar Eka Yulianti itu dulu siarannya masih pakai piringan hitam ya?
1: Enggak, lama banget berarti. Enggak, tapi kami harus belajar.
2: Oh gitu.
0: Serius.
1: Bukan piringan hitam, tapi apa tuh? Yang CD.
0: Oh, CD.
1: Jadi dari kaset. Piringan hitam udah gak ada. Di piringan hitam lagu-lagu doang kan itu sudah dipindah gitu loh. Tapi kami harus belajar waktu itu dari kaset, abis itu CD, abis itu komputer. Harus tiga. Harus bisa.
0: Harus bisa semuanya.
1: Harus bisa.
0: Tapi waktu siaran dulu emang kaset itu masih dipakai.
1: Masih. Gitu. Masih. Terus dan kami masih pakai satu senjata. Pensil.
0: Oh yes. Eh, generasi sekarang gak tahu apa hubungannya antara kaset dan pensil. Coba kita tanya.
1: Gak tahu.
0: Serius?
1: Demi kamu nulis buat nulis. No. Apa namanya, kamu waktu ngedengerin lagu ya, dari zaman kamu kecil misalnya, itu kamu dengerin lagu dari kaset atau gak pernah?
0: Dari apa?
1: Kaset dulu. Kaset yang coklat-coklat itu loh.
0: Oh iya kan?
1: Iya, yang ada dua itu kan.
2: Iya benar, yang ada pitanya itu sama yang bulat itu.
1: CD.
2: Iya itu.
0: Dia enggak tahu juga CD.
1: Tahu yang bulat kecil kan?
0: Enggak akrab yang kayak gimana kan?
2: Iya, itu cuman buat kayak latihan nari aja.
1: Oh, kamu nari
2: dulu.
1: Dulu.
2: Tapi kalau yang kaset-kaset buat dengerin lagu. Oh, pensil ini buat ini enggak sih?
0: Buat apa?
2: Kan kalau misalkan apa itu masukin itunya,
1: kasetnya,
2: pencet-pencetannya bukan?
1: Oh. Bukan.
0: Jadi gini, silakan.
1: Jadi gini ceritanya. Biasanya tuh kita nge-rewind atau nge-forward, jadi nyepetin atau ngulang itu kan biasanya ada tuh rewind terus pencetannya. Cuman kita kan terus abis itu ada detiknya. Sedangkan kalau siaran itu kan biasanya tidak boleh ada delay sama sekali.
2: Betul.
1: Atau jeda sama sekali gitu kan. Jadi itu kita mesti ngepasinnya tek gitu tuh pakai pensil.
2: Hah? Susah gak sih?
1: Jadi tek satu, tek dua.
2: Hah? Iya.
1: Iya.
2: Baru dimasukkan.
0: Pensil itu kan gak semuanya bulat. Kan semuanya pensil itu ada yang
1: ada
0: bentukannya
1: segi
0: 8 apa segi 6 ya.
1: Pokoknya itu itulah. Pensilnya 2B lah.
0: Pokoknya dicolokin situ, jadi kita bisa muter berapa detiknya gitu.
1: Benar. Jadi seenggak simpel itu dulu.
2: Iya sih. Tapi keren ya bisa tahu detiknya kapan.
0: Nah,
2: iya
0: enggak
2: sih?
0: Itulah
1: karena
0: kenapa
1: dicoba dulu.
0: Makhluk-makhluk seperti ini harus dilestarikan. Kalau aku kan
2: cagar alam.
0: Cagar alam.
2: Cagar budaya.
1: Jangan dong, masuk museum aja.
0: Cagar budaya.
1: Saya tuh kalau ditanya umur enggak mau ngomong karena saya sama apa namanya pohon yang ada di alun-alun tuh hampir sama.
0: Enggak, tahu enggak? Dia tuh enggak bisa nyebut umur.
1: Karena kenapa?
0: Kalau misalnya pengen tahu umur dia, pakai tes karbon.
1: Oh iya. Dipikir dia saya motor ya.
0: Bukan itu.
1: Oh, apa?
0: Bukan itu tes karbon. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui
1: emisi?
0: Usia, bukan.
1: Apa dong?
0: Untuk mengetahui usia fosil,
1: ya Allah.
0: Karbon.
1: Oh, astaga. Ini belum fosil, belum.
2: Belum.
0: Apa dong?
1: Belum, tua aja. aja. Padahal ya enggak loh. Aku nih masih imit.
2: Iya loh, masih muda. Iya
0: kayak kamu. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Berarti Kak Eka itu mengalami masa-masa peralihan antara analog ke digital.
1: Betul. Oh. Betul sekali. Benar-benar di tahunku.
2: Tahun berapa sih, Kak?
0: Ini jadi gak enak deh.
1: Kamu gimana sih?
2: Penasaran.
1: Masuk radio kan? Masuk radio itu aku mulai dari pendaftaran tuh 2003.
0: 2003.
1: 2003 pertengahan, pertengahan tahun. Beratus-ratus orang tuh zaman itu yang pengen jadi penyiar ya.
0: Ngalahin audisi ini ya. Lomba nyanyi.
1: Terus habis itu akhirnya baru on air beneran on air sendirian itu di 1 Januari 2004.
2: 2004.
0: Ih, setahun prosesnya.
1: 6 bulan.
2: Oh, lama banget ya.
1: Makanya, tapi ya gitu. Jadi tesnya ada, ngernetnya ada. Istilah ngernet semuanya ada enggak sih ngernet?
0: Kalau di sini istilahnya agak-agak unik, agak-agak
1: apa?
0: Beda.
1: Apa?
0: Melopen.
1: Apa itu?
0: Melo penyiar. Tapi serius aku enggak tahu kalau misalnya di sini artinya melopen apa ya? Cuma ngikutin yang dulu-dulu aja.
2: Oh, kalau kamu di tempatmu apa sih ngernet itu apa sih?
0: Ngernet itu ngikut penyiar yang udah senior.
1: Yang udah jalan.
2: Training. Enggak ya?
0: Ya training
1: ya, itu kan masuk dalam.
2: Enggak ada.
0: Jadi sebelum namanya. Dilepas belum dirilis. Sendiri. Rule sendiri kayak
2: dulu.
0: Gitu.
2: Oh, mixing.
0: Huh? Beda lagi,
1: beda lagi.
0: Istilahnya di kita beda ya lagi. Berarti generation gap itu nyata adanya ya.
1: Jadi makanya jadi itu kan masa training ada. Training itu kan macam-macam tuh. Kita bikin skrip, operating.
2: Betul.
1: Terus habis itu
0: Ngenalin lagu.
1: Terus gimana belajar cara program. Masuknya program per program apa. Itu kan masuk dalam training. Nah terus habis itu kita diajak tuh sama penyiarnya untuk ayo ikut siaran, tapi itu sudah diatur, sudah ada yang atur kan. Jadi Eka dapatnya gini, ini dapatnya gini. Nah itu ngernet sama mereka, dikasih lah akhirnya duet.
2: Oh.
0: Pernah naik angkot nggak?
2: Pernah.
0: Ada sopir,
2: ada ngernet. Oh, yang ngintilin.
0: Baru ketemu bahasanya.
1: Emang kamu tahun berapa masuknya?
2: 2020.
1: Oh, 2020. Iya.
2: Masih cimut-cimut kan?
0: Iya, benar banget.
2: Tapi kalau
0: dibandingkan dengan Eka berarti
2: iya, 2004 5 panjang
1: 20 ya. Tahun bedanya 20 tahun, kan ya. Berarti. enggak 16.
0: Ya 16 pun tetap bikin kita nganga.
2: Iya,
1: oh,
2: lama.
1: Maaf. Lama. Emang kalau kamu tahun berapa? Hah? Masuk radio? Apa?
0: Di sini.
1: Oke.
0: 2015.
1: Oh, di sini. Ya, lama di juga sini. Kan?
2: Lama juga.
1: Di sini.
0: Di sini.
1: Tapi kan boleh ya, namanya juga mencari ilmu kan di mana-mana boleh.
0: Betul. Kalau aku tuh dulu di radio pertamaku dulu di The Fresh Channel itu kan 2007.
1: Oh iya.
0: 2007.
1: Oh, aku udah keluar 2007.
0: Udah keluar ya. Udah keluar. Ya, berarti enggak lama ya?
1: Aku karena di radioku yang lama itu tidak boleh lebih dari 3 tahun.
0: Oh, serius?
2: Oh, ada aturannya.
1: Iya, 3 sampai 4 tahun. Menjadi seorang penyiar supaya dinamis itu 3 sampai 4 tahun kalau di radio swasta.
0: Oh, gitu. Oh. Dulu waktu zamannya Justin, aku tuh masih sering ikutan ikutan kuis-kuis gitu, hadiahnya nonton konser atau apa kayak gitu.
1: Nonton konser dapat sepatu.
0: Iya.
1: Ya kan Justin bareng aku. Masuknya.
0: Tapi keruatannya kenapa banyakan Anda?
1: Enggak, sama. Coba tanyain sama pasti.
0: Enggak lah.
1: Sama.
0: Enggak.
1: Sebentar,
0: rambutnya
1: di radio yang
0: rambutmu putih.
1: Hey! Kalau ini karena sama kayak dokter mata bilangnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pernah suatu ketika berapa tahun yang lalu ya kan, saya ke dokter mata. Kenapa lagi Eka? Gak tahu nih dok, kayaknya kalau baca itu mulai bureng gitu loh. Ayo coba dicek, dites dan lain sebagainya. Ternyata ya sudah. Nih, apa nih dok? Kacamata guys. Pulus.
0: Resep ini.
1: Resep kacamata plus.
2: Ya ampun. Orang tua.
1: Iya orang tua. Boleh gak ini kita geber-geber aja?
2: Tapi itu kacamata plus kan buat orang tua.
1: Iya ya? Emang sudah tua. Ya kan. Terus habis itu aku bilang, dok saya gak mau, saya maunya pakai vitamin, pakai ini. Gak bisa. Soalnya kan kamu butuh buat baca skrip dan lain sebagainya gitu.
0: Oh iya baik gitu.
2: Iya sih masuk.
1: Akhirnya
2: masuk.
1: Mau gak mau kan.
0: Tapi awalnya dulu masuk ke radio atas dasar apa?
1: Atas dasar kepepet. Iseng.
0: Hah, serius iseng?
1: Iya kan aku penari. Kan orang dari profesional.
0: Iya, iya serius.
2: Dari tradisional model
1: profesional.
0: Iya, profesional dan.
2: Oh ya.
0: Umara jadi dancer,
1: apa aja tarian deh. Uh-huh. Jadi misalnya tarian tradisional lu sampai ke Sulawesi kayak gitu. Uh-huh. Terus habis itu penari modern juga. Jadi sampai uh-huh. hampir keliling Indonesia
0: nah,
1: juga.
0: Nah, kamu mikirnya kan narinya kan dia nari tarian Sulawesi.
2: Iya.
0: Enggak, narinya sampai ke Sulawesi sono.
2: Uh-huh. Oh, keliling Indonesia. Kenapa gak dilanjutin penarinya?
1: Karena jadi penyiar. Enggak ya, sekarang baru. Enggak, karena waktu itu kan aku iseng daftar penyiar. Uh-uh. Karena sebelumnya itu aku ada ikutan kayak macam lomba VJ waktu itu. Uh-uh. Salah satu shampoo yang...
0: Sampo kok VJ?
1: Ada, voice jockey.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Voice jockey namanya.
0: Iya, iya, aku tahu. Ya yang kan? Konten itu.
1: Iya, yang
0: aku denger sifat banget.
1: Akut, itu kan.
0: Iya.
1: Itu dari banyak orang, ternyata ada 10 final aku masuk dan aku juara 1. Dari situ, terus habis itu dari situ sih ujung-ujungnya kan aku gini, kayaknya berarti mesti ikut lomba deh supaya dapat duit gitu. Intinya cuma di situ, jadi ikut lomba MC, lomba apa itu hanya untuk juara 1 doang.
2: Okay.
1: Terus habis itu akhirnya ada yang ngomong, salah satu marketing di radio swasta itu ngomong, "Dek, kamu masuk sini aja. Aku tunggu-tunggulah itu." Oh, kok enggak ada masukan? Adalah di satu radio aku yang pertama itu. Coba aku coba ngirimin suara sama CV, kok masuk. Terus habis itu program unggulan yang aku bawakan adalah rock shot waktu itu.
0: Musik rock.
1: Yes.
0: Oh sesuai banget ya sama karakter.
1: Sama
0: ya?
1: Suara, karakter suara. Kalau karakter orang kan ini preman, bukan selalu harus.
0: Ya makanya rock. Dikasih rock.
1: Ah, enggak, harusnya aku tuh lagu dangdut.
0: Awalnya itu jadi iseng-iseng.
1: Iseng.
0: Iseng-iseng.
1: Iseng, malah masuk.
0: Jujur ya, aku tuh pengen jadi seorang penyiar radio tuh gara-gara dengerin itu.
1: Dengerin dulu, apa?
0: Yang itu program.
1: Aku.
0: Top 10 itu.
1: Oh, top 10 itu.
0: Yang dibawain sama Dewi Sandra sama Veteran Antolin.
1: Oh, iya betul. Itu aku ikut.
0: Iya kan? Ya aku gara-gara itu pengen ikut.
1: Kamu pasti belum lahir kan?
2: Belum.
1: Kamu lahir tahun berapa sih?
2: 98.
0: Aduh.
1: Oh, udah lahir.
0: Udah ada lah.
1: Udah. Kerusuhan tuh.
0: Kerusuhan. Ya. Kalau kan ada generasi pandemi, ada generasi kerusuhan.
1: Ya. Terus, makanya jadinya begini.
0: Kerusuhan hidupnya.
2: Kerusuhan.
0: Kalau Bima awalnya pengen jadi penyiar radio,
1: apa?
0: Gimana?
1: Karena apa?
2: Gara-gara sering dengerin radio.
1: Masa?
2: Dari SD, iya.
0: Oh, radio ya? Apa yang didengerin?
2: Di daerah Pasuruan dulu, karena kan rumahku Lawang. Nah Malang itu nggak nyangkup, nggak apa,
1: nggak masuk ke Lawang.
2: Ke Lawang.
1: Oh, kamu Semanela?
2: Iya. Enggak. Enggak soalnya Lawang lusa Semanela ya.
1: Cuman itu doang yang tahu.
2: Terus akhirnya yang kecantol radio Pasuruan.
1: Okay.
2: Terus aku tuh sampai ini loh, ngechat di Facebook. Terus kalau ditelepon penyiarnya tuh seneng.
1: Tapi waktu itu berarti tahun berapa Mim?
2: Dua SD itu berarti 2000 berapa ya?
1: Belum ada sosmed kan?
2: Belum ada.
0: Udah
2: ada Facebook kak.
1: Oh berarti udah bisa ngelihat wajahnya.
2: Tapi nggak ada wajahnya penyiarnya.
1: Oh, emang zaman dulu emang suka digituin.
0: Facebook iya cuma logonya.
2: Cuma iya logonya radionya
0: aja,
2: betul.
0: Sama namanya siapa?
2: Bener namanya. Itu. Betul. Terus barusan itu pas waktu SMP sering dengerin terus. Baru yang waktu itu di Malang baru kecantol radionya. Ada radio yang kayak gak gemersek gitu loh ke Lawang itu kak. Baru pas SMA itu ikut radio sekolah.
1: Ada
2: radio sekolah. Tapi yang dengerin anak satu sekolah aja. Jadi di pas waktu jam istirahat sekolah gitu loh.
1: Tapi bagus, keren tuh sekolahnya
2: gitu. Terus kalau mau kirim salam lewat kertas, tulis tangan, lewat jendela gitu.
0: Tahu gak itu namanya apa? Kalau misalnya zaman kami dulu.
1: Apa ayo? Ayo coba.
2: Surat-suratan.
1: Bukan.
0: Itu sama gebetan.
2: Salam.
1: Jadi lupa.
2: Kirim salam
1: juga.
2: Apa? Gak tahu.
0: Eka Yulianti
2: sebentar,
0: pura-pura lupa. Minum Gigo Biloba deh.
1: Bukan itu untuk kecerdasan. Oh iya namanya juga lupa. Lupa itu tidak kecerdasan.
0: Sama aja.
1: Umur tua.
2: Umur. Jadi apa namanya?
0: Atensi.
1: Astaga.
0: Tuh kan ketahuan.
1: Iya, atensi. Terima kasih untuk atensi gitu. Tapi
0: gitu.
1: Di radio aku gak boleh ngomong atensi.
0: Ya memang ada rulesnya. Tapi sebutannya dulu kayak
1: atensi,
0: gitu. Di kertas gitu kan.
1: Iya,
0: di kertas
1: bener. Ditulis
0: folio dibagi 4 gitu kan. Dulu atas tuh logonya radio, bawa alamatnya sama nomor telepon, terus pengirimnya siapa,
1: lagunya apa?
0: Lagunya apa, salamnya apa yang panjang.
1: Betul.
0: Beli itu selembar berapa dulu ya?
1: Kalau di tempatku sudah gak bayar, tapi dulunya bayar.
0: Bayar, dulunya bayar, ada gitu. Jadi biar dibacain sama penyiar itu ada bayar gitu.
2: Ya, berarti orang-orang sangat excited ya.
1: Sangat sekali.
0: Dia ini siaran di zaman keemasannya radio.
1: Betul, betul. Iya. Sebenarnya sudah mau tidak emas, tapi waktu itu masih emas kami. Jadi masih enak banget gitu. Maksudnya banyak yang ngedengerin. Jadi kayak misalnya kita sampai mengurangi jam untuk request.
2: Oh, saking banyak.
1: Banyaknya akhirnya kan kita tidak bisa menjadi salah satu media untuk apa? Untuk pembelajarannya gitu. Akhirnya gaya. Terus habis itu akhirnya ya sudah disedikitin aja untuk yang request supaya itu karena begitu enggak kebaca. Sampai enggak kebaca. Kan kasihan.
2: Benar. Orang udah nunggu gitu ya.
0: Aku dulu aja di tahun 2007 dulu itu requestnya juga masih gila loh.
1: Masih banyak
0: SMS,
1: kan?
0: Iya, SMS tuh. Jadi ya dulu SMS ya.
1: SMS sama datang bawa kertas itu nulis
0: jadi
1: di kertas.
0: Jadi SMS dulu itu enggak semuanya bisa kita bacain, enggak semuanya bisa kita puterin.
1: Betul.
0: Enggak kayak inti komenan di TikTok semuanya
1: boleh dibacain. Boleh ya, boleh dibaca ya.
2: Boleh dibaca.
0: Di kita itu dipilihin.
1: Enggak boleh.
0: Kayak misalnya lagu ini udah keputar ini enggak boleh ada dibacain, cuma disapa aja kan.
1: Disapa aja lagunya tadi udah ya dan udah enggak boleh lama-lama gitu loh karena kita tuh kalau zaman aku itu memang jargonnya adalah less talk more music.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sama Om itu selalu ngomong gini. Orang penyiar memang suka ngeliatin pendengar itu emang suka ngedengerin penyiar ngomong. Tapi mereka mendengarkan radio itu mau mendengarkan musik. Mau mendengarkan lagu. Jadi gak usah banyak ngomong kalau gak ada isinya. Jadi kita punya durasi ngomong itu kalau sendirian 60 detik. Kalau duet itu maksimal 3 menit. Dan harus ada isinya.
0: Harus ada isinya.
1: Kalau gak ada isinya gak boleh ngomong.
2: Iya juga sih, benar.
0: Zaman sekarang kayak gimana?
2: Zaman sekarang sebenarnya nggak ada patokan kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau ngobrol panjang ya nggak masalah, ngobrol pendek juga nggak masalah. Tergantung penyiarnya.
0: Lo kok tergantung penyiarnya?
1: Iya. Jadi bukan tergantung dari produser ya?
2: Kalau produser cuma kayak ngebriefing gitu aja.
1: Oh baik.
2: Terus kalau penyiar cuma, ya udah kayak tergantung. Yang penting kalau programnya dia request, ya udah sekedar cuma bacain apa itu namanya gabungan request. Gitu aja. Kalau emang programnya yang emang apa ngomongnya banyak gitu, itu ada sendiri gitu.
1: Ya emang biasanya briefingnya kan ada sendiri. Cuman maksud aku kalian nggak dibatasin gitu mau ngomong. Kalau misalnya menit. Kayak duet gitu.
0: Oh 5 menit.
1: Iya. Kayaknya lebih deh. Aku dengerin masa kamu.
0: Dikira yang tua-tua ini
1: dengerin ngarin. Enak kok. Abis nganterin gitu mana sih lagunya nggak diputer-puter udah nurunin sekolah gitu ya. Abis itu naik lagi masih ngomong aja. Untung lucu ya.
0: Untungnya mereka lucu. Lah kita dulu lucu nggak boleh lama-lama.
1: Nggak boleh lama-lama, nggak boleh beneran nggak boleh. Jadi kan langsung digedor. Gitu tadi, langsung digedor.
0: Pintu
1: dang. Gitu.
2: Serem.
0: Banget. Kita itu bekerja di dunia hahihi tapi dengan ini militeri.
1: Wow. Iya betul. Terus kalau misalnya sekarang aku nanya sama kamu, Rol. Dulu kamu
0: ini
1: kan
0: siapa sih?
1: Oh iya. Mohon maaf.
0: Kan ngobrol judulnya.
1: Oh iya. Ruang tamu ya.
2: Iya. Ruang tamu.
0: Kayak di ruang tamu biasa aja.
1: Iya. Juga jangan. Itu namanya gak sopan sih. Iya, jadi kalau misalnya dulu. Kamu misalnya ada tamu. Ertong misalnya. Ertong. Artis gitu ya. Itu ada boleh-boleh gak sih kamu muterin lagu lain? Gak boleh ya.
0: Gak boleh.
1: Tapi biasanya maksimal blocking time-nya berapa menit?
0: Sejam lah biasanya.
1: Kalau di tempat aku, kalau itu lagunya gak hits, 30 menit suruh pulang.
0: Iya. Iya, itu kan catatan kan? Lain kan.
2: Iya. Artisnya suruh pulang.
1: Iya. Jadi gini, kita dulu itu boleh jadi songong dulu radio. Karena mereka belum ada platform seperti sekarang.
2: Oh iya benar.
0: Iya belum banyak. Kita sombong banget.
1: Jadi kita sombong banget dan mereka yang memasukkan lagu kita itu please untuk diputerin.
2: Oke.
1: Gitu. Dan dulu itu tidak bisa kita kalau tidak dikirim lagu atau kita beli. Kalau lagu-lagu mancanegara dulu di radio yang lama itu beli.
0: Beli. Ada. Jadi beli berapa kayak gitu dalam lagu. Setahun apa sebulan sih bayarnya
1: sebulan.
0: Dulu ya. Sebulan ya. Bulanan itu nanti dipasok lagu.
1: Terus. Nah, Itulah makanya kenapa kita itu harus bisa pakai CD, karena mereka datangnya pakai CD. Misalnya jam 6 kita mau putar tuh gitu. Ya udah kan kita harus ngeklik sendiri. Terus apa namanya, kalau kaset itu dulu iklan itu datangnya pakai kaset.
2: Tuh. Oh, berarti kalau mau muter iklan spot itu
1: misalnya iklannya belum dimasukin sama orang produksi. Nah, itu biasanya kita mesti muter sendiri. Biasanya di lock tuh di jam 06.10 misalnya. Nah, kan belum datang dia, orang kantor belum datang. Harus kita puter ya, mau enggak mau pakai kaset.
0: Tahu enggak alatnya tuh ya, kalau misalnya sekarang kan tinggal komputer jedak gitu doang. Dulu tuh ada. Ini kaset.
1: Kasetnya ya kan? Udah dua deck.
0: Ini kaset. Yang satu ini buat muter-muter, buat nge-rewind dan segala macam itu. Yang satu buat nge-play. Ntar gantian nih, kalau misalnya yang atas buat nge-play, yang satunya buat ini muter. Gitu. Terus yang atasnya
1: CD,
0: lagi
1: sebelahnya.
0: CD player. CD player.
2: Effort ya.
1: Belum lagi feedernya. Feedernya kan jadi banyak. Kan berarti feedernya kaset sendiri, ya kan, tape sendiri.
0: Sekarang paling komputer satu, komputer dua.
2: Iya, betul-betul. Terus sama penyiar sendiri yang lakuin.
1: Iyalah.
2: Enggak, biasanya kan ada kayak yang mau bantuin.
1: Bukan, gitu. Ade itu ada di radio lain.
0: Ya. Kayaknya di radio sini dulu ada. Kalau sekarang tetap
1: udah enggak ada. Operating semua.
0: Ya, single operating system semuanya.
2: Iya sih.
0: Gitu. Seru gitu. Kan?
2: Seru sih, seru. Iya sih, benar-benar.
0: Nah, apa namanya, kalau misalnya dulu itu kan kayak gitu. Dulu itu lagi radio itu hype-nya itu lagi gila-gilaan banget. Kalau sekarang itu kayak gimana sih, apa namanya, hype-nya dari pendengar hype-nya radio itu? Kalau misalnya ini kan dia lagi jaya-jayanya nih sekarang, betul. Ya. Kita mengesampingkan dulu sosial media, tetapi di radionya sendiri itu kayak gimana sih?
2: Kalau di radionya sendiri itu kan aku kan abis dari radio sekolah kan radio kampus kan, radio kampus terus baru radio yang profesional swasta ini.
0: Tapi radio kampusmu juga oke loh pasti.
2: Iya, iya.
1: Radio kampus apa sih?
0: Hah? Simpani.
1: Oh, kamu kuliah di
2: UIN.
1: Oh, aku pernah datang waktu itu.

0: masih ada Ruli.
1: Oh iya, iya.
0: Di atas Ruli masih ada Eka.
2: Umurnya.
1: Oh, Mas Ruli sama Mbak Eka.
2: Aku anakku lah.
1: Oh iya.
0: Ih, dikira.
1: Enggak, aku kan enggak ngomong, cuma tanya doang.
0: Emang muka aku udah kayak nenek-nenek kayak dia.
2: Aku tuh bukan nenek, kan tadi udah dibilang.
0: Apa?
2: Grandma.
1: Ma.
0: Aku aja udah malu loh. Sisi 17.
1: Iya ta.
2: Iya loh, dia cerita sama aku katanya malu. Ya kasih Mima lah.
0: Iyalah.
2: Aku tuh masih loh.
0: Iya.
2: Aku tuh masih. Masa iya?
0: Gak tahu diri ya.
2: Itulah makanya aku sampai enggak salah ibu. Enggak, soalnya anaknya sendiri kemarin waktu datang ke ulang tahunnya siapa pas aku yang MC. Dia mau sama Kak Eka aja, Kak Eka.
1: Kak Eka.
2: Umurnya mamanya sama aku tuh aku.
0: Itu ya. Orang mamanya aja manggil dia
2: kakak. Gimana dong? Duh, udah deh. Udah,
1: iya, kita balik lagi iya. Kamu. Kalau sekarang sih masih antusiasnya masih dapat. Karena aku tuh pernah datang di suatu seminar workshop radio. Bukan Mas Ruli ya. Mas Ruli Mbak Jasin sama Mas Oneng.
0: Oh iya yang itu, iya, yang buku.
2: Oh, yang bibir. Workshop radio.
1: Iya, workshop radio.
2: Workshop radio loh katanya Shay.
1: Iya.
2: Lanjut.
1: Radio emang bukan ya? Bukan yang buku, Kak.
2: Bukan yang buku,
1: ada katanya di workshop kafe, radio.
0: Di kafe. Yang mana lagi tuh ya?
1: Ada Justin.
0: Yang Farwell-nya Justin.
1: Kayaknya kali ya, pokoknya gak tau di kafe gitu deh.
0: Di sini, deket sini.
2: Kalau
0: Farwell-nya Justin mau ke Jakarta.
2: Aku kan farewell sendiri sama kantor sama Justin.
0: Oh iya.
1: Ya itu pokoknya itu gara-gara dari situ kan kayak oh ternyata katanya radio itu nggak pernah mati gitu kan. Terus pas waktu datang ke radio yang sekarang itu di MFM juga ternyata antusias pendengarnya tuh
2: masih ada.
1: Dan kan aku dulu pernah
0: masih
1: ada
0: itu kita bisa memperkirakan jumlahnya ya.
2: Oh nggak bisa. Cuman tidak seramai dulu kan.
1: Iya memang benar.
2: Ya you harus tanya dulu. Beneran loh beneran.
1: Iya benar.
2: Ayo jujur sekarang jujur ya.
1: Iya.
2: Dari kamu request ada berapa program dalam satu hari?
1: Kalau di programku sendiri, karena programku aku bukan program request, cuma lempar pertanyaan gitu, kayak ngajakin.
2: Nah itu berarti okay.
1: Jadi online-nya ada berapa orang? Itu biasa kalau WhatsApp ya, 10-15 orang.
0: Bagus. Oh,
2: masih bagus. Sekarang masih bagus.
1: Oh bagus.
0: Bagus.
2: Aku terakhir itu yang masih kita masih ada apa namanya itu
0: interaksi
2: masih ada
0: apa
2: itu loh. Jadi sebelum online
1: streaming
2: kan, iya sebelum streaming kan kami pernah yang belum apa streaming nggak pakai streaming gitu terus akhirnya setelah streaming
0: kamera
2: kan akhirnya
0: kita
2: iya. Karena akhirnya kita nggak punya pendengar kan akhirnya punya pendengar tapi dari seluruh Indonesia gitu kan bingung. Kita pernah memang masih bisa kok 55 orang dalam waktu 60 menit.
0: Oh, bagus loh.
1: Bagus banget.
2: Aku waktu itu ngadain talk show sama dokter padahal siang
0: itu kan jam rawan ya.
2: Iya.
0: Dimana-mana zaman dulu jam sampai
2: nah berarti itu masih sebenarnya masih didengerin walaupun memang tidak se-hype dulu.
1: Betul.
2: Karena banyak yang kayak mereka hidden gitu loh pendengarnya.
1: Kalau siang di radio aku masih rame program request lagu Indonesia.
2: Berapa jumlahnya?
1: Itu bisa sampai banyak sih, bisa sampai 30 ke atas gitu.
0: Wih, nice, bagus.
1: Request lagu
2: berapa
1: Indonesia
2: jam? Baru.
1: Jam 1 sampai jam 4. Jam berapa?
2: Oh, 3 jam.
0: Nah, jadi ya kalau misalnya ada yang meremehkan katanya itu kalau misalnya sekarang siapa sih yang denger radio? Ini bukti.
1: Ada, masih ada,
0: bukti,
1: bener.
0: Bukti.
2: Aku aja kalau misalnya keluar pulau ya, pengen tahu kondisi-kondisi itu, aku biasanya search untuk radio lokal.
0: Oh.
2: Dan aku dengerinnya karena semua kan rata-rata streaming.
1: Iya. Ih sama.
2: Iya kan.
1: Kalian
0: harus keluar pulau dulu kalau misalnya pengen dengerin lagunya itu.
1: Enggak, kayak ada apa ya? Kayak ada
2: pengen apa sih gitu ini? Apa sih kayaknya di kota ini ada apa ya?
1: Iya,
2: gitu.
1: Bener.
0: Kita tuh punya aplikasi yang namanya RRI Play. Ya itu RRI Play itu dulu.
2: Sekarang
0: namanya RRI Digital.
2: Oh.
0: Gitu. Karena aku kan ngomong sama orang lama ya. Jadi aku pakai
2: yang orang lama cuma saya aja, dia enggak. Berarti sekarang RRI
0: Digital.
2: Jadi
0: kita bisa dengerin RRI itu dari seluruh Indonesia.
1: Oh.
0: Jadi keluargamu yang ada di luar sana mana di Ambon? Di mana?
2: Manado.
0: Di Manado. Bisa dengerin RRI Manado di sana.
2: Oh, baiklah kalau begitu aku akan mendengarkannya di manapun kamu berada. Ih, pinter banget. Ke sini tadi bridging-nya ya.
0: Iya, tapinya kan harus masuk.
1: Iya, tetap ya.
2: Ada lagi yang mau dijual?
0: Loh, ada. Di situ kita bisa ngelihat wajah penyiarnya.
1: Oh.
0: Kalau request biasanya kan harus WhatsApp dan segala macam gitu.
2: Kalau ini
0: interaksi di RRI Digital.

0: Bisa.
1: Wih, keren luar biasa. Banget. Ada nggak sih? Itu berarti langsung di application?
0: Application gratis, mau apa namanya, mau download sekarang di App Store dan juga di Play Store gratis semuanya.
1: Aduh, luar biasa. Dicontoh nggak sih?
2: Iya, canggih loh.
0: Iya, bisa.
1: Canggih
0: bisa.
1: Banget sih, makanya boleh sombong.
0: Iya, sombong tapi sombut.
1: Oh, iya, masuk.
0: Gitu, ya. Nah, kalau misalnya sekarang ya kan, kalau misalnya dulu siaran radio ya pure bentuknya siaran radio.
1: Iya benar.
0: Kan sekarang udah macam-macam ya bentuknya ya.
1: Iya benar.
0: Bentuknya udah macam-macam ya. Bahkan apa namanya, podcast ini kan adalah cucunya dari siaran radio juga.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Betul. Cuman biasanya kalau podcast ada audio visual, ada yang cuma audio doang ya kan.
0: Tapi kalau misalnya yang ngomong ini Mima dan juga Eka, ini kayaknya walaupun cuma audio doang gitu didengerin tuh.
1: Berapa ukuran sepatu? Cuma nanya 36B.
0: Doang.
1: 36B. Beda ukuran. Itu bukan ukuran sepatu,
0: beda.
1: Bukan.
0: Sama.
1: Beda.
0: Iya, ukuran sepatu kita kan sama.
1: Masa?
0: Iya.
1: Kamu sama aku?
0: Iya. 39 kan?
1: Ya, 39. Sama loh, kamu ukuran sepatu berapa sih? 40.
0: Oh,
1: bedong loh. Oh, biasa. Umur-umur muda.
0: Iya.
2: Agak anu, apa namanya, tidak sesuai umur gitu loh.
1: Oh, melar ya, Kak?
2: Melar.
1: Oh, kenapa panas ya? Kayak kerupuk dong.
0: Bukan, kayak sendal murah.
1: Oh, iya.
0: Kalau kebanyakan kejemur leleh.
1: Oh, iya.
0: Lemnya. Gitu. Oh, iya.
1: Gitu. Nah,
0: kalau misalnya sekarang, apa namanya, bentuk siaran radio itu masih kayak, masih kayak apa namanya, siaran radio yang kayak zaman dulu gitu gak sih?
2: Kalau bentuk siarannya masih sama, cuman kita kan didukung sama sosial media ya.
0: Oh iya.
2: Jadi kayak bikin story, terus kadang kita juga nge-live. Jadi pendengarnya itu gak hanya dari yang apa dengerin, tapi buat mereka yang interaksi di sosial media juga gitu.
1: Oh, banyak ya kerjaannya ya, belum bikin konten ya.
2: Bener. Sama kan aku ngiranya kayak ini tuh sebenarnya pendengar tuh asli apa enggak sih, kayak gitu kan. Terus
1: ternyata tentu saja tidak.
2: Iya, kayak ini beneran orang enggak sih, tapi ternyata pas waktu aku selama siaran itu ada beberapa pendengar yang dia tuh datang ke kantor ngasih sarapan.
1: Oh iya, gitu. Itu enaknya penyiar dari zaman dulu sampai sekarang.
2: Iya. Dan itu kayak masih ada ya, kayak gitu loh. Jadi kayak speechless ngono loh.
0: Jadi dia ngantar sendiri?
2: Iya, dia ngantar sendiri.
0: Wah, kurang canggih tuh dia. Aku dong teknologi.
1: Pakai apa? GoFood.
0: Iya.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Oh ya udah. Gak
0: apa-apa. Kirim berapa orang? Oh, 3 orang ya sekarang. Oke, kirim gitu.
1: Oh, enggak kan mereka kadang tuh karena pengen ketemu sama penyiarnya.
2: Iya, benar. Pengen ketemu.
0: Oh, jadi kalau misalnya orang pengen ketemu, ngedatengin gitu ya?
2: Iya,
0: effort. Enggak, aku bayar biar dia datang ke aku.
1: Oh, kakak ini masih ya di layanan sosial.
0: Kan nama saya Ruli Risma Harini.
1: Oh, bye.
0: Menteri Sosial.
1: Iya,
2: betul.
0: Karena dinas sosialnya kan udah pensiun kan.
1: Iya.
0: Karena duitnya dipegang bininya kan.
1: Kabus sih.
0: Asik.
1: Jahat loh. Gimana sih?
0: Hah? Tapi buktinya ente ngerti.
1: Dia yang gak ngerti. Jangan.
0: Penasaran gak sih?
2: Penasaran apa sih?
1: Ya udah.
0: Penasaran ya?
1: Jangan.
0: Hah?
1: Oh, iya, boleh kasih.
2: Apa sih? Siapa sih?
0: Hah?
1: Lihat ini aja.
0: Lihat ini. Eh, baca kerak bibir.
2: Gak kelihatan.
0: Iya.
1: Ya udah nanti aja.
0: Permisi. Yang tadi udah dibilang sudah menurun penglihatannya itu adalah Eka Yulian.
1: Kenapa Anda ikut?
2: Enggak aja. Gitu loh, Kak.
1: Loh, bisa basah bibir harus.
0: Iya, harus bisa basah bibir.
1: Gitu. Jadi kita tuh kalau ngomongin orang tuh biasanya gitu.
0: Betul. Jadi gini.
1: Gimana ya?
0: Lagi ada di acara fashion show. Saya di row sebelah sini. Diana di sebelah sana, gitu kan? Kita ya ada yang jalan tek tok kayak gitu. Jadi kita cuma gini, gitu.
2: Oh iya, bahasa itu pernah.
1: Itu bahasa kalbu.
0: Hey, jangan salah. Untuk bahasa M aja itu ada macam-macam. Ada M kecil.
1: M.
0: Duh.
2: M medium.
0: Itu M kecil.
2: M kecil.
1: Kalau M medium.
0: M.
1: Kalau M besar.
2: M.
1: Bagaimana Mima begini? Aduh, iya, orang-orang ini.
2: Iya,
1: ya.
2: Pantesan yang enggak punah-punah ya.
1: Jangan sampai punah kita.
2: Iya, harus nih, dilestarikan.
0: Maaf, enggak melahirkan berkembang biak ya.
1: Iya. Makanya berarti seperti lele harus dibudidayakan, lele.
0: Makanya budidaya
1: lele.
0: Dong.
1: Masa lele makannya tokai?
0: Katanya gitu.
1: Enggak.
0: Eh, katanya huh? Iya.
2: Iya.
0: Masa. Iya beneran ya Yanti ya?
1: Enggak, dia pakai
0: Yanti, minum Yanti.
1: Itu podcast yang berbeda dong.
0: Oh, beda.
1: Beda. Kita Sri, Sri. Ada ya.
2: Gitu.
0: Oh, iya.
1: Eh, sekarang aku mau nanya nih ya, sebagai generasi tua ya, sebagai generasi.
0: Nanti giliran yang muda nanya.
1: Oh iya, boleh. Jadi aku mau nanya sama kamu. Hal apa yang paling menyenangkan di kala kamu jadi seorang penyiar?
0: Aku tahu dikirimin makanan.
1: Iya,
0: kan bisa kelihatan tuh dari
1: yang semakin ya,
2: semakin itu termasuk sama ini sih kayak pertama kali siaran. Jadi aku pertama kali siaran itu bukan penyiar yang kayak tandeman gitu kak, bukan.
1: Oh jadi sendiri?
2: Enggak, news.
1: Oh news.
0: Wow.
1: Ya.
0: Wah ada program news juga.
2: Enggak, kalau di MFM tuh ada program newsnya itu diseling kayak di menit ke.
0: Oh kayak Ade,
2: iya benar sama info traffic.
1: Oke.
2: Okay. Nah dulu tuh anak kan aku training 3 bulan.
1: Ah.
2: Terus habis training itu masuk di online pertama kali adalah bukan langsung di Colono gitu enggak. Kayak kamu harus menjadi penyiar news dulu, anak news.
1: Oh.
2: Gitu. Okay. Jadi aku cuma
1: jadi kayak breaking news gitu doang.
2: Benar, kayak news update gitu-gitu loh. Terus akhirnya apa itu namanya sama dua penyiar pagi. Waktu itu ada Mas Fafa sama almarhum Mas Man, dia penyiar pagi, aku yang ini yang newsnya. Jadi aku cuma baca traffic, baca news gitu-gitu. Tapi sambil ngeliatin mereka siaran. Itu kayak seneng aja kayak karena kan aku sering dengerin radio MFM waktu berangkat kuliah segala macam. Terus tiba-tiba, "Hei, kan jadi penyiarnya."
0: Oh, hey, kenapa? Jangan melakukan gerakan tarian di hadapan penari.
1: Ah, ya benar. Itu bukan gerakan tarian.
2: Apa?
0: Ya ada kalau ngomong sambil gini-gini.
2: Gimana, iya, tapi lucu.
1: Iya kayak ya udah replek-replek.
0: Oh, replek. Dia gerakan tangan gini merasa Titi DJ dia. Walaupun kau bukan Titi.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi seneng enggak?
2: Seneng banget.
1: Berarti dunianya.
0: Dunianya.
1: Dunianya.
0: Eh, ngomong-ngomong soal siaran pertama, aku tuh dulu siaran pertama itu traumatik.
1: Kenapa?
0: Langsung disuruh talk show.
1: Hari pertama kamu on air. Setelah training maksudnya.
0: Setelah training. Sama siapa kamu tahu?
1: Siapa?
0: Dan itu membekas sampai sekarang.
1: Siapa?
0: Kan diajarin kan tadi harus songong gitu.
1: Iya.
0: Ketemu sama orang yang lebih songong. Siapa orang paling songong di Indonesia? Artis paling songong di Indonesia?
1: Hah? Emang ada?
0: Ada dong. Ih, pas masa itu terkenal banget selain Desi Ratnasari sebagai Miss No Comment.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Dia seorang apa dulu? Hah? Ertong kan? Tapi apa?
0: Musisi.
1: Oh, musisi. Musisi ada ya yang songong?
0: Ada.
2: Cowok cewek?
0: Hah?
2: Cewek.
0: Anaknya cowok dari istri selanjutnya itu cewek.
2: Hah? Anaknya cowok dari istrinya cewek.
0: Ya lama banget sih nebak Ahmad Dhani doang. Iya enggak?
1: Iya, songong.
0: Iya kan?
1: Ah, terus habis itu gimana dong waktu itu?
0: Nanya. Namanya penyiar baru. Pertanyaannya masih standar.
1: Oh iya. 5W1H ya, Kak.
0: 5W1H.
1: Apa?
0: Tetapi pertanyaan standar.
1: Apa?
0: Lagu ini terinspirasi dari mana?
1: Oh.
0: Ini kan pertanyaan standar banget kan?
1: Iya,
0: kalau misalnya pertanyaannya udah dimulai dengan pertanyaan seperti itu, fix penyiar baru.
1: Ah iya.
0: Gitu kan? Pertanyaannya gak ada yang lain ya?
1: Aduh.
0: Bosen di mana-mana pertanyaannya udah sama kayak gitu.
1: Terus kamu terus jawab apa? Gak tahu harus ngomong apa ya?
0: Iya.
1: Astaga.
2: Diem akhirnya kak.
0: Hah?
2: Diem.
0: Ya mukaku merah padam, ada bulir-bulir
1: keringat,
0: yang
1: keringat dingin ada di mengucur,
0: punggung
1: basah dong.
0: Basah.
1: Tapi aku nggak pernah sih sama dia, nggak pernah. Cuman pernah MC-in doang.
0: Yang MC-in kalo doang emang nggak
1: beda. Tapi memang begitu dia.
0: Ya kan? Gemeter sampai sekarang tuh langsung pucet kuku. Kok kuku pucet? Itu kalau misalnya inget itu.
1: Tapi kan itu menjadi satu pelajaran yang
0: pelajaran
1: akhirnya
0: banget.
1: Yang ya akhirnya sih. Kamu, oh aku harus lebih lihai dong, lebih pandai dong dari ini.
0: Makanya kalau misalnya sekarang ada ertong-ertong siapapun itu kalau datang
1: biasa
0: pertanyaan
1: ya.
0: Itu iya.
1: Ya.
0: Nanyanya udah langsung pertanyaannya itu langsung yang lain gitu, nggak mau malas ngapain bahas musik kamu di tempat yang lain udah capek kan bahas itu.
1: Akhirnya bahas keseharian kan.
2: Iya sih.
1: Dari mana aja sudah makan apa aja kemana aja.
0: di radio lain juga nanya kayak gitu.
1: Apa? Tentang lagu.
0: Huh?
1: Terinspirasi udah nggak ada. Gak pernah nanya ada, inspirasi
0: ada,
1: lagu.
0: Ada. Aku kemarin lihat di radio yang bukan
1: dengar,
0: radio
1: dengar,
0: ini.
1: Dengar.
0: Ya kan ada YouTube-nya.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Radio ada YouTube-nya. Oh.
1: Oh, pertanyaannya standar ya. Diajarin dong. Hah? Diajarin.
0: Bukan anak buah saya.
1: Oh. Bukan anak buah saya kan?
0: Bukan. Asyik, emang masih ada radionya?
1: Enggak ada.
0: Aku sempat bro bikin sama dia dulu.
1: Apa itu?
0: Namanya Percanggung.
1: Artinya?
0: Persatuan Radio Candi Panggung.
2: Iya. Oh iya iya, iya. Aku tahu dari story Instagram.
0: Heeh, pernah denger kan? Iya, Percanggung. Denger. Sekarang jadi, dia almarhum, jadi aku sorangan baik sekarang. Tapi kan alamatmu candi-candi juga ya?
2: Iya, Candi Mendut.
0: Iya, kita bikin Percandi aja sekarang.
1: Iya, sudah. Kan sama-sama candi.
2: Iya, benar.
0: Persatuan Radio Candi-candi.
2: Candi-candi.
0: Gitu. Candi-candi kayak film kartun ya zaman dulu ya.
1: Emang ada?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada. Ada. Ada.
1: Mungkin aku lagi pas nggak nonton ya. Oh itu nggak ada dia. Dia nggak tahu.
0: Belum tahu, belum lahir.
1: Belum tahu. Belum aku lahir. Kecil kok masih, apalagi kau.
2: Belum ada.
0: Mima.
2: Kenapa?
0: Dulu bukan dulu ya. Ya dulu atau sekarang lah gitu. Kira-kira siapa sih sosok panutan dari radio dari seorang Mima?
2: Radio ini siapa itu?
0: Nggak tahu.
2: Ada temannya Mbak Eka.
1: Siapa?
2: Mbak Papa sama Mbak Titi.
1: Kalau
2: Malang ya,
1: kalau
2: Malang,
1: kalau national,
2: ya, national Singers Esperanza itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Sama gini loh.
1: Kalau kau?
0: Hah? Aku.
1: Ha-ha. Yang
0: menginspirasi.
1: Bukan idola deh, idola.
0: Idola.
1: Idola. Kalau dia
0: ya,
1: jadi
0: Farhan sama Indi Barens.
1: Iya nggak ada lagi ya.
0: Nggak ada lagi. Kalau misalnya di TV ya siapa lagi? Kalau misalnya Indi Barens sama Indra Bekti. Ceriwis semuanya pada
1: gila-gila
0: ceriwis kan.
1: Ceriwis.
0: Zaman dulu itu kan patokannya gitu kan. Dulu itu orang-orang bener. TV itu semuanya datang dari radio.
1: Betul.
0: Mostly.
1: Dan kalau sekarang?
0: Hah? Sekarang Dev Iwet. Siaran di TikTok dia. Ah, dia enggak punya TikTok.
1: Oh, punya.
0: Dia enggak punya TikTok.
1: Punya.
0: Tapi
1: punya akun, ada akun, ada. Isinya satu.
0: Lima ya. Jadi kenapa sih kalau misalnya aku masuk ke live kamu itu selalu di atas jam 8? Karena jam 7 sampai 8 aku nontonin siaran paginya Dev
1: sama Dev Iwet. Sama Iwet. Oh, itu gitu. Bagus banget.
0: Bagus banget. Iya. Tapi kayaknya
1: enggak pernah nonton
0: kamu. Enggak mungkin belum. Dia siaran pagi mulu.
1: Kan ada cuplikan-cuplikan
0: terkadang. Ada, tapi kayaknya enggak relate sama umur-umur dia.
1: Oh iya betul.
2: Orangnya...
1: Enggak. Kadang-kadang dia ngomongin etika loh.
0: Tapi ya emang kan? Anak muda tahu etika.
1: Ya makanya harus belajar.
2: Aku tanya attitude.
1: Oke loh.
0: Iya. Etika itu zaman kita.
1: Oh iya. Sekarang attitude. Oh iya. Oke loh kamu. Aku jadi berasa tua haus.
0: Eh tapi masih sering dengerin radio gak sih?
2: Sering.
1: Radio lain?
2: Radio. Kalau radio lain udah gak ada kan. Biasanya aku dengerin radio yang baik.
0: Radio gak ada. Iya, mentang-mentang nomor satu kesombongannya kayak gitu ya. Menganggap radio lain gak ada.
1: Dia malahan
2: bercanda.
1: Dia tuh malahan dengerin radio aku. Tapi kan sekarang udah gak ada.
2: Iya, maksudnya kan, itu
0: ketahuan bohongnya kan.
1: Sekarang udah gak makanya.
2: Enggak,
1: sekarang
2: udah
1: aku enggak. Dengerin RRI waktu perjalanan dari Tulungagung sih. Terus habis itu kayaknya pengen sesuatu yang berbeda. Kayaknya ini enak ada lagu. Terus bosan dengan playlist yang
0: betul.
1: Di platform lain itu akhirnya dengerin radio aja gitu kan.
2: Iya sih bener.
1: Aku pengennya dengerin teman-teman aku aja dari RRI Malang. Ternyata gak ada. Maksudnya gak dapet.
0: Lagi lah ente Tulungagung. Makanya pakai RRI digital.
1: Nah makanya terus dapatnya yang lain. Tapi enak juga kok.
2: Iya.
1: Enak juga.
0: Big Help City.
1: Enak gitu. Apa namanya, pas gitu dengan jamnya. Suaranya pas dengan jamnya, lagunya pas
2: betul.
1: Dengan jamnya gitu.
2: Oh, kalau aku bisa radio Jakarta, radio anak muda.
1: Asik
2: gitu. Ada Mustang, Prambors. Yeah. Tapi kalau di kantor itu Mas Fafa MD-nya MFM itu selalu dengerin radio Singapura. Radio anak muda juga tapi versi Singapura karena lagunya relate.
1: Sama
2: terus akhirnya namanya anak-anak kayak ngerti, "Oh, lagunya ini gitu." Jadi kayak belajar bahasa Inggris juga gitu.
1: Oh, baik. Bagus lah sebenarnya anak
2: muda ya, Shay. Karena kalau misalnya mau jadi penyiar harus apa itu mau dengerin juga.
0: Iya, betul, kan? Betul. Karena orang kebanyakan ngomong kadang lupa untuk mendengar.
2: Betul. Betul.
0: Iya. Oh, biar belajar bahasa Inggris. Ya untungnya saya siarannya tuh di Radio Republik Indonesia ya.
2: Jadi
0: enggak terlalu perlu bahasa Inggris. Kalau saya pintar bahasa Inggris, saya sudah siaran di BBC.
2: Oh iya benar.
1: Jangan sombong Anda.
0: Nama tengah saya Sombong.
2: Oh. Jadi Ruli Sombong Suprayogo.
0: Benar. Oh. Itu nama asli loh.
2: Oh ya?
0: Iya, kan enggak Eka Yulianti.
2: Oh iya. Aku sih
0: nama dia siapa sih? Bentar ya.
2: Jangan dong. Mima Mimdut namanya.
1: Gak. Iya, itu Mima Mimdut.
2: Betul.
1: Gitu. Keren tapi. Yeah. Semoga menjadi apa namanya? Penerus dari radio-radio yang
0: tapi
1: semakin
0: gini.
1: Bagus.
0: Mima Mimdut, Eka Ulay, ini adalah ikon di radio. Aku walaupun udah sekian tahun di radio, aku tidak bisa menjadi ikon seperti kalian loh. Jujur, orang kenal aku bukan sebagai penyiar radio loh.
1: Penyiar? Oh enggak.
2: Iya memang enggak.
1: Iya.
0: Enggak kan?
1: Enggak tahu aku bahkan kamu sebelum di sini pernah siaran.
2: Iya.
1: Baru ini.
0: Iya kan?
2: Iya benar-benar.
0: Gitu. Jadi aku tuh mengakui kehebatan kalian. Kalian itu bisa menjadi seorang ikon di radio dan menjadi, kalau bisa jadi ikon itu kan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah penanda masa gitu loh. Iya kan? Di masa-masa itu ada Eka Yulianti, Justin Fidi, di masa sekarang itu ada Mima Mimdut ataupun juga ada nama-nama yang lainnya. Itu best banget, hebat banget
2: kalau. Wow. Aku terharu, loh.
0: Momen ini dipersembahkan oleh pabrik tisu.
1: Gak ada tisunya, gak nangis kok.
0: Tapi itu yang kenapa sih aku memilih untuk mengundang Eka ataupun juga memilih untuk mengundang Mima? Karena itu aku menganggap itu dan aku di sini. Kok gak ada yang kenal aku sebagai penyiar radio ya? Ruli yang di Car Free Day kayaknya.
2: Oh iya benar.
1: Tapi itu ikon banget itu juga icon banget, waktu bener. Kamu di Car Free Day. Iya. Kapan wes nanti ada Ruli gitu kalau aku, kalau mau ke Car Free Day gitu.
0: Oh berarti aku layak dibikinin patung dong ya?
2: Harusnya, harusnya.
1: Di sebelah patung singa.
0: Udah di stasiun caunya. Dong. Gak mau. Bener. Aku mau patungnya di depan itu.
2: Dimana?
0: Di depannya tank.
1: Yo. Anda bukan tank.
0: Tapi
1: di situ cuma ada tank aja, nggak boleh. Kalau nggak tank itu teratai, boleh di sebelahnya teratai.
0: Boleh.
1: Nanti kita bilang ya.
0: Cari yang di situ ya.
2: Tapi benar kalau di CFD nggak ada Mas Ruli dicariin loh.
0: Hah? Iya.
2: Kok nggak ada sih kemana gitu?
0: Iya.
1: Ya kan, ikon banget.
0: Biasanya banyak yang nge-DM gitu. Kemana
2: gitu. Kak?
1: Gitu. Kemana?
0: Mostly cowok-cowok.
2: Oh, Zek.
0: Kemana gitu, ya kan? Soalnya nyari yang sama-sama cowoknya biar bro, biar nggak malu kalau misalnya ngezoom.
1: Kadang-kadang juga karena temannya ini apa namanya temannya main bola.
2: Oh iya gitu. Benar, futsal kan. Gitu ya.
0: Hey bro, aku ini udah jamnya futsal.
2: Okay.
0: Jadi thank you banget ya buat teman-teman udah datang
2: ke sini. Terima kasih.
0: Suatu kehormatan buat aku bisa berbincang bersama dengan Icon Generation.
2: Oh wow. Thank you ya. Generasi keberapa emang? Generasi keberapa?
0: Jadi kira JKT48. Ya udah deh, thank you banget ya teman-teman. Sehat selalu dan pastinya juga buat teman-teman semuanya jangan sampai lupa untuk selalu dengerin podcast Ruang Tamu di RRI karena bakalan ada banyak sekali yang seru-seru dan kejutan-kejutan tiba-tiba yang datang siapa kayak gitu termasuk mereka ini juga kejutan ya kan. Thank you so much, we love you. Dadah.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing ya.
0: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab, ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya. Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
2: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi Kak. Ya?
2: Iya.
0: Tapi di sini saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan, jangan.
0: Bahaya dong kalau nanti, nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus gak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto, okay, gitu, okay, hijab. Okay, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Makeup, kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau ya, udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar dengan seadanya dasar betul, kan. Ya.
0: Okay, okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan gak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artisnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
2: 2000.
0: Sebagai apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga, wow keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes, ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Okay.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih. Masih baru.
0: Jadi gitu, terbilang baru ya. Tapi sebelumnya
1: baru.
0: Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Okay. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah, dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, okay.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: nggak
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih, sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia yang memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek.
1: Oke.
0: Karena capek kalau mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya.
1: Fisik. Okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event uh-huh. di mall gitu uh-huh. kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang uh-huh. akhirnya ya udah sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya. Lebih
1: iya.
0: dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena mm-hmm. lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: kalau okay. image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Yeah. Uh-huh. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Mm-hmm. Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya.
0: Mm-hmm.
1: Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih.
0: Mm-hmm.
1: Brown,
0: okay.
1: kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena okay. nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Okay. Kelihatan mm-hmm. kusam kah? Kelihatan capek kah? Kelihatan sakit kah? Atau kelihatan glowing, stand out,
0: yeah,
1: bright
0: iya.
1: gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih bantuan kayak
1: iya,
0: alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke, okay, draping kain, mm-hmm. gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi
1: iya.
0: juga menarik nih agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lampu.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu mm-hmm. untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: iya, nggak stand out, nggak mm-hmm. bright gitu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color dia enggak buta warna dong.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana yes. dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke.
2: Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda coba dicek.
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya.
2: Mm-mm.
0: Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke,
2: okay,
0: kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: di warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan, kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Iya, apa. Kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semalam saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, okay. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping.
1: Dripping kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Okay, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold.
0: Okay.
1: Gitu. Okay. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Okay.
1: Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Okay.
1: Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay. Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay.
1: Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded.
0: Okay.
1: Itu gitu. Okay. Lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayaknya.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cool all warm.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season tadi loh yang ada
1: autumn, spring,
0: autumn,
1: summer,
0: spring,
1: winter,
0: summer itu kan. Boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya?
1: Okay.
0: Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Okay. Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Ini saya ada beberapa 4 kain.
0: Oke. Okay. Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu
1: kan harus main.
0: Ya.
1: Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini.
0: Okay.
1: Spring lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Ini juga biasanya kalau sesuai

0: face
1: iya, biar valid.
0: Heeh, benar-benar
1: biar valid gitu. Ya, ya, ya. Terus kalau autumn, ya dia temanya warm dan dark deep warnanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih.
0: Oke.
1: Okay. Kartonnya seperti ini. Okay. Kalau autumn gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wow, menarik ya.
2: Kayla. Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Warnanya benar-benar waduh banyak gitu kan.
1: Yeah.
0: Kalau dipelajarin satu jam kayak enggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, iya, iya, betul.
0: Nah, ini kalau Kak Ella nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah, ini aku tadi kan udah make up-in ke Kak Hana ya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
2: Hmm. Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Oh, tidak. Tidak.
2: Oke. Okay. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu
0: ya,
1: pink so, ungu
2: gini, pink ungu lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Oke,
2: okay, okay. Yang lucu eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini
0: untuk cool ya,
1: burgundy cool. Gitu
2: oke, okay, burgundy
0: ya, okay.
2: Kemudian untuk warm ini yang sebelah kiri nih tadi aku pakai blush on yang ini
0: orange peach
2: begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
0: Brown okay. Warna bata.
2: Okay. Bata. Okay.
1: Brown.
2: Tosca. Terracotta.
1: Iya okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadownya bisa yang nude. Terus apa? Gold ya. Orange.
0: Ya, gold. Orange gold gitu ya.
2: Peach gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya, kok undertone warm itu gold. Yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, oh. White gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum tuh juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih, misalnya ternyata dalam keseharian dia make upnya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya, apa yang terjadi?
1: Pales ya, kelihatan pales, iya kayak kelihatan
0: minor.
1: Ini kayak berbeda nih, kalau saya nih nuansa cool, nih kelihatan minor kan ya?
0: Oh iya.
1: Karena saya undertone skinnya warm.
0: Oke.
1: Ya, yang kiri nih warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make upnya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya. Kasih
2: sana dong ya. Oke. Iya, iya, iya.
0: Oh iya, iya, benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: ini kelihatan gimana? Cocok
2: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menarik-narik, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: uh-uh.
2: Itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya. Iya. Gitu.
0: Yeah. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
0: Indonesia warm.
2: Mm-mm. Lihat dulu bulenya bule dari Rusia atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener enggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah, mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya apa semua gitu kan,
2: jadi,
0: karakternya.
2: Kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna
0: betul,
2: begini.
0: Betul, betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan?
1: Iya, personality, kepribadian.
0: Betul, betul,
2: jadi
0: betul.
2: Bisa kebaca ya. Kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu?
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame, sanguin,
0: ya?
1: Itu warna-warna cerah,
0: oh, gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar gak?
1: Iya benar, kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi
1: sama lime, warna lime neon tuh loh, ya hijau gonjreng itu. Terus saya lihat kusam,
0: okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay,
1: jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek, oh, iya, gitu.
0: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive,
0: warna
1: terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya nggak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan karena kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni,
0: enggak
1: serasi,
0: selaras.
1: Jadi nggak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya

0: itu sesuai dengan tipe kita ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun juga dengan personal makeupnya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika makeup jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh, biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: makeup cuma juga harus tahu.
0: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun apalagi itu wedding harus ada konsultasi ya.
2: Ada
0: tes. Gak bisa langsung dar langsung di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, oh, Kak Ella seperti ini gitu. Yeah. Jadi enggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu. Atau
0: ya?
1: Kurang dewasa. Atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.
0: Buang.
2: Ganti.
0: Oke.
1: Tapi ya, kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
0: Iya.
1: Itu sesuai spring. Ceria. Iya. Menggambarkan ceria.
0: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
1: Iya. Jadi nggak yang pure black. Iya. Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter. Winter tuh undertone cool.
0: Oke.
1: Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan capek. Kalau
0: Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
1: Artis? Siapa ya?
0: Mungkin
1: yang ada blasteran lainnya. Ya, ada blasterannya.
0: Okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
1: Iya.
0: Kita ini Indonesia.
1: Kalau yang pure, kayak misalnya nih, yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya. Mereka kan Asia. Ya, sedangkan kita kan Asia Tenggara. Udah beda lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kebanyakan kita warm. Putihnya tuh gitu.
0: Tapi kalau di Malang sendiri, untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu untuk menggunakan jasa sebagai aku mau konsul nih gitu. Cukup banyak orang yang udah realize aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
1: Kebanyakan sih masih belum ini ya. Penting ya mereka ya.
0: Mereka belum tahu kali ya.
1: Tapi itu challenging banget buat saya. Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
0: Nah, itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
0: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan pakai baju apa ya?
0: Nah,
2: sepertinya perlu datang ke Hana.
1: Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
0: Iya
1: kan warna karena
0: betul.
1: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak. Nah, ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok
0: betul.
1: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
1: Iya,
0: balance itu.
1: Itu atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Itu ya kan.
2: Jadi
1: itu
2: penting
1: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke
0: mungkin ke MUA-nya dulu nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya enggak datang gitu ke saya.
0: Oke, tapi kalau Kak Ella sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
0: Belum ya.
2: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
0: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. pasti penting, untuk seorang ibu juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya, aku mau warna lipstik ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
0: Itu kan ternyata menganalisis color itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi. Betul. Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
0: Iya,
2: tapi kan kadang loh kata bude,
0: nah iya, repot toh kata kan? Bude. Bude nanti dulu.
2: Ini kata bude, aduh alemong.
0: Iya betul. Iya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, ya, tapi cocok nggak di kamu.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
0: Iya betul. Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, gitu kan? Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
0: Iya benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
0: Betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
1: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, cuma nanti. Kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya. Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Natural sporty. Sama alluring sexy. Gitu.
0: Aku seneng.
1: Jadi kalau tabrak warna itu, tabrak warna itu untuk yang kreatif. Orangnya.
2: Ya aku suka loh tabrak warna.
0: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pincangnya kuning.
0: Keren loh ya.
1: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih. Karena tiap orang pasti ada dua style. Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty. Itu.
2: Udah. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
0: Iya, jadi
1: yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks nanti juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya? Face shape. Gitu.
0: Udah enggak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analyst langsung ke Hana Mata. Yes. Instagram di mana Instagramnya?
1: Bicolor.you.
0: Bicolor.you ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
1: Bihana Mata.
0: Kalau Kak Ella, makeup artist ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ella.elio.mua.
0: Ella.elio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Ana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
2: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya betul.
2: Wah, yang lagi tren ini gitu. Jadi berguna lah sosmed itu, kita bisa ngelihatkan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
2: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
1: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
1: Apa, soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
1: Oh, untuk trend style-nya masih ini ya.
0: Masih kan dulu as model juga
1: gitu. Masih kurang ya.
0: Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kulturnya beda.
0: Oke.
1: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan
1: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
1: Iya, betul.
0: Shimmer kan.
1: Apalagi pinggulnya
0: lebaran ya. Kalau
1: pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
1: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
1: Iya. Nah, gitu kelihatan.
0: Iya,
1: gitu
0: ya. Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
1: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
1: Iya, gitu jatuh. Ya. Heeh, gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, berani jatuh gitu ya.
1: Iya, okay, seperti okay. itu.
0: Kalau untuk body-body yang memang tinggi, kurus gitu.
1: Kalau tinggi kurus itu mungkin
2: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan? Mungkin
1: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu
0: celana
1: ya.
0: Celana flare. Oke.
1: Atau gitulah. Okay. Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
1: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah di langsung diurus gitu.
1: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya.
1: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu.
1: Model ada beberapa, makeup artist ada, terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berdijasa. Dijasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
1: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
1: Gitu. Kok warna ya warna aja.
0: Kalau image?
1: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan mau diciptakan. Kamu mau berbaju seperti apa? Coloring seksi kah? Apa natural sporty? Atau kreatif? Okay. Atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu
1: dia
2: drama queen.
1: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
2: Untuk bukan saya.
1: Makeupnya juga bold. Okay, gitu. Terus dia tuh gitu lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu. Berwibawa.
0: Kita baju itu suka extrovert gimana dong?
1: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
1: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Okay. Justru bukan warna netral.
1: Ya netral kalau yang undertone warm. Undertone skin warm.
0: Warm. Itu
1: kan masih mending pakai abu-abu. Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Nah, ini nih, putih juga
1: kalau macem-macem. Putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. Gitu, ya kan beda tipis kan? Nah ini
0: Iya beda sih, tipis, beda kan? Tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
1: Iya, ini kan kayak ada unsur, ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Okay.
1: Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pake winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
1: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
2: Lengkap loh ya.
1: Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
1: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini tuh untuk yang kalau dia personalitinya kreatif orangnya. Enggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai lihat kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru. Ini summer. Gitu. Gitu sih. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
1: Autumn beda kan warnanya.
2: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
1: Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring oke.
1: Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer gak mungkin. Autumn atau spring sih. Tapi, pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Kalau aku?
1: Spring.
0: Oh emang iya?
1: Iya.
0: aku malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
1: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
2: Ya, iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kak Ella gitu.
1: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju begini.
0: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
2: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
2: Nah di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu sekali.
0: Justru ya challenge kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
2: jadilah Ella diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
2: Iya.
0: Namain image.
1: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
2: Benar, ya, harus karakter, punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
2: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
2: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
2: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
2: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artis, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong, gitu.
2: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
2: Iya.
0: Orang agak suka, agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
2: Jadi ada masa-masanya ya, masa Barbie,
0: oh, iya
2: gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini, asal tahu aja.
0: Iya, betul.
2: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
2: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadilah dirimu sendiri.
0: Wah,
2: gitu sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
2: bold,
0: tapi nggak banyak.
2: Cara aku, gitu.
0: Bold jadi caranya. Gimana bedanya? Gimana bold caranya?
2: Nah gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
2: Ya kan? Harus menggunakan hati dan perasaan.
0: Bener.
2: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling.
0: Bener.
2: Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini.
0: Yes.
2: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya.
2: Asik. Iya, benar. Ya, benar.
0: Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
2: Tuh. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar. Harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
2: Iya.
0: Belum expert
2: padahal
0: banget,
2: mereka
0: gitu.
2: Padahal mereka belajarnya dari YouTube,
0: iya,
2: ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi aku udah gini.
0: Enggak, ya,
2: kalau aku
0: workshop
2: sih,
0: gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
2: Rezeki kan enggak kemana.
0: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
2: attitude-nya
0: orang itu?
2: Attitude-nya harus dijaga. Tuh, itu ya. Nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak
2: gitu.
1: Ya, entertain ya.
0: Entertain
1: itu attitude nomor satu.
2: Jadi abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah, ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
2: ALT-nya harus dijaga,
0: oh,
2: abang-abang
0: gitu.
2: Lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
0: Iya, iya, betul.
2: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
1: Iya,
0: benar. Iya,
2: iya. Kalau dengan Kak Iren nih, kayaknya orang rame, oh jadi ke aku sejarah
1: itu bisa diajak gosip,
0: bisa harga cabai naik bu,
2: gitu
0: ya.
2: Jadi attitude-nya harus jaga kalau di
0: rumah,
2: karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampe nya ke orang,
0: betul.
2: Tapi kalau udah yang jelek cepet, seperti kilat, ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul. Nah kalau Kak Hana,
1: iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
1: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
1: Kalau saya... ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
0: iya,
1: apa
0: betul,
1: sih
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Benefitnya apa gitu seperti ini benefitnya personal color sama image ya itu nanti sebagai filter jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih ya saya kan nggak cocok pakai warna hitam
0: betul
1: jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah nggak ngelirik baju
0: iya,
1: hitam
0: betul
1: jadi ke filter terus juga misalnya
0: sebenernya.
1: Sudah tahu body shape-nya nih body shape saya kan hourglass
0: yes.
1: Tapi apa nah itu nanti, oh berarti aku gak cocok cuttingan ini. Jadi kayak filter
0: Yes.
1: Jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu.
2: Jadi feelingnya harus main.
0: Iya betul. Iya. Feelingnya harus main.
1: Itu.
0: Betul. Duitnya juga harus main. Betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
2: Iya benar.
0: Benar kan?
1: Iya benar. Iya jadi kayak sebagai filter sih itu. Iya. Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting. Jadi ya, hemat waktu, hemat uang.
2: Iya betul. Gitu. Iya benar-benar.
1: Iya apalagi kan cewek ya impulsif nggak sih?
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau ada diskon.
0: Betul. Belanja semua padahal itu tuh nggak. Cocok di kita.
1: Iya, enggak cocok nanti enggak kepake atau kepake sekali ya kan, mubazir gitu.
0: Betul.
1: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
1: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
2: Bener gak sih? Emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
2: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
2: kalah laki-laki. Yang perempuan
0: iya,
2: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan. Iya gak sih gitu.
1: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalam dunia color?
1: Cewek, tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
1: Iya perempuan.
0: Oke.
1: Juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
1: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
0: dulu gitu.
1: Iya masih cewek dulu okay. Gitu. Karena diukur juga
0: ya, ya.
1: Gitu.
0: Wow keren ya,
2: seru ya.
0: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Okay. Wow. So, mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
1: Iya.
0: Gitu kan. Okay. Terus ada lagi nggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri? Yang mungkin tadi belum sempat
1: kesini. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke pesona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
1: Ya kan. Ini terbatas gitu. Enggak. Padahal kalau sudah tahu pesona color, nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke.
1: Ya, segini itu 60 warna. Cuma ya ada
2: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
1: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic itu untuk yang daily outfit. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Gitu warna universal.
0: Oke.
1: Sih.
0: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gunjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
1: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
1: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
1: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
1: Enggak harus tetap tatap muka.
0: Oke.
1: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
2: Pagi, siang, sore gitu pengaruh.
1: Jadi gak? Saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal. Jadi kalau malam saya nggak bisa nerima, gitu. Siya.
0: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
1: Iya, cahaya.
0: Cahaya gitu kan.
1: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya?
1: Iya. Atau pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp, jadi yang warm. Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa, makeup artist.
2: Okay,
1: biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
1: Terus kalau punya pakai lampu pun harus yang sun lamp, jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
1: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Warm gitu. Gold gitu gak sih warnanya?
1: Iya
0: gitu lah.
1: Iya.
0: Itu ya dari Kak Hana Mata ya?
1: Iya betul.
0: Kalau dari Kak Ella, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
2: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Kak Ella?
2: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
2: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
2: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
2: Lambreta banyak sekali.
0: Lambreta.
2: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hey gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program Adua Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Melalui 87,9 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk pagi hari ini sampai nanti jam 10 bakal ada Safa dan juga Tania yang nemenin kamu di edisi hari ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan, teman Pro 2. Dan jam 5 seperti biasa kita akan ikuti dulu sajadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas. So, don't go anywhere, teman Pro 2. Pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Amma ba'du. Satu hal yang harus kita camkan di lubuk hati kita ialah bahwa setan adalah musuh yang paling besar bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga Allah adalah akibat tergoda oleh bujukan setan. Dan setan beserta seluruh anak cucunya pun telah bersumpah untuk menggoda seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Bila kita telusuri sejarah setan, maka dulunya setan adalah berasal dari golongan jin yang dijadikan oleh Allah dari cahaya, dan ia bernama Izzajil. Sebagaimana manusia, maka jin juga ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Adapun Izzajil adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Hingga di bumi Izzajil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kemudian karena ketaatannya, Izzajil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipindahkan ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Izzajil juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Selanjutnya, berturut-urut sampai pada langit yang ketujuh, Izzajil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8000 tahun lamanya dengan ketaatannya. Lalu Izzajil dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga, Izzajil tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah, dan diangkatlah Izzajil sebagai imam para malaikat dengan gelar Malaikat Mukarrabun. Sejarah mulai berubah ketika Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah dan tinggallah bersama mereka di dalam surga. Maka suatu hari ditanyalah para malaikat oleh Allah tentang nama-nama tanaman yang ada di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam sekalian nama-nama barang. Kemudian dibawa barang-barang itu kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepadaku nama-nama barang ini. Jika kamu yang benar," jawab malaikat, "maha suci engkau. Tak adalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami." Dari ayat yang telah kita uraikan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa iblis adalah musuh terbesar bagi kita manusia ini. Dialah yang tidak mau tunduk dan hormat kepada nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, karena mereka lebih tinggi. Kemudian dia jugalah yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari sorga. Tidak hanya sampai di situ, bahkan setan telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam dan seluruh anak cucunya, yakni keturunan Adam alaihissalam. Dan ia, setan, beserta anak keturunannya akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di bumi yang halal dan baik. Dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita beserta anak keturunan kita terhindar dari pujuk rayuan setan. Untuk itu, marilah kita harus lebih hati-hati dan waspada agar selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
3: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya.

itu produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Universitas Brawijaya kembali menggelar program mahasiswa membangun desa atau MMD 2026 dengan menjadikan 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur sebagai living laboratory. Program ini bertujuan agar pengabdian kepada masyarakat berlangsung berkelanjutan dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor UB, Profesor Widodo mengatakan konsep living laboratory memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang terus berlanjut. Dan menurutnya tujuan utama MMD ini bukan hanya melaksanakan kegiatan tahunan, tetapi membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. MMD 2026 berlangsung pada 6 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Selain membawa teknologi tepat guna dan sarana pendukung, mahasiswa juga memberikan pendampingan melalui transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat. Untuk mempermudah adaptasi, Universitas Brawijaya mengupayakan penempatan mahasiswa sesuai daerah asal kabupaten mereka. Langkah ini diharapkan membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan potensi dosa yang didampingi. Informasi berikutnya teman Pro 2, Universitas Muhammadiyah Malang resmi mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan ini dilakukan sebagai strategi menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi digital, serta kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Dekan FPSH UMM Profesor Dr. Muhammad Mahfud Effendi mengatakan perubahan tersebut bukan sekedar pergantian nama, melainkan perluasan arah pembangunan keilmuan. Menurutnya, fakultas kini dapat mengembangkan kolaborasi lintas disiplin, termasuk bidang data science, bioinformatika, dan kajian lingkungan. Sementara itu, Rektor UMM Profesor Dr. Nazaruddin Malik menegaskan perubahan nama harus diikuti transformasi budaya akademik. Menurutnya, perguruan tinggi perlu menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui perubahan ini, UMM berharap FPSH menjadi fakultas yang mengintegrasikan pendidikan, sains dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran sehingga mampu mencetak lulusan yang adaptif, inovatif dan berdaya saing di tengah perkembangan teknologi serta dunia kerja. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.
2: Mana?
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: TC.
1: Teman produser, selamat pagi.
2: Pagi. Di hari ini, hari apa sih nih Safa? Aku kok jadi lupa ya? Hari Selasa.
1: Tiba-tiba lupa hari ya.
2: Iya, jadi di hari Selasa pagi ini bakalan ditemenin barengan sama Safa dan juga Tania ya, teman produser.
1: Betul banget. Jadi pasti teman produser di kali ini seperti biasa banyak banget informasi terupdate bakal kami hadirkan sampai nanti jam 10 pagi.
2: Betul. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di 8.9 teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi hari ini teman Pro2 dan informasi dari Justin Bieber.
1: Jadi ini ya teman Pro2, Justin Bieber ini dikabarkan tengah dalam pembicaraan nih untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 ini. Wow. Jadi jika misal nanti negosiasi ini mencapai kesepakatan gitu ya teman Pro2, jadi Justin ini akan bergabung nih dengan Madonna, Shakira dan juga BTS yang memang udah lebih dulu gitu ya diumumkan teman Pro2.
0: Asik banget. Jadi emang kabar yang satu nih teman Pro2 pertama kali diungkap oleh media internasional TMZ. Dan sampai saat ini kabarnya FIFA juga ataupun perwakilan Justin ini masih belum kasih tanggapan resmi ya terkait kabar ini. Sebelumnya as we know, FIFA tuh ngumumin Madonna, Shakira, BTS jadi penampil utama halftime perdana final Piala Dunia ya. Acara ini kabarnya akan digelar di tanggal 19 Juli di New York, New Jersey Stadium, di mana Madonna juga Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan pada pertandingan berskala besar ini. Madonna tuh pernah juga jadi penampil utama Super Bowl Halftime di tahun 2012. Sementara Shakira ini juga pernah tampil barengan sama J.Lo di edisi 2020.
1: Betul, dan Shakira sendiri atau pemberodoh ini yang seperti kita tahu pastinya juga memiliki rekam jejak panjang juga di Piala Dunia. Yep. Jadi penyanyi asal Kolombia ini juga telah 4 kali ini tampil dalam ajang ini teman Pro2. Dan sebelumnya Shakira ini juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang di Mexico City bersama Burna Boy. Dan ia juga pastinya bawain lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Dan Justin Bieber sendiri ini sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri yaitu Hailey Bieber. Dan dalam kesempatan ini teman Pro2 ini juga tampil gitu secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang sudah dirilis pada 2025 lalu.
0: That's right. Dan kalau misalnya bergabung dengan halftime show final, maka bakal jadi salah satu penampilan terbesar Bieber ya sejak memeriahkan panggung Coachella kemarin. Di April 2026, ia tampil solo di Coachella dengan konsep akustik sederhana yang membawakan sejumlah lagu populernya. Penampilan ini jadi aktivitas kembalinya ke panggung ya setelah vakum selama 4 tahun, di mana sebelumnya dia juga mengurangi aktivitas bermusik untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Jadi halftime show Piala Dunia ini 2026 ya diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit, di mana pertunjukannya digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund.
1: Jadi mungkin kita bisa tunggu aja ya kabar berikutnya Justin ini bakalan jadi hadir nggak nih di halftime show-nya final Piala Dunia.
0: Semoga sih dateng ya.
1: Pastinya bakal pecah banget sih.
0: Iya banget.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Teman Pro 2 masih ada di sepeda untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk kami yang baru bergabung atau bahkan mungkin lagi mobile di jalan ya, Tan.
1: Betul, karena ini udah jam 7 sih, ini biasanya udah mulai berangkat gitu ya untuk kerja teman Pro 2.
0: Right. Nggak ada sekolah sama kuliah ya, kayak masih libur.
1: Udah libur.
0: Baru minggu depan kayaknya pada hektik ya teman Pro 2.
1: Tanggal 13 Juli deh kayaknya mulai right. masuknya ya.
0: Itu dia. Oke deh, ada informasi lain teman Pro 2. Ini kalau ngobrol tentang Piala Dunia, ini ada 3 penyerang papan atas dunia ya, yang lagi bersaing untuk ngerebutin sepatu emas atau golden boot di Piala Dunia 2026. Ada Kylian Mbappe, Erling Haaland, ada juga Lionel Messi. Ini catatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul, dan berdasarkan statistik, ini ketiganya juga sama-sama telah mengkoleksi 7 gol teman Pro 2. Dan akhirnya menjadikanlah edisi kali ini sebagai yang perdana ya dalam sejarah Piala Dunia, yang juga memiliki 3 pemain berbeda dengan torehan sedikitnya 7 gol di dalam satu turnamen teman Pro 2. Dan untuk Mbappe sendiri ya, ia ini membawa Prancis melaju hingga perempat final.
0: Yep.
1: Sementara Messi ini masih berpeluang untuk menambah koleksi golnya saat Argentina ini menghadapi Mesir di 16 besar pada hari ini teman Pro 2. Dan di sisi lain ada Haaland yang menyamai catatan tersebut setelah mencetak 2 gol nih saat Norwegia yang akhirnya menyingkirkan Brazil dan mengantarkan timnya ke perempatan final.
0: Itu dia, persaingan merebutkan sepatu emas atau golden boot ini pun juga semakin ketat ya. Selain ketiga pemain yang telah mengoleksi 7 gol, ada nama lain juga, yakni penyerang Inggris Harry Kane. Ini juga masih berada dalam persaingan ya. Selama mengemas 6 gol sejauh turnamen berlangsung di 3 negara, Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Dan yang pasti kita akan tunggu kira-kira siapakah yang akan mendapatkan golden boot tersebut. Kalau aku sih mendukung Messi. Kalau apa coba?
1: Messi.
0: Ganteng.
1: Karena Messi juga masih punya kesempatan lagi untuk koleksi gol.
0: Iya sih, karena kita akan tunggu hari ini ya, karena pertandingannya juga hari ini teman Pro 2. Jangan lupa juga kita akan promosi gitu kan. Kalau misalnya apa namanya kamu bisa lihat live reaction untuk
1: pertandingan,
0: sepak bola, pertandingan gitu ya. Karena nanti bakal ada pertandingan dari siapa? Enggak.
1: Pokoknya nanti bakalan
0: jam 7
1: bisa,
0: kata
1: ya.
0: Jam
1: 7 atau jam 8 nih?
0: Jam 7.
1: Jam 7 ya.
0: Karena
1: berarti
0: aku ditanya penyiar Pro 1, jam 7 ada bola lagi gitu.
1: Oke, berarti sebentar lagi teman Pro 2 bisa stay tune ya di YouTube-nya RRI Malang Official.
0: Betul, atau juga bisa langsung aja dengerin Pro 1 kalau misalnya pengen dengerin sepak bola teman Pro 2 di 94,6, tapi dengerin kita aja. Ada lagu-lagu. Kalau bola yang cowok-cowok aja lah, gak apa-apa, cowoknya di green kita. Dua ya.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya